kekuasaan ilmu, tetapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tetapi lemah di sudut yang lain. Nah, dari situlah pendengar, kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang. Apa kekurangan dan kesalahannya? Kenapa bisa demikian dan seterusnya? Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah, kalau dibalik keburukan sifat seorang mukmin, pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa menjadi proporsional. Tidak serta-merta menilai bahwa orang itu pasti salah. Mungkin ada sebab yang membuat ia lalai, lengah dan kehilangan kendali. Bahkan mungkin jika kita berada di posisi dan situasi yang sama, kita pun tidak lebih bagus dari orang yang kita nilai. Karena itu, lihatlah terlebih dahulu kekurangan dalam diri kita sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Ego manusia cenderung mengatakan kalau sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ego seperti inilah yang kerap membuat timbangan penilaian tidak jadi adil. Kesalahan dan kekurangan begitu jelas, tetapi kekurangan diri tidak pernah terlihat. Padahal kalau saja bukan karena anugerah Allah yang berupa tertutupnya aib diri, tentu orang lain akan secara jelas menemukan aib kita. Nah, pendengar, sebaiknya dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka dan membicarakan aib orang lain. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Bagi sebagian orang, hal ini terasa sulit karena lidah kerap kali usil, selalu saja tergelitik, tergoda untuk menyampaikan isu-isu baru yang menarik, walau sebenarnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain kadang buruk buat objek yang dibicarakan. Nah, disitulah ujian seorang mukmin untuk mampu memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW berpesan, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain." Nah, sebaiknya pendengar, sebelum kita memberikan reaksi terhadap aib orang lain, lihatlah dengan jujur seperti apa diri kita. Lebih baikkah atau lebih burukkah? Apabila ternyata kita lebih baik, maka bersyukurlah. Namun jika kita ternyata jauh lebih buruk, maka segera bertobatlah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka ketahuilah, orang yang gemar membicarakan aib orang lain sebenarnya tanpa ia sadari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, yaitu tidak bisa memegang rahasia, lemah setia kawan, penggosip, penyebar berita bohong karena belum tentu yang diceritakannya adalah benar. Ketahuilah pendengar, semakin banyak aib yang ia bicarakan, ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Hujurat ayat 12. "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah kalian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Pendengar, jadi bila masih ada dari kita yang kadang masih suka membicarakan dan atau mengungkapkan aib orang lain meskipun aib itu benar, maka sadarlah segera, karena ghibah merupakan dosa besar yang akan hanya diampuni setelah orang yang kita ghibah memaafkan kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada orang yang telah kita bicarakan

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Seperti telah diterangkan dalam sunnatullah sebelum ini, bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kini akan diterangkan pula tentang sunnatullah berikutnya, yaitu siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Contohnya adalah seperti Fir'aun dan para pengikutnya yang menganiaya Bani Israel dengan membunuh setiap anak lelaki mereka yang baru lahir dan dengan mempekerjakan serta memperbudak mereka sesuka hati. Namun akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya disiksa dengan menenggelamkan mereka di dasar laut. Apa sebenarnya arti menganiaya dan apa pula arti dianiaya? Kata menganiaya dalam bahasa Arab disebut dengan zalama yazlimu. Orang yang menganiaya disebut dengan zalim. Dan kata ini, yaitu zalim, telah dimasukkan ke dalam bahasa kita. Kezaliman artinya penganiayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 31 yang artinya, Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Berarti, orang yang menganiaya pasti akan menerima siksaan, dan dengan siksaan tersebut, ia menjadi teraniaya. Jadi orang yang menganiaya jangan menyangka bahwa ia hanya menganiaya orang lain. Tetapi sebenarnya ia menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 59 yang artinya, Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah Yang pertama, jangan sekali-kali berbuat aniaya, karena akibatnya adalah kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 52 yang artinya, Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kedzaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Kemudian yang kedua, pendengar, jangan sekali-kali berbuat aniaya, khususnya di tanah suci, karena balasannya amat cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25, yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga, pendengar, bertaubat dan bermohon kepada Allah supaya diampuni dari perbuatan aniaya atau kezaliman yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23 yang artinya, Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas. Semoga dengan memahami sunnatullah ini, kita akan lebih waspada, sehingga tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa pada penganiayaan orang lain.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Perang Yarmuk merupakan salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun 15 Hijriah, 636 Masehi. Perang ini menjadi titik balik kekuasaan Bizantium di Syam dan membuka jalan luas bagi tersebarnya Islam ke jantung wilayah-wilayah besar. Semua bermula saat Rasulullah wafat dan kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Di masa itu, Islam mulai menembus perbatasan Jazirah Arab. Pasukan Islam di bawah komando para sahabat besar berhasil membebaskan wilayah-wilayah penting seperti Damaskus dan Hims di Syam. Keberhasilan ini mengejutkan dan mengancam Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, yang dipimpin Kaisar Heraklius. Ia menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan Islam dan menganggapnya sebagai ancaman eksistensial. Heraklius tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan pasukan besar dari berbagai penjuru kekuasaannya. Puluhan ribu pasukan Romawi, termasuk tentara bayaran dari Armenia, Georgia, Slavia, dan Ghassanid, dihimpun di dataran luas Yarmuk dekat Sungai Yordan. Jumlah mereka sangat besar, diperkirakan lebih dari 200 ribu personel. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan perang terbaik, pasukan berkuda elit, dan infanteri berpengalaman. Heraklius berharap dengan satu serangan besar, ia bisa menghancurkan Islam selamanya. Di sisi lain, Abu Bakar, yang saat itu mulai sakit, mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi di Syam. Ia menggabungkan pasukan Muslim dari berbagai front dan memusatkannya di Lembah Yarmuk. Pasukan Islam berjumlah jauh lebih sedikit, sekitar 30 ribu hingga 40 ribu orang. Namun semangat mereka berbeda. Mereka datang bukan karena harta atau kekuasaan, tapi karena iman. Mereka ingin menegakkan kalimat Allah dan merebut ridha-Nya. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, terkenal dengan kejeniusan taktik dan keberaniannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah ujian bagi umat Islam. Apakah mereka akan bertahan dan menang, atau hancur di bawah kaki pasukan besar Romawi? Kamedan Yarmuk sendiri sangat strategis, berbatasan langsung dengan sungai dan jurang. Lembah ini memungkinkan pertahanan alami, tapi juga berbahaya jika tidak dikuasai dengan baik. Khalid memanfaatkan kondisi itu untuk menempatkan pasukannya dalam formasi defensif yang kokoh, sekaligus memberi semangat bahwa tidak ada jalan mundur. Ia menyusun pasukan dalam beberapa divisi, masing-masing dipimpin oleh sahabat-sahabat senior seperti Amr bin Ash, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, dan lainnya. Sementara itu, para wanita turut hadir di barisan belakang, bukan hanya untuk membantu, tapi juga menjaga semangat jihad agar tetap menyala. Mereka menyeru para pejuang agar tidak mundur dan tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Hari-hari menuju pertempuran besar dipenuhi dengan ibadah dan doa. Kaum muslimin memperkuat iman mereka, memperbanyak sholat malam, dan memperbanyak tilawah. Mereka sadar, kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh keikhlasan dan pertolongan Allah. Maka saat matahari pagi bersinar di Lembah Yarmuk, dua kekuatan besar sudah saling berhadapan. Di satu sisi pasukan raksasa Bizantium dengan perlengkapan dan kebanggaan dunia. Di sisi lain pasukan Islam yang sederhana namun penuh keyakinan. Pertempuran ini bukan sekadar benturan senjata, tetapi benturan akidah. Dan Yarmuk akan mencatat siapa yang akan menang. Hari pertama pertempuran tiba, matahari terbit di atas dataran luas Yarmuk, menghangatkan tanah yang akan segera menjadi saksi pertarungan dahsyat. Dua kekuatan besar, pasukan Islam yang dipimpin para sahabat Rasulullah dan pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh jenderal veteran Vahan. Kedua pasukan telah siap, masing-masing dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Namun hanya satu yang akan Allah beri pertolongan. Khalid bin Walid, sang komandan agung, berdiri di atas bukit kecil mengawasi pasukannya yang telah disusun rapi. Ia membagi pasukan Muslim menjadi empat bagian utama. Sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Ash, sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan, pusat dikomandoi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan pasukan cadangan berkuda dipimpin langsung oleh Khalid sendiri. Ia tahu, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari musuh, ia harus memainkan strategi cerdas dan memaksimalkan kecepatan serta koordinasi. Pagi itu, Romawi mulai maju. Mereka membawa genderang perang, pasukan infanteri berat dengan zirah besi, kavaleri dari bangsa Slavia, serta pemanah profesional. Getaran langkah mereka mengguncang tanah Yarmuk. Fahan memerintahkan pasukannya menyerang pusat pasukan Muslim untuk memecah formasi. Pertempuran pun meletus dengan suara gemuruh takbir menggema di antara raungan senjata dan teriakan musuh. Pasukan Muslim bertahan dengan gigih. Mereka menahan serangan bertubi-tubi dari musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Banyak dari mereka terluka, tapi tidak ada yang mundur. Khalid dan para pemimpin lainnya senantiasa berkeliling ke barisan, menyemangati para pejuang dengan mengingatkan janji-janji Allah dan sabda Rasulullah tentang keutamaan mati syahid. Wanita-wanita di barisan belakang tidak diam. Mereka meneriakkan kata-kata penyemangat, mengingatkan para prajurit agar tidak mundur satu langkah pun. Bahkan, jika ada yang mundur, mereka akan dilempari batu oleh para wanita ini. Mereka bukan hanya penjaga, mereka adalah pengobar semangat jihad. Hari pertama ditutup tanpa kemenangan mutlak. Pasukan Romawi gagal memecah barisan Islam, sementara pasukan Muslim masih bertahan meski dengan korban jiwa. Namun yang paling penting, semangat mereka tidak runtuh. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk bertahan di tempat, memperbaiki formasi, dan bersiap untuk hari kedua. Malam itu dipenuhi dengan suara bacaan Al-Quran, tangisan doa, dan kesungguhan untuk memohon kemenangan dari Allah. Khalid sendiri tidak tidur. Ia berjalan dari tenda ke tenda, menenangkan pasukannya, mengingatkan bahwa perang ini bukan untuk dunia, tapi demi kemuliaan Islam. Sementara itu, pasukan Romawi mulai menyadari bahwa lawan mereka bukan prajurit biasa. Mereka menghadapi orang-orang yang tidak takut mati, yang bahkan menyambut kematian, seperti menyambut kemenangan. Kejutan pertama ini mulai mengikis kepercayaan diri mereka. Fahan pun menyusun ulang strategi untuk esok hari. Ia sadar, ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan dengan kekuatan semata, tapi harus dengan kecerdikan. Di pagi berikutnya, Yarmuk kembali bersiap untuk menyambut darah, keberanian, dan takdir. Dua kekuatan besar itu belum selesai. Dan bagi pasukan Islam, kemenangan adalah janji yang takkan pernah mereka ragukan. Hari kedua, perang Yarmuk dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Kedua belah pihak menyadari bahwa perang ini tidak akan selesai dalam satu malam. Di pihak Romawi, Fahan semakin frustrasi. Ia telah mengerahkan sebagian besar pasukan infanteri untuk memukul mundur kaum Muslimin. Namun hasilnya nihil. Maka, di hari kedua, ia mencoba strategi baru. Memusatkan serangan ke sayap kanan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Amr bin Ash berharap bisa merobek pertahanan dan melingkari pasukan Islam dari samping. Serangan itu dimulai dengan kekuatan besar. Ribuan infanteri dan kavaleri Romawi menyerbu dari arah barat daya, disertai dengan pemanah yang menghujani anak panah dari kejauhan. Sayap kanan pasukan Islam terdesak hebat. Sebagian prajurit mundur beberapa langkah. Tetapi pada saat itulah keteguhan para sahabat diuji. Amr bin Ash berteriak mengobarkan semangat, mengingatkan pasukannya bahwa ini adalah jalan syahid atau kemenangan. Takbir menggema di lembah Yarmuk dan para pejuang Islam bangkit kembali dengan kekuatan baru. Khalid bin Walid melihat bahaya di sisi kanan dan segera mengirim pasukan kavaleri cadangan untuk membantu. Ia tidak menunggu musuh masuk lebih jauh. Dengan kecepatan luar biasa, pasukan berkuda Islam menyerbu dari belakang garis musuh, menghancurkan formasi Romawi yang mulai kacau. Strategi Khalid tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan presisi. Sementara itu, di tengah medan perang, Abu Ubaidah bin Jarrah mempertahankan pusat pasukan dengan kesabaran luar biasa. Ia adalah sosok yang tenang, bijak, dan sangat dicintai pasukannya. Ia menenangkan para pejuang yang terluka, mengatur pasokan logistik, dan terus menanamkan semangat bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dalam kesunyian malam sebelumnya, ia sempat berkata, "Bersabarlah, wahai pasukan Muhammad. Jika kita gugur hari ini, kita akan bertemu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar." Hari kedua ditutup dengan hasil yang hampir sama seperti hari pertama. Romawi gagal menembus pertahanan Islam, namun jumlah korban meningkat di kedua pihak. Namun semangat di antara pasukan Islam tidak menurun. Bahkan, rasa percaya mereka terhadap janji Allah semakin kuat. Para wanita kembali menyemangati mereka, dan tenda-tenda dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang ragu. Mereka semua tahu, kemenangan akan datang jika mereka bersabar dan teguh. Khalid bin Walid mengadakan musyawarah dengan para komandan di malam hari. Mereka sepakat bahwa strategi harus diubah menjadi lebih agresif. Pasukan cadangan akan disiapkan untuk menyerang balik kapan saja dibutuhkan, dan posisi pertahanan akan diperkuat. Malam itu, ia sendiri menuliskan rencana baru di atas tanah, menggunakan pedangnya. Ia tahu hari-hari berikutnya akan lebih berat, namun ia juga yakin bahwa kaum muslimin telah melewati titik genting. Kini, hanya masalah waktu sampai musuh hancur oleh kekuatan iman dan persatuan. Di kejauhan, pasukan Romawi mulai gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini yang tidak gentar? Meskipun mereka dikepung, meskipun kalah jumlah, meskipun diserang bertubi-tubi, sebagian prajurit Romawi mulai kehilangan semangat. Bahkan Fahan sendiri mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukan pasukan biasa. Ini adalah pasukan yang memiliki keyakinan lebih kuat daripada besi baja. Dan dengan itu, malam pun turun di lembah Yarmuk. Udara terasa dingin, namun api semangat para pejuang Islam tak pernah padam. Hari ketiga di Yarmuk dimulai dengan embusan angin yang mengguncang tenda-tenda pasukan. Suara takbir menggema kembali, membelah pagi yang sunyi menjadi semangat jihad yang membara. Khalid bin Walid mempersiapkan pasukannya untuk fase baru pertempuran. Bukan hanya bertahan, tetapi menggoyang kekuatan lawan dari dalam, memecah formasi Romawi, dan menggerogoti moral mereka. Pasukan Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dua hari berturut-turut, mereka gagal menembus pertahanan pasukan Islam. Meski dengan kekuatan jauh lebih besar, bahkan beberapa prajurit mereka mulai kehilangan semangat bertempur. Ada yang meminta untuk diganti, dan sebagian besar mulai meragukan kepemimpinan Fahan. Sang jenderal Romawi pun menjadi gelisah. Ia sadar waktu tidak berpihak padanya. Maka, di hari ketiga, ia memutuskan menyerang lebih luas, menghantam tiga titik sekaligus, pusat, sayap kiri, dan kanan, berharap salah satu jebol dan membuat pasukan Islam goyah. Namun Khalid telah membaca strategi ini lebih dulu. Ia memerintahkan agar pasukan Muslim bersiap dengan formasi bertahan rapat. Di pusat, Abu Ubaidah dan Syurahbil bertahan dengan sangat kokoh. Di sayap kiri, Yazid bin Abu Sufyan menunjukkan keberanian luar biasa, memukul balik pasukan Romawi yang mencoba menembus barisan. Tetapi, titik paling menarik justru terjadi di bagian sayap kanan, di mana Khalid sendiri memimpin serangan balik dengan pasukan berkuda terbaik. Disinilah kejeniusan Khalid bin Walid terlihat. Ia mengatur kavaleri Muslim dalam beberapa kelompok kecil yang sangat mobile. Mereka bergerak cepat, seperti kilat, menyerbu, mengacaukan barisan musuh, lalu mundur sejenak untuk kembali menyerang dari sisi lain. Teknik ini tidak dikenal dalam doktrin militer Romawi dan menyebabkan kepanikan di barisan mereka. Pasukan Romawi yang terbiasa dengan formasi padat dan disiplin menjadi porak-poranda menghadapi kecepatan dan keberanian pasukan Islam. Dalam salah satu momen paling menentukan hari itu, Khalid berhasil mengepung sebagian kavaleri Romawi dari belakang. Serangan kilat ini menyebabkan banyak pasukan Romawi gugur atau melarikan diri. Keberhasilan ini mengguncang moral musuh. Mereka mulai melihat bahwa jumlah bukanlah jaminan kemenangan. Mereka berhadapan dengan musuh yang lebih kecil jumlahnya, tapi jauh lebih kuat secara akidah dan keberanian. Sementara itu, para wanita Muslim yang berada di tenda-tenda belakang terus memberi semangat. Mereka mengobati yang terluka, membawa air, dan jika ada yang terlihat mundur dari medan perang, mereka memarahinya dengan keras. Salah satu wanita terkemuka dalam peristiwa ini adalah Hindun binti Utbah, yang dengan suara lantangnya berkata, "Majulah, demi Allah, tidak ada tempat bagi kalian kecuali syahid atau kemenangan." Hari ketiga ditutup dengan kemenangan psikologis di pihak Muslimin. Meskipun belum menang secara total, mereka berhasil membuat lawan goyah, dan itu adalah awal dari keruntuhan besar. Malam itu, semangat kaum Muslimin semakin menguat. Mereka sadar, kemenangan besar mulai tampak di hadapan mereka. Khalid bin Walid mengumpulkan para komandan dan berkata, "Besok adalah hari yang Allah janjikan. Tetaplah teguh dan jangan beri musuh waktu untuk bangkit." Ia lalu menyusun rencana untuk esok hari, hari keempat, yang akan menjadi titik balik dari seluruh pertempuran. Malam pun turun di Yarmuk. Udara kembali sunyi, tapi dada para pejuang penuh harap. Di seberang sana, pasukan Romawi tertunduk lesu. Tak ada lagi semangat seperti hari pertama. Sementara pasukan Islam, meski dengan luka-luka di tubuh, tetap menatap langit dengan yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Hari keempat perang Yarmuk tiba dengan suasana yang berbeda. Wajah-wajah para pejuang Muslim dipenuhi keyakinan, sementara di kubu Romawi, kelelahan dan ketakutan mulai terlihat. Malam sebelumnya, Khalid bin Walid telah menyusun rencana serangan gabungan. Ia tidak ingin hanya bertahan, tapi mengguncang musuh dengan serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Khalid menyusun ulang pasukan. Ia memperkuat sayap kanan dan kiri dengan sebagian kavaleri, sementara pusat dipimpin langsung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Syurahbil bin Hasanah. Khalid sendiri memimpin pasukan berkuda elit untuk melakukan manuver cepat dari belakang garis musuh. Ia menempatkan pasukan cadangan di titik-titik yang bisa bergerak kemanapun bila dibutuhkan. Rencana ini sangat berani, sebab ia akan menarik sebagian pasukannya keluar dari posisi bertahan demi melakukan serangan mengejutkan. Serangan dimulai sejak pagi. Kali ini bukan Romawi yang menyerbu, tapi kaum muslimin yang lebih dulu menghantam mereka dengan serangan terkoordinasi. Dari pusat, pasukan Abu Ubaidah maju dengan takbir yang menggema. Sayap kanan dan kiri ikut bergerak secara serempak. Pasukan Romawi kaget. Mereka tidak menyangka pasukan yang selama ini bertahan kini berubah menjadi sangat agresif. Dalam hitungan jam, banyak prajurit Romawi terbunuh. Formasi mereka yang rapi mulai pecah. Pasukan Muslim terus menekan, tak memberi jeda. Kavaleri Khalid bin Walid lalu memutar ke sisi barat dan menyerang belakang garis musuh. Serangan ini benar-benar menghancurkan semangat juang pasukan Romawi. Banyak dari mereka yang melarikan diri, meninggalkan senjata dan perisai. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa pasukan Romawi mulai kehilangan kendali. Perintah Fahan tidak lagi efektif, sebab sebagian besar komandannya gugur atau terpisah dari pasukan utama. Panik menyebar, Fahan mencoba mengatur ulang barisan, tapi Khalid melihat celah itu dan menyerbu langsung ke titik di mana Fahan berada. Dalam pertempuran sengit, Fahan terluka dan mundur ke belakang. Ini menjadi pukulan besar bagi Romawi. Sementara itu, para sahabat Nabi terus memperlihatkan ketangguhan luar biasa. Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abu Sufyan memimpin pasukannya tanpa gentar. Setiap dari mereka tahu bahwa ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang akidah, perang mempertahankan kebenaran Islam dari kekuatan kafir Romawi. Di barisan belakang, para wanita Muslim tidak berhenti menyemangati. Mereka mengangkat suara takbir, membawa air untuk yang terluka, dan ikut berdoa dengan tangisan penuh harap. Tidak sedikit dari mereka yang berkata, "Ya Allah, jika para suami dan saudara kami gugur hari ini, maka jadikan kami para ibu dari para syuhada." Menjelang sore, sebagian besar wilayah medan perang telah dikuasai kaum Muslimin. Ribuan pasukan Romawi tewas dan banyak lainnya tertangkap. Yang tersisa mulai mundur ke arah barat, ke pinggiran sungai Yarmuk, mencoba melarikan diri. Malam keempat di Yarmuk menjadi malam harapan. Kaum Muslimin mulai melihat ujung kemenangan. Mereka tidak sombong, justru semakin bersyukur dan bertawakal. Di setiap tenda terdengar zikir dan doa. Khalid bin Walid berdiri di atas bukit kecil, menatap langit malam dan berkata, "Wahai Allah, Engkau yang memberi kemenangan ini, esok kami akan menuntaskannya dengan namamu." Sementara itu, sisa-sisa pasukan Romawi bersiap menghadapi kemungkinan terakhir, kekalahan penuh. Mereka telah kehilangan banyak pemimpin, moral, dan kekuatan. Yarmuk telah berubah dari medan pertempuran menjadi medan kemenangan Islam yang mendekat. Fajar hari kelima menyingsing di atas lembah Yarmuk dengan tenang. Namun semua yang ada di medan perang tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu segalanya. Kaum Muslimin telah bertahan selama 4 hari dalam tekanan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun hari demi hari, mereka justru makin kuat, makin yakin bahwa kemenangan ada di depan mata. Dan benar, inilah hari ketika sejarah berubah selamanya. Di pihak Romawi, suasana menjadi kacau. Komandan utama mereka, Fahan, sudah terluka. Banyak dari pasukan mereka yang kehilangan semangat. Formasi mereka kini tak lagi sekuat sebelumnya, penuh dengan celah. Sementara itu, pasukan Muslim justru semakin rapi. Khalid bin Walid mengatur strategi penutup, sebuah serangan besar-besaran yang akan menghancurkan sisa kekuatan Romawi. Khalid memulai hari dengan khutbah singkat kepada pasukan. "Wahai para pejuang Allah, hari ini adalah hari yang akan ditulis para malaikat. Jangan beri kesempatan bagi musuh untuk bangkit. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat panji Islam tinggi ke langit Syam." Serangan besar dimulai dari seluruh lini. Pusat pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah bergerak maju dengan gagah berani, menyapu setiap barisan Romawi yang mencoba bertahan. Di sisi kanan dan kiri, Yazid dan Amr bin Ash menggempur sisa-sisa kekuatan musuh. Tapi bagian paling menentukan tetap berada di tangan Khalid dan pasukan kavaleri elitnya. Khalid mengerahkan manuver mematikan. Ia membagi pasukan berkuda menjadi 2 sayap dan menyerbu dari 2 arah sekaligus ke tengah formasi Romawi. Musuh terkepung, tak bisa mundur, tak bisa maju. Banyak dari mereka yang terjebak di lembah sempit, dan tak sedikit yang tewas terinjak-injak kuda atau terjun ke jurang saat mencoba melarikan diri. Sungai Yarmuk yang menjadi saksi bisu pertempuran itu mulai dipenuhi tubuh-tubuh prajurit Romawi yang gugur. Sebagian besar dari mereka tak sempat melarikan diri, dan yang bisa lari pun berhadapan dengan kekuatan pasukan Muslim yang terus mengejar. Pada titik ini, Fahan akhirnya tewas. Kematian sang jenderal memutus sisa semangat Romawi. Mereka benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang bisa menyatukan barisan mereka. Kaum Muslimin pun merangsek maju, menyapu bersih pasukan yang tersisa. Hari itu, kemenangan berada sepenuhnya di tangan Islam. Begitu matahari mulai condong ke barat, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan untuk berhenti. Kemenangan telah diraih, tanah Yarmuk kini sunyi. Yang tersisa hanya suara angin, gemetar tubuh-tubuh yang masih hidup, dan gemuruh takbir kemenangan yang menggema dari para pejuang Islam. Abu Ubaidah memimpin doa syukur bersama para sahabat. Mereka sujud di tanah yang masih basah oleh darah perjuangan, tapi hati mereka penuh kedamaian. Bukan karena musuh telah kalah, tapi karena mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan pertolongan dari Allah semata. Perang Yarmuk menjadi titik balik besar dalam sejarah peradaban. Kekuatan Bizantium yang telah menguasai Syam selama berabad-abad akhirnya runtuh. Jalan ke Damaskus dan seluruh wilayah Syam terbuka lebar bagi Islam. Dan kemenangan ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan pasukan terbesar sekalipun. Malam itu, kaum Muslimin tidur dalam tenda-tenda sederhana. Tak ada perayaan mewah, hanya zikir, doa, dan air mata haru. Mereka tahu tugas belum selesai. Tapi hari itu, dunia telah menyaksikan bahwa Islam bukanlah agama yang lemah. Islam adalah cahaya yang akan terus bersinar, dan Yarmuk adalah tonggaknya. Kemenangan di Yarmuk bukan sekadar penaklukan wilayah. Itu adalah titik balik yang mengguncang fondasi kekuasaan Bizantium di kawasan Syam. Selama berabad-abad, Romawi Timur atau Bizantium menguasai tanah-tanah subur di wilayah Levant. Mereka memiliki benteng kuat, pasukan terlatih, dan kota-kota megah. Namun dalam satu pertempuran dahsyat selama 5 hari, kekuasaan itu luluh lantak di hadapan pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil. Tapi bermodal iman dan tekad baja, berita kekalahan Romawi menyebar cepat ke seluruh negeri. Kota-kota yang dulu berdiri tegak dalam bayang-bayang kekaisaran mulai goyah. Damaskus, yang sebelumnya telah ditaklukkan tapi kemudian direbut kembali oleh Romawi, akhirnya menyerah total. Kota-kota lain seperti Homs, Baalbek, dan Kinnasrin menyusul. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi kekuatan Romawi yang bisa melindungi mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagai panglima tertinggi, memimpin penaklukan dengan penuh adab dan kedamaian. Ia memberi jaminan keamanan kepada penduduk lokal, baik Kristen maupun Yahudi, yang mau hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Pajak jizyah diberlakukan sebagai bentuk kontribusi untuk perlindungan, tetapi kebebasan beragama tetap dijaga. Banyak dari penduduk Syam yang justru lebih senang hidup di bawah pemerintahan Islam ketimbang kekuasaan Romawi yang zalim dan korup. Khalid bin Walid, meski telah berjasa besar dalam kemenangan Yarmuk, tetap tunduk pada keputusan Umar bin Khattab yang menggantikannya dari posisi panglima. Ia tidak berontak, tidak kecewa, bahkan tetap ikut berjihad di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Ini menunjukkan betapa kokohnya keikhlasan para pejuang Islam. Mereka bukan bertarung demi nama, tetapi demi agama dan ridha Allah semata. Secara politik, kemenangan Yarmuk menghancurkan dominasi Bizantium di wilayah timur. Kaisar Heraklius, yang mendengar kabar kekalahan itu saat berada di Antioch, sangat terpukul. Ia dikisahkan menangis dan berkata, "Selamat tinggal wahai Syam, selamat tinggal tanah yang indah. Tidak akan pernah kembali padamu bangsa Romawi setelah ini." Ucapannya menjadi ramalan yang tepat. Bizantium tak pernah bisa merebut kembali tanah-tanah itu dari tangan Islam. Secara strategis, kemenangan ini membuka jalan lebar ke seluruh wilayah Syam, bahkan hingga ke Palestina dan Mesir. Islam bukan hanya sebuah keyakinan rohani, tapi juga sistem yang membawa keadilan dan kestabilan. Kota-kota yang dulunya makmur, tapi rusak akibat penindasan Romawi kini menemukan harapan baru di bawah pemerintahan Islam. Namun lebih dari semua itu, kemenangan Yarmuk membangkitkan semangat umat Islam di seluruh Jazirah Arab. Mereka menyadari bahwa kekuatan Islam bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi sudah merambah dunia. Bahwa panji-panji Tauhid kini berkibar di atas benteng-benteng yang dulu menjadi lambang kemewahan dan kekuasaan duniawi. Kemenangan ini juga menjadi bukti nyata janji Rasulullah yang bersabda bahwa Syam akan dibebaskan. Para sahabat yang terlibat dalam perang ini menjadi saksi hidup atas kebenaran sabda Nabi. Mereka mengerti bahwa jihad bukan hanya tentang pedang, tapi juga tentang keimanan, kesabaran, dan ketulusan. Perang Yarmuk telah berakhir, tetapi pengaruhnya membentang panjang. Dunia tidak lagi sama. Sebuah peradaban baru telah bangkit. Peradaban Islam yang membawa cahaya ke tempat-tempat yang selama ini tenggelam dalam kegelapan. Setelah Perang Yarmuk yang monumental itu, para sahabat Rasulullah memikul amanah besar. Kemenangan bukan sekadar menguasai wilayah, tapi lebih kepada bagaimana menjaga amanah Islam dengan penuh tanggung jawab. Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, dan para pemimpin lain menjadi contoh keteguhan dalam mengelola wilayah baru yang sangat luas, termasuk Syam, yang penuh keberagaman suku, agama, dan budaya. Para sahabat tahu bahwa kunci keberhasilan bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Abu Ubaidah, sebagai panglima tertinggi, sangat terkenal akan sikapnya yang lembut dan adil terhadap penduduk non-Muslim. Beliau memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga sesuai syariat Islam, sekaligus mengajak mereka untuk mengenal Islam secara damai dan penuh hikmah. Khalid bin Walid, meskipun terkenal sebagai panglima yang garang di medan laga, juga dikenal berjiwa rendah hati. Ketika Umar bin Khattab menggantikan posisinya, Khalid tidak berontak melainkan menerima keputusan dengan ikhlas dan tetap berjuang demi umat. Ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh pengabdian dan bukan ambisi pribadi. Warisan Perang Yarmuk jauh melampaui kemenangan militer. Pertama, pertempuran ini menjadi bukti betapa kekuatan iman dan tawakal kepada Allah mampu menundukkan kekuatan duniawi yang tampak mustahil dikalahkan. Para pejuang Islam yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan Bizantium yang besar karena pertolongan Allah dan strategi yang cerdas. Kedua, kemenangan ini membuka lembaran baru bagi penyebaran Islam di wilayah Syam dan sekitarnya. Dengan keamanan yang terjaga, para ulama dan mubaligh bisa berdakwah dengan leluasa. Islam tidak lagi sebatas agama Arab, tapi mulai diterima dan dipahami oleh berbagai bangsa dengan latar belakang berbeda. Ketiga, pertempuran ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Meski banyak tokoh hebat dan panglima yang berbeda karakter, mereka mampu bersatu di bawah satu panji dan satu tujuan, menegakkan kalimat tauhid. Perbedaan tidak memecah belah, tapi justru menjadi kekuatan. Keempat, keberhasilan di Yarmuk memperkuat posisi kaum muslimin dalam hubungan internasional. Kekaisaran Bizantium yang selama ini menjadi penghalang utama, akhirnya takluk dan membuka jalan bagi pertumbuhan peradaban Islam yang akan meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Kini, setiap kali umat Islam mengenang Perang Yarmuk, mereka tidak hanya melihat kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan iman, keteguhan, dan amanah. Para sahabat yang gugur menjadi syuhada dan yang hidup terus menyebarkan nilai-nilai Islam yang penuh rahmah dan keadilan. Dengan doa dan harapan, umat Islam di masa kini dan masa depan diingatkan untuk selalu meneladani semangat jihad yang benar. Bukan sekadar peperangan, tetapi perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menebar kasih sayang, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857 0813-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522 Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Seorang mukmin adalah manusia yang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat-sifat itu membuatnya memiliki keistimewaan dibandingkan dengan manusia yang lain. Sehingga dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apa yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang dia emban, akan senantiasa membawa manfaat dan maslahat bagi manusia lain. Maka jadilah dia orang yang seperti dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Pendengar, kehidupan ini agar menjadi indah, menyenangkan, membutuhkan manusia-manusia seperti itu. Menjadi apapun, ia akan menjadi yang terbaik. Apapun peran dan fungsinya, maka segala yang ia lakukan adalah hal-hal yang membuat orang lain, lingkungannya menjadi bahagia. Nah, sifat-sifat yang baik itu antara lain terdapat pada lebah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataannya dalam hadis di atas mengisyaratkan agar kita meniru sifat-sifat positif yang dimiliki lebah. Tentu saja, sifat-sifat itu sendiri memang merupakan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Dia firmankan, dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rabb bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran, Surat An-Nahl, ayat yang ke-68 hingga 69. Pendengar RDS, sekarang bandingkanlah apa yang dilakukan lebah dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Yang pertama, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan, dan dia sangat jauh berbeda dengan lalat. Serangga yang terakhir ini amat mudah ditemui di tempat sampah dan juga kotoran. Tapi lebah, ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau juga tempat-tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu. Begitu pula sifat seorang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan yang bersih. Siapa yang tidak kenal madu lebah? Semuanya tahu bahwa madu memiliki khasiat untuk kesehatan manusia. Tapi dari organ tubuh manakah keluarnya madu itu? Itulah salah satu keistimewaan lebah. Dia produktif dengan kebaikan bahkan dari organ tubuh yang pada binatang lain, mohon maaf, mungkin hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Seorang mukmin adalah orang yang produktif dengan kebajikan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-77 diterangkan, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Al-Khair adalah kebaikan atau kebajikan. Namun, Al-Khair dalam ayat di atas bukan merujuk pada kebaikan dalam bentuk ibadah ritual belaka. Sebab perintah ke arah ibadah ritual sudah terwakili dengan kalimat, "Rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu." Al-Khair di dalam ayat itu justru bermakna kebaikan atau kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya tidak menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Hartanya bermanfaat bagi banyak manusia. Dan kalau dia berkuasa atau memegang amanah tertentu, dimanfaatkannya untuk sebesar-besar kemanfaatan manusia. Kemudian yang ketiga, tidak pernah merusak. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas tadi, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dia hinggapi. Begitu pula seorang mukmin, dia tidak pernah melakukan kerusakan dalam hal apapun, baik material maupun non-material. Bahkan dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap yang dilakukan orang lain dengan cara-cara yang tepat. Dia melakukan perbaikan akidah, akhlak, dan ibadah dengan cara-cara berdakwah. Mengubah kezaliman apapun bentuknya dengan cara berusaha menghentikan kezaliman itu. Jika kerusakan terjadi akibat korupsi, ia memberantasnya dengan menjauhi perilaku buruk itu dan mengajukan koruptor ke pengadilan. Yang keempat adalah bekerja keras. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya, lebah pekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru. Dan setelah berumur 3 hari, ia memberi makan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Dan begitulah hari-harinya, penuh semangat, berkarya, dan beramal. Bukankah Allah pun memerintahkan umat mukmin untuk bekerja keras? Dalam Al-Quran diterangkan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kerja keras dan semangat pantang kendur itu lebih dituntut lagi dalam upaya menegakkan keadilan. Karena meskipun memang banyak yang cinta keadilan, namun kebanyakan manusia kecuali yang mendapat rahmat Allah tidak suka jika dirinya dirugikan dalam upaya penegakan keadilan. Yang kelima adalah bekerja secara jama'i dan tunduk pada satu pimpinan. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon atau suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu, guna mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Itulah seharusnya sikap orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat yang keempat diterangkan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun, kokoh. Dan yang terakhir, tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan, lebah itu mereka rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Sikap seorang mukmin, musuh tidak dicari, tapi jika ada, tidak lari. Pendengar, itulah beberapa karakter lebah yang patut ditiru oleh orang-orang beriman. Bukanlah hal yang sia-sia. Allah menyebut-nyebut dan mengabadikan binatang kecil itu di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surah, An-Nahl. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Zohir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.

kaum muslimin dan negerinya adalah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan Indonesia adalah negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkorup dunia yang paling banyak ranking-ranking atas di antara Indonesia. Negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikian juga kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendali negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program pembangunan ekonomi, bukan. Yang pertama mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surat Nuh juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, istaghfiru rabbakum, kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yamditkum bi amwali wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti penduduknya tidak kurang. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagai perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insyaallah dengan istighfar, taubat dan taubatan nasuha merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi apalagi secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi rugi juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapitanya hasil terbanyak, tapi di sana

menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah harapan baldatun thayyibatun warabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka. Bukan sekadar utopia belaka.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
6: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
8: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi albirrir rahim, walhamdulillahi alwasi'il alim, innahu dzil fadlil adzim. Wa afdalu salati wa atamma taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin adzim wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwa ruhu fi darin na'im amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu mu'alliman. Ikhwani fiddin, jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah kesempatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk terus bersyukur kepada-Nya. Karena sungguh nikmat yang paling harus kita banggakan kalau hari-hari kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur. Banyak wujud rasa syukur yang bisa kita ekspresikan. Gitu. Kita bisa bersyukur dengan lisan kita bisa bersyukur dengan tangan kita, bersyukur dengan hati kita, dan sebagainya. Kalau semakin baik kualitas syukur kita, fa insyaallah Allah pun juga akan melindungi kita dari kufur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sangat sempurna bagi kita hamba-hamba Allah yang jauh dari ketidaksempurnaan. Banyak hal-hal dalam diri kita yang bisa kita tutupi dengan membanggakan Rasul kita. Ketika kita belum terlalu baik akhlaknya, setidaknya kita masih bisa membanggakan luar biasanya akhlak baginda Nabi. Ketika kita belum bisa bersabar atas ujian yang Allah karuniakan, sabar kita pun masih biasa-biasa saja, setidaknya kita masih bisa membanggakan betapa hebatnya kesabaran Rasulullah. Tuh. Ketika kita belum bisa terlalu serius dalam berdakwah, bersungguh-sungguh, setidaknya kita masih bisa bangga memiliki seorang Nabi yang telah membuktikan kesungguhannya, kesuksesannya dalam dakwah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ustaz kita Ustaz Abu Fathiyah Al-Dadni senantiasa diberikan kemudahan untuk setiap urusan beliau. Izin kami di sini menggantikan beliau, tentunya bukan tema yang sama dengan tema beliau. Saya lebih memilih yang lebih aman saja gitu ya, daripada temanya tema beliau gitu. Maka kesempatan ini insya Allah sebagaimana beberapa kali kami diminta di kajian Ahad ini, kami mencoba mengetengahkan tema tentang sejarah dakwah Islam. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini bukan tentang Jawa lah gitu ya. Karena ya mungkin Nusantara ini sangat luas. Persebaran kaum muslimin umat Rasulullah di negeri kita itu sangat luas. Ibaratnya kita mau menginjakkan kaki dimanapun, selama masih di tempat yang namanya Asia Tenggara gitu, Melayu Nusantara kalau dahulu, itu selalu ada jejak peradaban Islam, jejak peradaban umat Rasulullah, termasuk di wilayah yang hari ini menjadi pusat perhatian. Isu politik kesana gitu ya, isu sosial kesana, isu kebencanaan kesana, bahkan tempat terbaik untuk pencitraan, investasi pencitraan untuk tahun 2029 tempatnya di mana Pak? Gitu. Di Sumatera gitu ya kan ya. Nah, kita juga maulah pencitraan di hadapan Allah, menunjukkan empati kita, sekaligus menambah ilmu kita tentang peradaban saudara-saudara kita, beda etnis, beda bahasa, beda gaya, beda budayanya di wilayah yang mungkin Tapanuli itu nggak terlalu akrab, Pak. Gitu. Tapi kalau saya sebut Batak, gitu, ya akrab kan, Pak? Batak ya, gitu. Batak. Gitu. Ini berita-berita tentang bencana banjir bandang di wilayah Sumatera. Itu kalau saya cermat berita pekan awal atau hari-hari pertama berita banjir bandang itu terjadi, yang paling ramai itu Sumatera Barat, ya Sumatera Barat terlebih dahulu, atau Sumatera Barat itu cukup banyak naik ke berita, Sumatera Barat, Padang, Lembah Anai dan seterusnya itu naik ke dalam pemberitaan, atau setelah itu ya. Kalau beberapa hari belakangan viral FYP di TikTok, viral di Twitter, di banyak stasiun berita, itu tempatnya di wilayah Aceh, ya kan? Ya, Padang, Sumatera Barat, terus Aceh. Gitu. Tapi seakan-akan ada tempat yang terlupakan. Gitu. Kalau berbicara Sumatera Barat, siapa yang kemudian bisa meragukan? Oh iya. Pusatnya peradaban Islam. Gitu. Sebut Sumatera Barat itu yang kebayang itu jangan nasi Padangnya, Pak. Gitu. Ya walaupun saya juga bisa menceritakan karena sejarah nasi Padang gitu. Tapi kita nggak usah bahas itulah ya. Gitu. Ya nggak gitu. Kalau kita sebut Sumatera Barat Padang itu langsung oh sama dengan Islam. Gitu. Kita sebut Aceh yang sekarang sedang menjadi pusat bencana. Setelah tahun 2004 bagi panjenengan yang ngalami masa-masa 2004 itu belum zamannya medsos loh, viralnya saja sudah seperti itu ya 2004. Tapi peristiwa tsunami Aceh 2004 salah satu peristiwa yang dalam jejak sejarah Indonesia tuh, bencana nasional itu hanya dua ya. Pertama tsunami Aceh, tuh bencana nasional 140.000 tewas. Tapi kalau kita ingat-ingat jamaah yang dimuliakan Allah, tsunami Aceh yang sedemikian dahsyatnya itu terjadinya di Aceh bagian barat apa bagian timur, Pak? Tuh, ya atau pokoknya Aceh gitu, ya bagian barat, ya. Berbatasan dengan Samudra Hindia. Kali ini yang dialami banjir itu bukan Aceh Banda Aceh, tapi Aceh bagian timur, pesisir timur. Maka bagi panjenengan yang dulu pernah merantau ke Sumatera, kalau kita mau menjelajahi Sumatera, itu ada dua jalur utama, jalur darat. Jalur yang pertama yang paling populer, itu kalau startnya kan tetap ya, kalau kita orang Jawa menjelajahi Sumatera itu kan startnya dari mana, Pak? Bandar Lampung. Itu nanti ada dua jalur, jalur lintas timur sama jalur lintas barat. Jalur lintas timur dari Lampung, Palembang, Jambi, Riau, ya, kemudian Sumatera Barat ketemu Sumatera Utara ketemu Medan, Binjai sampai nanti ke Aceh. Kalau jalur bagi jalur barat nanti dari Bandar Lampung, Bengkulu, kemudian Kota Padang, ya, terus lanjut Bukit Tinggi setelahnya itu masuk ke wilayah Tapanuli. Itu. Padang Pariaman, terus nanti sampai ke Banda Aceh. Dua jalur utama, mirip-mirip di Pulau Jawa, Pak. Ya. Ada Pantura, ada jalur Pantai Selatan. Tapi jalur Pantai Selatan kan nggak populer ya. Gitu. Ya, nggak populer. Ya paling buat jalur touring lah gitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padang, Sumatera Barat dengan Aceh itu identik dengan Islamnya, dan kita memberikan perhatian yang luar biasa. Ustadz kami, Ustadz Tengku Azhar, itu juga berasal dari wilayah Aceh bagian timur. Tuh, Aceh Tamiang, Langsa, Langkat, dan seterusnya, itu Aceh bagian timur. Nah, ada yang kemudian pusat peradaban Islam yang saya lihat itu seakan-akan terlupakan gitu. Maka ketika dihubungi oleh panitia, temanya apa ya gitu. Nah, saya langsung terlintas, ya Allah, ada negeri peradaban Islam yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa nanti kita lihat dalam kajian ini gitu. Tapi kemudian terlupakan. Karena kalau kita dengar namanya Tapanuli sama dengan Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Kalau disebut, oke, Tapanuli enggak akrab, tidak familiar, kita ganti Batak. Batak sama dengan Kristen. Jamaah yang dimuliakan Allah, katanya sih, ya, kalau yang namanya membantu orang kena musibah, enggak boleh pilih-pilih agama. Sesama warga negara kan gitu. Tapi dalam hati, karena yang kena bencana itu sangat luas, kita ya pilih-pilih toh. Lah ustaz-ustaz kita kan pasti mengajarkan yang namanya aulawiyah gitu. Bagaimana memprioritaskan. Maka suatu yang wajar kalau kemudian kita memprioritaskan wilayah yang mayoritasnya muslim saja gitu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, wilayah Tapanuli yang qadarullah sekarang itu terkena bencana, justru mayoritasnya itu muslim. Hanya keterasingan kita dengan sejarah peradaban Islam, akhirnya kita menganggap Batak itu Kristen. Karena yang terekam dalam benak kita, kalau disebut orang Batak, wajah siapa Pak yang kebayang? Wajah siapa yang kebayang hadirin? Gitu. Ya, Hotman Paris. Gitu. Ya, Luhut. Iya, siapa lagi, Pak? Gitu. Ya. Ya, yang populer kan gitu kan? Ya. Kalau zaman generasi milenial kayak saya tahun 90-an yang kebayang siapa? Siapa? Poltak tuh gitu. Ya, namanya siapa, Pak? Poltak tuh dulu tuh. Ya. Saya lupa juga itu. Udah lama banget itu, ya. Gitu. Itu kalau kita bayangkan kesebut nama Batak, maka yang terbayang dalam benak kita, kalau yang pernah ke Jakarta, merantau ke Jakarta, turun ke Kampung Melayu, itulah orang Batak, ya kan, Pak? Ya, terminal Kampung Melayu toh, Pak? Gitu. Banyak itu orang Bataknya, gitu. Atau bahkan qadarullah kita punya tetangga gitu Batak, ya. Yang kebayang di tetangga kita, melihara anjing dasar Batak. Ya toh? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Islam dakwah cahaya tauhid itu justru lebih awal mencapai wilayah Tapanuli atau tanah Batak ini daripada Jawa. Itu pasti, Pak. Kenapa pasti? Jawa itu bagian tengah gitu. Sementara dakwah Islam pasti bermula dari wilayah timur tengah Arab, ya. Ya, namanya nelayan, orang berlayar menggunakan perahu, pasti dia akan bersinggah di wilayah yang lebih dekat tuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah penjelasan, kami sudah membuat sedikit sekedar slide ringkas itu, ya, sudah kami kirimkan ke panitia, mungkin kalau ada grupnya bisa dilihat itu. Jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut Batak, maka itu adalah etnis sebagaimana halnya Jawa itu. Ya, etnis Jawa ya macam-macam. Ada etnis Jawa bagian Ngapak gitu. Ada etnis Jawa bagian Mataraman gitu ya. Ada etnis Jawa bagian apa lagi, Pak? Gitu ya. Jawa Timur, pesisir, pantura dan sebagainya. Wilayahnya pun luas. Maka kalau disebut Batak, Batak itu juga etnis, wilayahnya pun luas. Kita kalau membayangkan orang Batak, itu selalu yang terbayang, oh warga penduduk sekitar Danau Toba. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, Batak itu wilayahnya luas, lebih luas daripada wilayah Jawa. Itu kalau kita cermati ya, Batak itu nama resminya itu, karena Batak itu etnis jadi tidak mungkin jadi nama provinsi atau daerah ya, kabupaten gitu. Nama resminya itu Tapanuli. Maka dibagi kemudian ada Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, sama Tapanuli Selatan. Ya. Wilayah Batak Muslim itu adalah Tapanuli bagian tengah dan selatan. Tapanuli bagian tengah dan selatan. Maka Islam itu masuk lebih awal ke sana, lewat jalur Sumatera Utara, perdagangan internasional yang difasilitasi oleh Samudra Hindia. Inilah yang kemudian kita itu dulu, zaman saya itu masih mengalami ya, sekarang mungkin gak terlalu populer. Kalau kita mau punya pengharum ruangan, pakainya apa Pak kalau zaman sekarang kan? Kispray, atau yang modelnya semprot, begitu. Pengharum pakaian juga. Tapi kita masih mengalami masa loh. Kalau mau pengharum pakaian, kadang lagi ngelipet-lipet pakaian di lemari toh, ya, diambil satu klotak gitu. Apa Pak? Kapur barus gitu. Ya. Ingat-ingat kata ini, Pak. Barus. Gitu. Tahun 2020 tahun 2016 gitu. Presiden Jokowi datang ke sana, ke wilayah yang namanya Barus, tempatnya ada di Tapanuli Tengah gitu. Meresmikan satu tempat yang dikenal dengan nama titik nol masuknya Islam. Barus, karena di situ ada hasil tambang yang di masa dahulu hanya bisa diperoleh dari wilayah ini. Namanya kapur barus. Namanya kapur barus. Ini satu hal yang unik. Hasil tambang yang digali dari dalam tanah tapi memiliki aroma yang sangat harum. Itu enggak mudah untuk mendapatkan sumber harum-haruman di masa lalu. Maka kemudian barus ini menjadi komoditi perdagangan internasional. Dijual sampai ke wilayah Mesir, sampai ke wilayah Afrika, terkenal sampai ke wilayah Konstantinopel, Italia. Orang kalau mau cari sumber harum-haruman, pertama salah satunya kayu cendana, yang kedua itu kapur barus. Bahkan salah satu penelitian menyebut ya, mumi bahan, salah satu bahan untuk mengawetkan mayat, yang proses mengawetkannya itu namanya mumi, itu bahannya kapur barus. Lah pedagang-pedagang Arab itu penjualnya. Ketika Islam datang di abad 7 Hijriah, maka beberapa pedagang itu kemudian datang ke kota yang namanya Barus. Saya kalau boleh bilang, eranya Presiden Jokowi, salah satu peran besar untuk menjaga, melestarikan jejak sejarah Islam, salah satunya itu, kedatangan beliau ke kota Barus ini meresmikan titik 0 kilometer masuknya Islam. Ya, karena dilihat secara historis memang itu paling awal. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab Barus itu disebut dengan Fansur, pusat kapur barus dunia. Ya. Oh, kapur barus itu dulu kayaknya bahan wajib ya, itu ya, benda utama yang harus ada di rumah kita. Gitu. Kalau sekarang kapur barus cuma kepake buat apa Pak? Kamar mandi paling ya. Gitu. Kamar mandi itu dikasih kapur barus. Maka komunitas muslim awal tuh dari dulu sudah ada di situ. Ditemukan makam-makam tua dengan kaligrafi Arab. Wilayah-wilayah yang kalau saya sebut namanya itu agak asing dengan kita. Karena bahasanya itu beda. Sama kayak kita kalau dengar, oh Sumatera Utara, yang kita bayangkan mayoritasnya Kristen. Padahal Sumatera Utara sejak awal diresmikan sebagai provinsi sampai sekarang gubernurnya itu Muslim. 65% penduduk Sumatera Utara itu Muslim. Ya. Tapi memang suku yang paling populer di Indonesia dari wilayah Sumatera Utara ya Batak ini. Nama-namanya itu Pak, daerah tempat yang namanya Mahligai, Lobutua, itu asing itu. Saya baca sejarahnya saja, asing banget. Ya, asing sekali, masih sangat asing. Maka barus inilah yang kemudian menjadi simpul ulama dan juga pedagang yang kemudian menembus pedalaman-pedalaman tanah Tapanuli. Ya, Mandailing, Angkola, ini pokoknya biarlah kita agak bingung nggak apa-apa lah itu. Yang penting mulai akrab. Karena memang sejarah caranya gitu, Pak. Itu. Ya. Lita arofu, kita itu harus memaksa diri kita untuk mengenal ya etnis lain, bangsa lain yang ternyata Allah karuniakan kepada mereka nikmat hidayah. Itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu. Bagi orang Sumatera, kalau orang Jawa mungkin tokoh penyebar Islam yang sangat akrab dengan telinga kita Wali Songo. Ya, siapa sih orang Muslim di Jawa yang enggak pernah dengar nama Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel. Itu tokoh awal penyebar Islam di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ingat gak, Pak? Ya. Tapi kalau di Sumatera kita sebut siapa ini ya tokoh penyebar Islam yang bahkan kemudian menjadi penasehat agama pusat-pusat peradaban Islam di sana. Ada satu nama yang sangat populer, namanya Syekh Abdul Rauf Singkil. Dari satu pulau yang namanya Pulau Singkil. Gitu, ya. Pulau Singkil itu ketika terjadi tsunami salah satu yang menjadi korban. Gitu. Terus ada juga namanya Syekh Abdul Halim Khatib Langkat. Gitu. Ada Syekh Muhammad Dali Munte, Syekh Abdul Somad Al-Fansuri, dan ulama-ulama lainnya. Gitu. Ya. Ini kalau kita pernah dengar, ini pasti Sunan Wali Songo itu belajarnya ke Timur Tengah. Sama, Pak. Mereka itu juga ke Timur Tengah. Gitu. Ke Mekah juga, ke Madinah juga, mengambil sanad juga. Gitu. Tapi kemudian mereka berdakwah menjadi penasehat bagi para bangsawan ya, yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Pola dakwahnya mirip dengan di Jawa. Sun para wali Songo ya, ketika datang ke Jawa masih eranya Majapahit, terus berdiplomasi dengan para raja-raja Majapahit ini, dihormati karena backgroundnya sebagai pedagang. Mereka beli tanah, tanahnya diwakafkan, bikin masjid, bikin pondok, pesantren. Akhirnya timbullah pesantren yang namanya Pesantren Ampel Denta, yang bangun Sunan Ampel. Ya, dari pesantren ini salah satu alumninya, nek bahasa kita alumni, gitu. Alumninya adalah keturunan bangsawan putranya Brawijaya, mendirikan yang namanya Kerajaan Islam Demak, yaitu Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Pola dakwah di semua wilayah Nusantara sama. Begitu pula di wilayah Tapanuli ini, di Tanah Batak. Ya, dai punya ilmu, bisa berdagang, kemudian menemui berani berdakwah dengan penguasa, ya, kemudian apa namanya mendirikan kerajaan Islam, siap menjadi penasehatnya, urusan fikih, urusan peradilan, urusan hukum Islam, saya jadi muftinya, ibaratnya begitu jamaah yang muliakan Allah. Pola dakwahnya itu semuanya sama. Kok bisa sama? Karena kita punya teladan yang sama, baginda Nabi. Bedanya kalau baginda Nabi itu paket komplit. Beliau sebagai kepala negaranya, beliau sebagai kodinya, kepala agamanya, beliau sebagai hakimnya, beliau sebagai tokoh sosialnya, beliau sebagai panglima perangnya. Paket komplit. Bedanya kita dalam berdakwah selalu ada sisi di mana Allah itu membuat kita itu memiliki kekurangan agar bisa diisi oleh orang lain. Begitu pula akhirnya berdirilah beberapa kerajaan Islam. Kita kenal ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Islam Mandailing, gitu. Dipengaruhi oleh ulama Minang dan Aceh. Jadi uniknya Tapanuli ini, jamaah yang dimuliakan Allah, dari utara dakwah Islam itu disupport oleh kaum muslimin di Aceh. Dari wilayah selatan itu disupport oleh kaum muslimin dari wilayah Sumatera Barat. Bagi yang pernah dengar nama Buya Hamka. Buya Hamka, Pak, alhamdulillah salah satu nikmat yang bisa saya syukuri itu Allah kasih kesempatan jalan-jalan di tanah Sumatera, gitu ya. Tanah Sumatera itu ternyata kampung halamannya Buya Hamka, wilayah Maninjau. Itu jalur utama pesisir barat. Jadi dari wilayah Maninjau, Bukit Tinggi, Maninjau, terus nanti Pariaman itu masuk ke wilayah Tapanuli. Gitu. Ya, saya ingat itu punya beberapa teman di pondok, ya, barokahnya kita pernah mondok itu, Pak, ketemu dengan santri teman dari beragam etnis di Indonesia. Gitu. Muslim gitu. Nama-nama seperti apa? Kalau orang Batak itu kan ada marganya, ya, gitu. Marganya itu biasanya kayak Simanjuntak gitu. Tapi ternyata ada marga Muslim. Saya punya beberapa teman tuh marganya itu Siregar, ya, Harahap, Nasution, gitu. Itu Muslim. Dalimunte itu Muslim. Kalau lihat wajahnya, kok kalau menurut orang sekarang, ya, gitu ya, anak sekarang, ya, istilahnya itu, kamu tuh wajahnya itu Kristenable, gitu. Potongan-potongan wajahnya wajah Kristen, gitu. Jadi kalau Muslim, wih, surprise kita, kan, gitu. Kayak ketua BNPB, surprise saya, gitu. Ya seperti surprise-nya kita, Batak Muslim, gitu. Ya, lihat orang Jawa potongannya itu Muslim, tapi kafir, ya, gitu. Ya, lah kan wajah Jawa itu kan wajah Muslim, gitu kan, gitu. Sebagaimana herannya kita ketemu sama orang Jawa, gitu loh, Kristen toh, gitu ya. Nah, itu orang Batak kalau sekilas kita lihat gaya ngomongnya, wajahnya, potongannya potongan Kristen, gitu. Tapi Muslim sekian generasi, gitu. Maka ada sejarah kenapa kemudian di Batak itu selalu ada dua identitas yang selalu berseberangan, itu Batak Kristen dengan Batak Muslim, dan itu juga dipengaruhi oleh sejarahnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada kemudian Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli Serdang, dan beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Jadi kalau kita ke tanah Sumatera, Pak, keraton dengan istananya itu jauh lebih banyak daripada di Jawa. Jawa keraton atau istana Kesultanan Islam yang masih tersisa itu cuma 3, Cirebon, Jogja, Surakarta. Surakarta aja tinggal nunggu kiamat. Ya, rebutan wae ketbian itu. Ya, wi kena kutukan ketok e wi. Ya. Itu, jangan ditiru lah, Pak, gitu ya. Jangan ditiru itu gara-gara apa itu? Nek saya cermati itu memang sejak generasi kesekian, khususnya sejak eranya Pakubuwono ke-10 itu, ya, putra mahkotanya itu, ya, spesifikasinya ini ora patut nek dadi raja itu, ya, terus malah kaya dolanan raja-rajaan. Ini beritanya wong Solo itu loh, habis sholat Jumat di Masjid Agung itu, dua raja kembar salaman gitu, piye gitu, ya, itu, oh, nggak jelas itu, ya, nggak jelas itu. Maka jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ternyata dakwah Islam di wilayah ini tadi saya sampaikan, itu ada dari Aceh, ada dari Sumatera Barat, gitu. Ini wilayah Tapanuli ini karena jalur utama orang Sumatera Barat mau ke Aceh lewatnya Tapanuli. Orang Aceh mau ke Sumatera Barat lewatnya Tapanuli. Santri mau mondok, orang Aceh mau mondok ke Sumatera Barat lewatnya juga situ. Jadi ini tuh justru wilayah pertengahan yang sangat istimewa. Kalau kita pernah dengar cerita, Pak, zaman-zaman kita sekolah, belajar sejarah, itu ada yang namanya Perang Padri. Ya, nah dengar ya, Perang Padri. Gitu. Siapa tokohnya, Pak? Tuanku Imam Bonjol. Ya, bagi kita yang orang Jawa, tidak punya darah Sumatera, Perang Padri, ya sudah, Perang Padri, Imam Bonjol. Gitu. Sebagaimana saya itu bingung nerangkan santri karena sebagai guru sejarah di pondok tentang Wali Songo. Gitu. Wali Songo itu menemukan wayang padahal santrinya ada santri orang Sulawesi. Gitu. Wayang opo tat? Gitu. Ya. Terus kita jelangkan itu ada Sunan Mohlimo itu Sunan Giri memiliki nasihat namanya Moh Limo, suruh ngapalin Mohlimo ki mumet. Karena santri dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, apa pula ini bahasa bahasa Jawa gitu. Ya. Itu sama halnya kayak kita, Pak. Bayangkan kalau kita nyantrinya di Sumatera. Orang Jawa nyantri di Sumatera. Enggak ada kerabat-kerabat sama sekali di Sumatera. Kira-kira pelajaran sejarahnya nanti apa mungkin Wali Songo? Gak mungkin, ya. Pelajaran sejarahnya, oh pasti Perang Padri. Kalau di Jawa berarti perang yang Sultan Agung penyerangan ke Batavia, yang Diponegoro lah. Lalu saya itu cerita tentang Diponegoro itu santri kira mudeng. Lah ya gimana lagi? Ya, dari 20 santri ada separuhnya luar Jawa gitu. Ya, cerita ngedabrus tentang Diponegoro gitu. Oh, mereka tuh enggak respect gitu. Sabar Mas ini. Ya, ini materi kurikulumnya harus begitu gitu. Ya, nanti cuma nantilah lain kali saya ceritakan tentang kisah di wilayah antum. Ah, gitu Ustaz gitu. Jangan Jawa terus gitu. Ya. Nah, ya kan gitu ya. Memang kita harus jujur jamahin muliakan Allah. Kadang keterbatasan ilmu kita itu juga terpengaruh dalam wawasan sejarah. Sehingga fokus kita ya orang Jawa, pokoknya Islam di Jawa gitu. Ya, masih sebegitu sempitnya kita. Nah, Perang Padri ini kalau di Jawa ada yang namanya Perang Jawa, Perang Diponegoro yang sangat dahsyat gitu. Di Sumatera tanah Melayu. Di tanah Melayu itu ada perang yang levelnya kalau boleh kita katakan perang semesta. Karena hampir semua lapisan masyarakat itu terlibat. Itu namanya Perang Padri. 1803-1837. Belasan tahun. Puluhan tahun. Sama sebagaimana halnya Perang Jawa. Dahsyat. Ulama-ulamanya terlibat. Gitu. Maka wilayah, kalau wilayah sekarang itu dipecah-pecah, oh ini wilayah Sumatera Barat, wilayah Sumatera Utara, dulu enggak. Gitu. Enggak ada batasan-batasan wilayah itu, enggak ada. Gitu. Maka beberapa Perang Padri ini tokohnya memang Imam Bonjol. Tapi yang namanya perang tidak hanya dipimpin satu tokoh. Ada sekian banyak panglima. Sebagaimana halnya banyaknya panglima-panglima dalam berbagai peperangan. Nah, bagi orang Tapanuli, Perang Padri ini salah satu perang yang kemudian membawa dakwah Islam sampai ke wilayah itu. Ya, kalau di kita ada istilahnya pangeran. Kalau ulama sebutannya apa, Pak? Kiai. Gitu kan? Ya. Kalau di Sumatera sebutannya bukan kiai, enggak ada itu kiai, apane Gus gitu. Nah, enggak ada kan? Gitu. Ya. Gus kan ya cuma di Jawa saja toh, gitu. atau ulama atau kiai yang memiliki darah Jawa tapi tinggal di luar Jawa. Itu kalau di Sumatera Barat ya sebutannya itu tuanku. Kalau ke Aceh kita kenal dengan istilah teku. Ya, gitu. Tapi kalau di Sumatera Barat itu tuanku. Ada tuanku Rau, tuanku Tambusai, tuanku Nanrenceh gitu ya. Yang kemudian membawa dakwah Islam itu ke wilayah Mandailing. Jadi di Batak ini, Pak. Di Batak ini itu etnis Batak itu macam-macam. Ada Batak Toba. Kalau jenengan pengen jalan-jalan ke Danau Toba, hati-hati, itu wilayah masuk Tapanuli Utara. Kalau Tapanuli Utara mayoritasnya Kristen. Ya, itu lebih baik makan Indomie berhari-hari daripada cari daging. Kecuali ikan ya. Gitu. Kenapa? Wilayah mayoritas Kristen gitu. Apalagi golek sate kambing nek ning ndi gitu. Enggak ada itu. Ya, orang Batak Tapanuli Utara itu enggak suka kambing, apa? Babi gitu. Maka itu etnis Batak Toba Karo ini mayoritas Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan. Kristen Katolik bahkan minoritas. Gitu. Ya. Jangan pernah kalau punya kenalan, Pak, agamamu apa gitu. Katolik, Kristen ya? Oh, kita sudah nyinggung dia gitu. Ya, ini deal-dealan bisnis kena rabakal deal gitu. Ya, orang Katolik itu enggak mau disebut Kristen. Orang Kristen enggak mau disebut Katolik. Itu agama yang beda. Nah, kita kan karena Muslim. Loh, kan foto-foto Yesus sih gitu. Ya, beda. Beda pokoknya beda gitu. Ya. Itu Toba sama Karo mayoritasnya itu Kristen Protestan. Maka di beberapa tempat, enggak tahu ya di Sukoharjo ada apa enggak. Itu ada gereja yang namanya HKBP. Ya. HKBP, Gereja Kristen Batak. Ya, Gereja Kristen Batak. Itu. Nah, terus ada lagi etnis Batak itu yang namanya Simalungun, Mandailing sama Angkola. Nah, yang tiga terakhir ini mayoritasnya Muslim. Maka kalau punya teman namanya Siregar, Harahap, Lubis, Hasibuan, Pulungan, Daulai, ya, Dalimunte, itu rata-rata etnisnya Muslim. Seperti siapa itu? Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dulu saya tuh bingung itu. Nasution kok Abdul Haris? Batak kok Kristen? Gitu. Ya. Ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata Islam. Ini apa jangan-jangan mualaf ya? Enggak mualaf. Gitu. Ya. Enggak mualaf. Memang sejak sekian keturunan itu semuanya Muslim. Ya, semuanya Muslim. Hanya kemudian karir beliau ini Abdul Haris Nasution ini masya Allah itu. Ya, ibaratnya kalau nggak ada beliau itu, Pak, itu. Ya, oh Indonesia nggak merdeka itu. Kalau kita mau nyebut siapa sih pembebas Syam, pembebas wilayah Syam di eranya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, kita sebut Khalid bin Walid. Itu. Abdul Haris Nasution itu Khalid bin Walidnya Indonesia. Gitu. Bahkan beliau itu sampai membuat buku yang judulnya Strategi Perang Gerilya. Indonesia sudah merdeka, buku ini dipakai strateginya oleh Vietnam. Ya, dulu kan ada namanya Perang Vietnam, Pak. Perang Vietnam ngelawan Amerika, gitu. Itu salah satu buku utama referensi untuk menerapkan strategi perang gerilya karyanya Abdul Haris Nasution. Gitu. Sama Jenderal Sudirman hebatan mana? Gitu. Anak saya mau banding-bandingkan masih hebatan Abdul Haris Nasution. Karena peran beliau lebih lama daripada Jenderal Sudirman. Gitu. Ya. Abdul Haris Nasution ini sebagaimana halnya orang Batak. Gitu. Ya. Mereka itu memang dulu menjadi pusat untuk dikristenkan, pusat Kristennya Sumatera. Belanda ini agama resminya Protestan, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka cara Belanda itu agar Kristen ini kokoh di satu wilayah, mereka harus bikin pusat kaderisasi. Ibarat kita, ya nek kaum muslim ini berarti yang gawe pondok Islamic Center gitulah. Ya. Ah, Belanda Protestan itu mau bikin kayak Kristen Center. Caranya gimana? Kalau di Pulau Jawa kita tahu ya, pusat Kristen itu di mana pendidikan Kristen Salatiga. Gitu. Ya, Salatiga itu pusatnya di situ. Mau S1, S2, S3 di situ ada, Pak. Kampus-kampus Kristen pun banyak. Kalau di Solo ya pusatnya Kepunton. Ya, itu pusatnya. Tuh, mas sekolah Kristen di situ banyaklah gitu. Itu kalau di Sumatera, pusat Kristen di tengah wilayah Melayu yang sangat luas dan Melayu itu identitasnya itu pasti Muslim. Enggak cocok di Sumatera Barat, enggak cocok. Dicoba di Riau, enggak cocok. Gitu. Dicoba ke wilayah Jambi, enggak cocok. Wilayah Palembang, enggak cocok. Akhirnya mereka ketemu satu wilayah yang agak terisolir, tidak berada di pesisir timur, tidak berada di pesisir barat, tapi kemudian di wilayah tengah. Gitu. Namanya apa? Toba. Gitu. Toba dan sekitarnya itu. Dari situlah kemudian orang-orang ini diberikan perlakuan yang lebih istimewa oleh penjajah Belanda, Kristen Belanda. Akhirnya mereka itu dapat pendidikan yang tinggi. Karena dapat pendidikan yang tinggi, mereka itu juga kemudian dimanfaatkan sebagai pasukan bayaran. Jadi kalau kita cermati sejarah perang di Ponorogo, itu ada beberapa pasukan bayaran yang disewa oleh Belanda untuk memerangi di Ponorogo. Goro, selain pasukan dari Maluku yang mayoritasnya juga Kristen, kemudian dari Bali yang Hindu gitu. Tapi ada Batak Muslim juga gitu. Ya. Ternyata sulit masuk. Nah, mereka inilah yang berasal dari wilayah Mandailing. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah dari para ulama-ulama pasukan Padri ini sangat kuat. Di wilayah Minang itu ada istilahnya itu adat basandi syara. Adat itu harus bersendikan syariat. Ya. Itu kalau di wilayah Batak ada istilah adat dohot ibadat. Adat itu juga harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Jadi beberapa tradisi itu kemudian dimasukkan nilai-nilai Islam. Ya ibaratnya kayak di Jawa, ya suka atau tidak suka kita akui beberapa tradisi Jawa itu juga melekat tradisi bawaan dari Hindu, Buddha. Gitu. Kemudian kayak tasyakuran, dulu namanya mungkin selamatan, terus diubah jadi tasyakuran, ada pengajiannya, ada tausiahnya, ada baca Qurannya, misalkan kayak gitu. Itu di Sumatera, di tanah Batak itu juga begitu, tradisi perkawinan, ya, terus masuk nilai-nilai Islam, ada ijab kabulnya, ada maharnya, ada batasan pernikahannya, itu yang namanya mendakwahi secara bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Jadi tetap ada serapan-serapan nilai-nilai etnisnya gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jawa ya, bukti besarnya peran Islam di wilayah Batak. Kalau di Jawa kita kenal ada ormas Islam terbesar. Namanya Nahdlatul Ulama. Pusatnya kan di Jawa kan? NU kan pusatnya di Jawa. Gitu. Ya. Walaupun jatah tambangnya di mana, Pak? Gitu. Ya. Kalimantan ya, gitu. Nggak tahu gimana itu kelanjutannya itu, saya udah nggak terlalu mengikuti itu gitu. Rame wah itu ya. Gitu. Ya itu kalau di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, ada ormas Islam yang paling besar, berdirinya juga mirip-mirip dengan berdirinya Muhammadiyah, dengan berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1920-an. Kok bisa samaan sih gitu? Gurunya sama. Tempat mereka belajar para ulama itu sama, sama-sama di Timur Tengah, sama-sama ke Madinah, ke Mekah dan juga ke Al-Azhar. Itulah era yang dalam sejarah Islam di Indonesia itu disebut dengan era pembaharuan Islam. Ketika fungsi para sultan itu sudah hilang, Dzaruriyatul Khomsah, penjagaan terhadap lima perkara pokok itu tidak bisa dikawal oleh para sultan, maka ulama yang kemudian mengambil alih. Tapi karena mereka memiliki keterbatasan, akhirnya dapat maklumat, oh bisa kok kita mengawal Dzaruriyatul Khomsah dengan membentuk yang namanya organisasi. Di Jawa, di Jogja berdiri Muhammadiyah itu. Ya, kemudian di wilayah Jawa Timur, Surabaya berdiri Nahdlatul Ulama. Di Jawa Barat ada ormas khas Jawa Barat yang pusatnya apa? Persis gitu. Itu munculnya sama gitu. Kalau di Sumatera Utara ormasnya itu namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah gitu. Al-Jam'iyatul Wasliyah bahkan kemudian berkembang sangat besar. Ya, sejak awal abad ke-20 mereka kemudian membangun pesantren. Ada pesantren tertua di sana gitu. Namanya Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Berdirinya tahun 1912. Ya, 1912. Jadi kayak kita pernah dengar namanya Ustadz Abdul Somad, Pak. Ustadz Abdul Somad itu bukan orang NU. Cuma secara kebiasaan praktek ibadahnya ya beliau mirip. Kenapa? Karena Al-Jam'iyatul Wasliyah itu mirip seperti itu. Gitu. Masih mempertahankan Islam kalau bahasa kita apa ya, tradisional. Ya, salafiyah, pesantren-pesantren salafiyah gitu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi luasnya wilayah ini ya ternyata juga didukung dengan kuatnya dakwah di wilayah sana. Saya kutip satu perkataan dari Ibnu Khaldun yang beliau penulis kitab Al-Muqaddimah, diakui oleh semua sejarawan di dunia bahwa beliau adalah bapak ilmu sosial. Itu. Karyanya Al-Muqaddimah itu tebalnya 900 halaman. Gak usah dibeli Pak, susah ngatamkannya. Ya, gak usah gitu. Saya mau beli itu ya khawatir, hatam mau pura gitu. Karena haknya buku yang kita belikan, kita punya hak. Hak buku itu kalau kita beli, kita tuh terikat haknya. Haknya apa? Menghatamkannya gitu. Ya, ya setidaknya dibacalah gitu. Itu beliau Imam Ibnu Khaldun mengutarakan satu teori, namanya teori asobiah. Kadang kita itu dapat maklumat kalau asobiah itu kan fanatisme kesukuan, nggak boleh itu. Nah, tapi beliau Ibnu Khaldun itu justru mengutarakan idza qawiyat al asobiah najahal amru watamatid daulah. Beliau justru mengutarakan kalau asobiah itu digunakan untuk memperkuat dakwah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Jika asobiah, solidaritas sosial ataupun kesukuan itu semakin kuat, maka urusan keberhasilan dan negara itu juga akan bertumbuh dengan kuat. Beliau mengutarakan begitu. Bagi orang Batak, mereka itu meskipun Muslim dan Kristen itu bisa bergaul dengan cukup baik gitu. Karena disatukan oleh marganya. Jadi asobiah mereka begitu ya. Maka beliau kemudian mengatakan ada solidaritas marga, tetapi mereka dibedakan dengan identitas Islam yang kokoh sesuai nilai agamanya gitu. Maka selain tadi Abdul Haris Nasution, ada beberapa tokoh nasional yang mungkin kita baru tahu ternyata beliau itu memiliki darah Batak. Yang pertama setelah tadi Abdul Haris Nasution, yang kedua itu Mahmud Yunus. Kayaknya semua santri itu punya karya beliau. Kamus, ya, bahasa Arab Indonesia. Kan ada yang lebih hebat kamusnya, Kamus Al-Munawir. Iya, tapi Kamus Al-Munawir itu tebelnya enggak karuan. Tidak praktis. Ya. Yang praktis itu ya kamusnya Mahmud Yunus. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak pilihan kamus ya. Gitu. Beliau itu ternyata memiliki darah Batak. Gitu. Kemudian kalau di perpolitikan kita kenal ada Wakil Presiden Adam Malik. Beliau juga memiliki darah Batak. Ya, ya kalau bagi jenengan yang guru bahasa Indonesia, ada satu nama namanya Sultan Takdir Ali Syahbana. Kata sultan itu diambil dari kata sultan. Jadi bahasa Arab itu juga diserap ke bahasa mereka. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini harapannya menjadi wawasan penting bagi kita untuk minimal itu sudah mulai berkurang. Apa namanya, kalau disebut Batak berarti Kristen. Enggak, ya, jejak Islamnya sangat luar biasa, peran dakwahnya sangat luar biasa, bahkan dakwah Islam berkembang dipeluk oleh puluhan juta, ya, kaum muslimin, jutaan kaum muslimin di wilayah Sumatera, itu juga bermula dari tempat yang kita kenal dengan nama Tanah Batak. Tuh. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di sana, membuka wawasan kita, menghangatkan empati kita, sehingga kita berdoakan saudara-saudara kita di sana juga diberikan kemudahan dan kelancaran dari segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka menjadi hajat utama mereka. Gitu. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang seputar tema, kami persilahkan. Sebelum nanti kita tutup dengan doa.
1: Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Okay. Kalau saya mungkin sedikit lebih tadi okay, tentang asobiah tadi mungkin bisa lebih agak didetailkan masalah untuk apa penjelasannya, gitu, nggih. Soalnya kita kan sering terbentur dengan kata-kata itu sehingga kaya udi atau bagaimana gitu, nggih.
0: Nggih. Kata asobiah ini sebetulnya satu perkara yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kita ambil contoh saja, gitu. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Ya, membagi kaum muslimin menjadi dua kelompok besar, muhajirin, ansor. Itu kira-kira asobiah enggak, Pak? Ya. Muhajirin ya berasal dari kelompok Mekah. Pasti Mekah, gitu. Sementara ansor berasal dari Madinah, gitu. Kenapa tidak salah? Karena selama asobiah itu untuk memperkuat solidaritas keislaman, gitu. Solidaritas keislaman. Buktinya adalah ketika datang seorang sahabat yang berasal dari Persia, kalau kita sebut sahabat dari Persia berarti siapa? Salman Al-Farisi. Dia hijrah ke Madinah tapi bingung, ya Rasul, saya masuk ke mana? Gitu. Ke Ansor enggak masuk karena bukan orang Madinah. Masuk ke muhajirin, kan sama-sama hijrah. Muhajirin kan artinya hijrah. Tapi nyatanya dia juga tidak diterima di komunitas muhajirin. Maka oleh Rasulullah, huwa min ahli baiti. Salman masuk golongan keluargaku. Ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian terus jamaah yang muliakan Allah. Ketika Rasulullah wafat digantikan yang namanya Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah Khulafaur Rasyidin ini satu-satunya era pemerintahan yang didoakan Rasulullah keberkahannya, yang dinyatakan bahwa era ini adalah era pemimpin yang pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. maka disebut khulafaur rasyidin. Tidak ada asobiah di situ. Tuh. Abu Bakar bukan satu bani dengan Umar. Ya. Umar beda kabar.

Daulah Bani Umayyah. Asobiah enggak tuh? Ya. Tapi di dalam perjalanannya, karena ini bukan daulah yang Allah nyatakan oleh baginda Nabi nyatakan keberkahan dan petunjuk, ya ada tragedi kelam yang tidak bisa kita hapuskan dalam jejak sejarah, ya, terbunuhnya cucu Rasulullah Husain, kemudian pembantaian penduduk Madinah, terbakarnya Ka'bah, munculnya seorang pemimpin otoriter seperti Hajjaj bin Yusuf. Itu kelamnya Bani Umayyah. Tapi kita juga jangan nafikan kebaikan dari daulah Bani Umayyah. Penaklukan, usaha penaklukan Konstantinopel yang pertama terjadi di era Bani Umayyah. Di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah, khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di era Bani Umayyah ini juga kemudian muncul seorang khalifah terkenal yang dinyatakan sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz Tabi'in. Tapi di sisi lain, Bani Umayyah itu juga memiliki banyak jejak kedoliman, akhirnya runtuh, ya, dihancurkan oleh pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Muncullah berikutnya Abbasiyah, gitu. Abbasiyah ya sama, dia bisa memperoleh kekuasaan secara absolut dengan melakukan pembersihan semua keturunan dari Bani Umayyah itu, Pak. Jadi sejarah Islam itu enggak cuma tentang emasnya, gelapnya itu juga banyak, tapi semua itu adalah ibroh, pelajaran bagi kita. Maka berdirilah Daulah Abbasiyah itu. Daulah Umayyah bikin lagi daulah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia. Asobiah enggak? Asobiah itu. Maka sejak Daulah Umayyah sampai masa kita berakhirnya khilafah Daulah Utsmani, semua pemerintahan itu muncul dengan nilai asobiahnya. Sehebat Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis, ketika dia dapat kekuasaan, dia bikin negara namanya apa? Ayyubiyah. Gitu. Bikin negara namanya Ayyubiyah, gitu. Maka inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ya, Asobiah ini dia bisa menjadi penguat selama apa, ya. Jadi Asobiah itu lebih kepada sarana. Ya, di masa kita Asobiah itu kan muncul, ya, kayak saya, Pak. Asobiah saya kuat sebagai alumni pondok pesantren apa misalkan, kumpulan ikatan alumni gitu. Jenengan asobiahnya akan terasa sebagai orang Jawa, foto-foto Sukoharjo kalau di perantauan gitu. Ah, kenapa kalau di perantauan jenengan enggak akrab saja sama orang Batak? Ayo, foto-foto muslim misalkan. Ya enggak cocok kulturnya, bahasanya gitu toh, gitu. Nah, jadi sebetulnya hal tersebut akan menjadi baik ketika digunakan untuk nilai-nilai solidaritas Islam. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu lebih mendahulukan nilai asobiah daripada nilai ukhuwah Islamiyah itu. Tapi ketika nilai asobiah itu menjadi penguat untuk munculnya nilai Islam, itu luar biasa itu. Ya, meskipun jamaah yang dimuliakan Allah, Indonesia dijajah Belanda 300 tahun, padahal kaum muslimin tersebar di semua wilayah, itu juga gara-gara terlalu asobiah. Ketika Diponegoro melakukan peperangan dengan Belanda lewat peristiwa Perang Jawa, itu Sultan Makassar itu ikut bantu enggak, Pak? Enggak, gitu. Lah ngopong e wangi kuwi wong Jawa, gitu. Ya. Ya. Ketika Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol perang dengan Belanda di Sumatera, ada enggak orang Jawa ngirim bantuan ke sana? Enggak ada, gitu. Asobiah loh. Tapi Belanda, oh, gitu. Yang diserang Aceh, Belanda datang. Belanda yang posnya di Makassar dikirim, Belanda yang posnya di Jawa dikirim untuk melakukan perang terhadap Aceh, gitu. Jadi akhirnya kemudian, maka banyak ulama kemudian mengatakan kemerdekaan Indonesia itu salah satu barokah. Karena akhirnya kaum muslimin di semua wilayah.

0: Ya, terlepas dari nilai-nilai asobiah, memiliki nilai pengikat yaitu ya republik yang kemudian diperjuangkan secara bersama-sama gitu. Itu di satu sisi ya, di satu sisi walaupun lebih ke depannya pun kita juga asobiah sekali kita sebagai orang Indonesia. Ya toh? Gitu. Kalau ketemu orang Malaysia lah gitu. Wah, asobiahe kroso. Gitu. Mana urusan bal-balan gitu. Ngomong bal-balan loh gitu. Ya rebutan batik, kuwi kan ya asobiah toh gitu. Ya. Tapi ketika asobiah itu dimanfaatkan untuk sebuah kebaikan, maka kita akan terasa sangat luar biasa. Betapa bangganya kita ketika ada sebagian orang Indonesia bisa berkontribusi besar untuk perjuangan Palestina misalkan. Weh, ada Indonesianya gitu. Kita akhirnya juga terasa bangga kan, karena ada nilai asobiahnya. Jadi sebetulnya nilai inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, selama itu digunakan untuk sebuah kebaikan, dalam hal ini adalah nilai keislaman, perjuangan kepada Islam, maka itu menjadi baik. Tuh. Ya, nyatanya kemudian Mongol loh Pak, kalau kita pernah dengar yang namanya Mongol yang menghancurkan Khilafah Daulah Abbasiyah, itu akhirnya mendirikan Daulah Islam Mongol. Tuh. Menyebarkan Islam di dataran Cina, India, Pakistan, Afghanistan, itu Turkmenistan, Uzbekistan, itu gara-gara ada daulah apa? Mongol. Itu. Dulunya bukan Muslim, pembantai, penghancur Baghdad, tapi kemudian dapat dakwah, mereka masuk Islam, memberikan kontribusi dakwah peradaban kepada umat Islam juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini kurang lebih ilustrasi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Gitu. Oke. Baik, titik nol sejarah Islam itu dibarus atau ditapanuli. Kenapa kemudian meredup? Yang pertama, karena pusat perdagangan itu bergeser. Yang tadinya di wilayah pesisir barat, kemudian bergeser ke wilayah pesisir timur. Ketika kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai berhasil menguasai Bandar Malaka. Kalau kita kenal Bandar Malaka, itu pusatnya sekarang adalah Singapura. Ya. Itu setelah berhasil mengusir Portugis dan menguasai Bandar Malaka. Akhirnya para pedagang, ya namanya kita juga pedagang toh Pak. Ya, kalau pengen jualan itu kan cari jalan yang rame toh. Masuk cari jalan yang sepi. Nah, ya, maka kemudian beralihlah para pedagang-pedagang Timur Tengah itu, ya, kemudian mereka berjualannya di wilayah pesisir timur. Nah, karena perdagangan itu semakin meredup, yang mana sumber kekayaan ataupun APBN lah bahasa kita. Bukan pajak, ya. Pendapatan negara masal itu adalah perdagangan lewat pelabuhan. Nah, akhirnya kemudian peradaban Islam di wilayah pesisir barat atau di Tapanuli ini kemudian meredup gitu ya. Dan kemudian barang dagangan itu juga bukan lagi kapur barus yang paling menguntungkan. Beralih kepada rempah-rempah. Sekarang rempah-rempah enggak terlalu bernilai. Gitu ya. Yang bernilai apa Pak? Kelapa sawit dong. Tambang, nikel, pemenah gitu ya. Nah, itu selalu berubah gitu. Maka gitu jamaah yang dimuliakan Allah ya. Karena menurun perdagangannya dan juga beralih ke wilayah barat.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, kaya gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya." Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, "Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba, mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya." Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, jika Anda berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini. Atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Saudaraku, pada hari ini pula sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat akan tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keindahan dalam akhlak, kerelaan dan keridhaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian. Dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda hari ini dengan penuh keridhaan. Allah berfirman, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Saudaraku, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Dan bila perlu, Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Tuliskanlah, harimu adalah hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Sehingga itu akan membuat Anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Saudaraku, karena hanya akan hidup hari inilah, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rabb yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafilah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan orang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu mereka yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Anda hanya akan hidup hari ini, maka Anda akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban. Maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri, hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan. Maka, saudaraku, hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama razaqat thayr." Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ta'du himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal, dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya. Baru makan 2 totol, digusah, lari, cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki buat

0: DS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.

0: iya kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi dipengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo. Mulakno, Jo. Jaman saiki kudu hati-hati yen duwe anak kuwi kudu diawasi tenanan.
0: Aja ngasih salah gaul. Salah gaul piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya, Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh.

0: Kan ono istilahnya lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.

0: iku menara.
1: Pinter tenan saiki kowe jasip
0: murid Ustaz Salim.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pickup ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prianto dan sebelah kiri saya Anindya Wahyu Larasati sebagai istri saya. Kita dari tim Boni 3D. Kita lokasi kebetulan baru ya di sini, tepatnya di belakang ISI, kampus ISI Yogyakarta, di Jalan Jogoripon Timur, Sewon, Bantul. Saat ini kita bergerak di bidang desain ya, terutama desain 3D, terus 3D printing. Kita juga lebih ke B2B ya. Ini juga masalah ya kayaknya buat kita ya. Karena yang kesini yang orang yang tahu-tahu aja kayak gitu. Kita ngejelasin 3D ya, 3D itu apa ya? 3D itu 3 dimensi pak, kayak gini. Masih banyak banget yang kesini itu kayak ngeprint kertas, bikin banner, banyak banget kayak gitu.
11: Karena coba, ada printingnya.
10: Sampai kita itu bikin website, kita buat mengedukasi itu loh. Oh ada, terus media sosial kayak Instagram, Instagram kita juga sama, Boni 3D juga.
11: Jadi orang awam tuh bisa ngerti tentang dunia 3D gitu.
10: Kayak gitu. Emang agak susah, tak akui 3D.
11: Menjelaskannya tuh agak rumit ya.
10: Kayak gitu. Lebih ke basic ya. Kebetulan saya seorang programmer kan, ke microcontroller aslinya mas. Jadi dulu tuh pernah ngoprek-ngoprek. Jadi dulu tuh aslinya tuh kita konsepnya tuh nggak pengen 3D printing. Ini tuh
11: nggak sengaja.
10: Saya tuh. Dulu tuh saya kan lahir di Gunung Kidul, tapi emang kecilnya di Bogor. Baik lagi sini kuliah ya di bidang program itu tuh, terus ngelihat peluang tuh. Saya kan backgroundnya di Gunung Kidul tuh banyak pohon mas. Pengenlah bikin mesin CNC. Namanya CNC router. Yang biasanya buat bikin ukiran, bikin ornamen.
11: Ya. Jadi ngukir kayu gitu tapi pakai mesin.
10: Kayak Jepara gitu loh. Dulu itu kayak gitu, tetapi kan harganya lumayan. Terus basicnya udah ada, kita bikin 3D printing dulu. Bikin mesin 3D printing kan nggak sesusah CNC router. Kita coba buat tuh kecil, awal-awal nikah kok ya dulu tuh. Tahun di 2020-an, ternyata kurang bagus. Jadi mesin 3D printing itu buat bikin part-partnya si CNC router. CNC. CNC router kan ada bagian pinggir-pinggirnya kayak gitu. Nah itu rencananya di 3D printing, terus part-partnya tinggal pakai masukin pakai besi-besi hulu kan lebih enak kayak gitu rencana. Dulu saya kerja di 3 tempat mas dalam sehari. Pagi itu jam 6.30 tuh saya udah di lembaga pendidikan mas. Saya ngajar SD Salman Al-Farizi 2, itu sampai jam 10 pagi mas. Agak siangan itu jam 10 sampai jam 5 itu saya di robotik, namanya di Croc Internasional, bagian robot-robot, bikin robot, atau kadang juga ngajar-ngajar les yang mau belajar robot, kayak gitu. Terus pulang tuh jam 5, terus jam 8 berangkat lagi ngebantuin proyek-proyeknya dosen. Selama 3 tahun tak lakuin itu.
11: Jadi awal-awal nikah, suami kan masih kerja tuh. Jadi pagi udah harus ready buat nyiapin bekal, nyiapin sarapan, nyiapin segalanya buat pagi itu. Wajib kalau bekalnya karena waktu itu kan habis nikah masih pas-pasan banget mas. Jadi ya gimana caranya bisa nabung juga jalan, hidup juga bisa jalan ya gitu kak.
10: Ya terus terbesitlah itu tadi idenya. Corona sih asinnya. Yang rubah kita tuh corona mas. Kita ya biasa aja sih orang tua. Kira usaha di apa melihara kambing kayak gitu dan nggak banyak. Terus kalau istri itu orang
11: penjahit.
10: Tuanya penjahit sama pengrajin emang. Nah saya mulai ngelihat kayak peluang kayaknya ada di kerajinan ya di Jogja kan lumayan kayak gitu. Nah ya diberaniin aja dulu ngerakit nggak berhasil. Kurang perfect lah, bikinnya alatnya segini kan, mau ngeprint mesin CNC router segede, setahun gak sih?
11: Bahkan dulu kan beli mesin itu tuh dari ini ya, dari bisa nikah itu, yaudah buat usaha lah coba-coba kayak gitu.
10: Dulu tuh ada sisa 4 jutaannya dibeliin.
11: Buat mesin itu, mesin 3D printer itu, dari situlah emang rencananya kan awalnya buat ngeprint part-part buat CNC itu. Tapi ternyata yang datang itu malah tertariknya buat ngeprint
10: 3D.
11: Jadi bukan kan, malah si NC-nya itu.
10: Istri saya kan background-nya emang dia dari kuliah tuh udah jualan. Jualan gamis tapi. Terus saya belajar. Ya wis lah, sebelum kita sampai ngebuka nanti jasa CNC router, kita bikin Instagram-nya dulu. Kita kan punya kebiasaan, semua barang tuh kita kasih nama. Motor, kita kasih nama Joni, laptop kayak Betty, kayak gitu. Nah ini 3D printing kita kasih nama Boni.
11: Dari situlah. Boni.
10: Kita kasih Instagram-nya namanya Boni, kita desain, terus kita ngeprint pakai yang mesin yang kita kasih nama Boni itu. Tapi ngeprintnya itu part-part CNC router yang tadi, mas. Follower 23 yo.
11: Baru 23.
10: Ada yang order.
11: Baru ada.
10: Mas, numpang ngeprint 3D. Kok bisa tak gitu? Park kereta.
11: Oh iya, park kereta.
10: Park kereta.
11: Sampai sekarang itu.
10: Masih kalau masih banyak itu. The follower 23. Mas itu tuh kan misalnya kalau mau order tuh yo ngelihat
11: yang
10: followernya
11: lah,
10: atau
11: gitu,
10: lihat ya. Postingannya baru 2.
11: Baru sedikit lah.
10: Kok mau order kayak gitu. Nah, ada yang lebih unik lagi, mau ngeprint part motor, tapi warna kita aja sampai nggak ada. Maksudnya kan kita kan dulu kan cuma buat iseng mau buat bikin part. Mas, aku mau ngeprint tapi warna merah. Lah, saya nggak punya, kayak gitu toh. Tak tunggu, Mas. Lah, kok mau? Itu luar biasa sih, Mas. Sama saya kerjai, nggak ada ya cerita kekonyolan kayak gitu kan. Kalau kerja yuk, sepaneng lah sih.
11: Sepaneng.
10: Dulu tuh pas ini dapat goalnya itu agak gede itu kita dapat orderan dari Jakarta ya. Part mobil skalanya lumayan banyak. Nah, saya masih ingat sih dulu tuh. Kan saya masih kerja di tiga tempat itu. Waktu pulang tuh istri kadang yang ngeprint. Tak lihat pulang rumah, nggak ada yang berhasil ngeprint. Sambil nangis ya.
11: Ya kan emang dari dulu nggak pernah, nggak tahu gitu loh soal 3D print. Tahu pun juga habis nikah itu karena sama suami itu, jadi baru tahu.
10: Dulu nggak mau pencet-pencet kayak gini langsung ngeprint. Dulu ada namanya langsung leveling Z lah. Harus
11: nge-leveling, belum kalau filmnya mampet di jalan, harus di servis dulu.
10: Neng, saya yang bilangnya ya gampang, tapi hasilnya emang susah. Oke, emang ya kayak gitu. Dari orderan itu kan kita dulu di pavilion ya. Pavilion itu kayak kontrakan kecil, tapi jejer-jejer gitu loh Mas, ada ruangan gitu. Itu kan satu token buat tiga rumah ya. Jadi kan dulu tuh kita kan kalau beli listrik ganti-gantian ya. Nah itu setelah kita punya mesin satu itu, kok sebulan tuh kita ngisi tiga loh.
11: Tiga kali, biasanya cuma sebulan sekali.
10: Oh, jadi kan mungkin tetangga kok, wih kok udah habis lagi gitu. Nah kita dikontrakan tuh cuma bertahan 2 bulan Mas, karena udah gak enak kayaknya. Oh kayaknya gini, kerja 24 jam mesinnya udah.
11: Enggak enak sama tetangga.
10: Oh, kayak listriknya nangis. Terus kita pindah kontrakan dulu tuh di daerah mana?
11: Hiwangan.
10: Deket besar Hiwangan. Di situ kita ketemu sama orang baik sih asli ini. Itu di Gang Senggol Mas itu. Saya bilang, "Bu, ini tak mau Pak belajar buat bikin part ya, Bu. Part apa, Mas? Ngeprint-ngeprint doang tak gituin." "Oh, part yo. Ya wis enggak apa-apa," kayak gitu. Kan lihat. Sampai bikin kelenek oh, Mas, kayak gitu. Maksudnya itu dari kayak gini kok tiba-tiba muncul objek,
11: barang objek kayak gitu. Bentuk kayak gitu.
10: Nah kan tahun segitu masih jarang nggak sih Mas? Nggak sesepiral zaman sekarang kayak gitu. Nah situ kita nambah tiga mesin ya.
11: Dari awal-awal merintis tuh ya.
10: Itu juga ngontrak juga dibantu sama orang tua ya. Jadi orang tua ya berjasa banget sih. Ngontrak berapa dulu tuh? 7 ya? 7 juta ya. Berat banget ya. Kebetulan ya emang gaji di Jogja ki.
11: Waktu itu ya, waktu tahun
10: 2020. Apalagi kan kalau hamil, 2020 ya?
11: Buat kita upgrade lagi kan harus ini lagi kan?
10: Soalnya harus, kita ya jadi kayak belajar tentang SEO, terus tentang apa Google Ads, terus
11: Endorse.
10: Nah itu, jadi kita beberapa itu gajinya kita sisihin buat nge-endorse orang.
11: Buat terus merintis ya, ini.
10: Oh iya, pas banget sama Corona itu langsung blok, kerja tiga tempat.
11: WFH
10: semua, mumet deh. Tiga tempat
11: harus nyambi ini juga, merintis juga kan.
10: Oke, ini sering sakit kayak gitu.
11: Tapi berkahnya itu kan dari situ karena Corona semua nggak ada aktivitas di luar kan. Jadi kayak yang pada hobi-hobi itu malah banyak ngeprint ke kita, orderan tuh masuk banyak ke kita dari situ.
10: Mulailah diberaniin yo, kan kita yang sering liatin kontennya. Usaha telur sering ada yang bangkrut sampai gini. Oh emang kayak emang nek usaha itu emang yuk kudu serius kayak enggak bisa nek disambi-sambi. Tapi setelah resign satu. Udah di rumah terus sampai tetangganya bilang, "Mas, sampe ini enggak kerja bojomu dipakani opo?" Aku Pak Tratap. Kaget tuh Mas.
11: Tratap.
10: Oh iya juga sih. Wes sih bilang, "Udah penuh itu." Langsung.
11: Nah,
10: itu mesinnya enggak jadi. Mesinnya nggak jadi karena kecil, makanya kita beli mesin itu yang pabrikan, terus kita oprek-oprek biar kuat 24 jam. Setelahnya kan karena orderan dari Jakarta banyak, beli dapat langsung kita pindah ke kota baru, itu dapat 3 mesin.
11: Ah, tambah 3 baru.
10: Oh, jadi emang yuk mirip banget sih itu dulu tuh. Anak yang pertama sih yang ini, mau beli susu ya, kayak direm-rem ya banget ya.
11: Kalau nggak beneran butuh banget nggak beli kayak gitu.
10: Kebetulan kan kita emang B2B tadi itu kita sering bikin mendali, terus bikin itu yang kami kan rata-rata 40 tahun ke atas lah. Dulu tuh pernah kejadian, "Mas loh kok orderanku lama, biasanya agak cepet." Saya ngomong, "Weh, Pak, saya tuh susah ya ngerjainnya," kayak gitu. Masih inget banget aku kata-katanya, sampai sekarang ya Mas. Nah, setiap usaha itu rezekinya tuh nggak cuma punya sampean Mas, tapi itu ada rezeki orang lain. tak pikir-pikir, yo sih kayak yo emang tangannya yo cuma dua loh. Itu mulai kita perekrutan.
11: Lucunya itu waktu pertama kita ada yang bantu itu 3 hari itu nggak kuat buat bantuin kita ngeprint ini.
10: Ngeprint, hilang. Dapat lagi 1 bulan. Bikin usaha sendiri juga.
11: Malah dia bikin usaha sendiri. Sama.
10: Terus aku cerita lagi tuh, karena yang kita ini memang wis do senior-senior. Cerita, Pak, masa tau Pak, ada yang kerja 1 bulan tempatku, Mas bikin usaha sendiri. Jawabnya malah gini, dia emang kayak gitu mas usaha. Jadi coba bayangin tuh, katanya usahanya sampean itu yang diajarin ke dari saya kayak gitu tuh. Itu dia punya karyawan, terus dari karyawannya itu bisa nafkahi keluarganya, pahalanya berapa banyak. Ya wes, tambah losdol kita. Ya wes, kayak emang urip ya berkoyong ini sih.
11: Bismillah lah pokoknya.
10: Semua yang kita pelajari, kita tuangkan semua di website, cara ngeprint, cara
11: ngatasi masalah-masalah mesin. Waktu ngeprint mesin juga.
10: Ya tetap baik, masih ada servis ke kita. Aneh itu ya. Itu kan kita mulai di tahun 2020, terus kita masuk di kontrakan itu di tahun 2021. Nah itu di 2022 itu mesin kita udah 6, udah nggak muat tuh di kontrakan. Listriknya juga cuma 900 watt.
11: Kecil.
10: Ya wis lah, kata kayak udah saatnya di yang lebih besar gitu loh. Kita nyewa ruko mas dulu tuh.
11: Cari ruko di pinggir jalan.
10: Ekspektasinya yo biar jalannya enak. Nah itu waktu pembukaan yo mau diadain grand opening. Nah dulu tuh nyewa
11: tenda, sound system
10: gitu. Terus nyewa catering juga catering. Kayak gitu. Nah tenda sama sound systemnya ngilang
11: pas hari hanya pada
10: hari hane.
11: Beberapa jam mau acara itu udah gak bisa dihubungin, padahal udah lunas.
10: Pagi jam 7 itu tak hubungi, ngilang. Padahal acaranya jam berapa?
11: Jam 1.
10: Langsung tak lapor ke polisi, dinasehati.
11: Gak ada tindakan apa, cuman dinasehati
10: ya,
11: aja.
10: Malah lain kali ya sabar ya mas, hati-hati ya mas. Wah gak masuk ya. Saya laporan ke RT toh, Pak RT itu mas, itu lo nyewa sini. Sound systemnya sini, nggak ada 2 jam.
11: Jadi udah siap buat opening itu.
10: Siap. Jadi ya wes udah acaranya yo jalan, tapi nggak ada yang tahu. Kita emang sembunyi-sembunyiin yo, tapi yo lama-lama yo ketahuan juga karena baru openingnya udah ketipu.
11: Kita kan pindah di November akhir, Desember itu sampai Januari, alhamdulillah dari ketipu itu mungkin ya berkahnya itu mesinnya. Orderan itu nggak ada yang berhenti, masuk terus, mesin itu jalan 24 jam terus.
10: Yang tak takutin itu tuh ya udah duit udah menipis, terus gaji yo gimana kayak gitu. Tapi malah bisa tak bonus sih. Tapi emang yo usaha itu mendekatkan diri banget sih sama Gusti Allah kayaknya. Ada kejadian gak terduga itu loh. Dulu ya pernah, kita kan punya pantangan mungkin ya teman-teman ya kadang sering tak tolak. Kita emang gak bikin manusia sama binatang. Tapi ya kita masih bisa ngeprint, tapi harus yang ngebuat itu sendiri. Nah ini juga dulu tuh satu sih saya pernah buat. Namanya Tugu Beras Tagi Medan. Saya cuma lihat tugunya ternyata pucuknya itu ada manusianya tuh. Udah deal kontrak, wah desain itu yuk, karena udah dikasih wejangan tuh dulu waktu sekolah, waktu ngaji kayak gitu, jangan bikin orang kalau bisa kayak gitu. Terus udah tekan kontrak, yuk kita dijalani. Udah selesai, datang lagi, nilainya sampai 2 digit ya, karena kita udah punya pengalaman, bikin ini sampai yang gak enak hati lah gimana lo. Kita tolak. Gak ada sejam, tiba-tiba ada orderan 2 kali lipat dari harganya itu.
11: Dari harga yang itu masuk orderan.
10: Setelah itu kita udah wis lah. Kayaknya wis. Apa yang nengi ya.
11: Kalau manusia sama binatang gak dulu ya.
10: Kayaknya emang dites kayaknya ya sih. Dites kayaknya dulu tuh. Kayaknya kan udah garap tuh tugu. Mungkin bisa Allah ngetes nih. Nih mau gak sih nih tak kasih ini orderan ini. Cuman 20-an lah. Malah 1 jam kita tolak, tiba-tiba ada yang ngechat, mas tolong produksiin ini, nilainya 2 kali lipat dari yang tadi. Semenjak itu, wis stop lah, nah misalnya yang saya ini langsung kita stop, maaf ya. Yo kayak emang yo kita sambil dibimbing, kadang yo kayak dipancing-pancing ya. 2 tahun kita nyewa ruko di Gambiran itu. Di sana mesinnya udah nggak muat, kemarin sampai di 30-an mesin kita di sana.
11: Di titik 30-an mesin akhirnya karena kita dari awal maksudnya ada omset masuk itu nggak kita tabung tapi kita investasikan biar dia menghasilkan uang sendiri ya gitu. Nah, dari situ kita beli tanah sama bangun studio yang kita tempatin ini. Dari situ.
10: Dari situ sih. agak kaget sih. Nanti kita kan cuma ngeprint kayak bapak saya nyebutnya yo.
11: Mainan lah.
10: Tukang mainan.
11: Tukang.
10: Karena cuma ngeprint ngeprint kayaknya. Ya saya bilang yo mau beli tanah sama.
11: Tanah sama. Bangun.
10: Rodo kaget sih kan. Wih, mosok.
11: Apa yo iso ada dananya
10: boy. Ya tadi karena kita punya duit itu jarang banget kita tabung di bank, lebih kita investasiin ke emas sama ke saham. Kita takut sih emang, takut sih. Kita ayo aslinya takut sama riba toh. Beberapa kali emang bank kesini buat nawarin
11: ya gitu. Investor barang ya. Oh. Investor ada yang nawarin buat deh tak titipin uang nanti tinggal toh inilah kembangin lagi ya gitu istilahnya.
10: Tapi kan yo karena kita yo mungkin yo otaknya enggak nyampe yo. Kita balikin lagi duitnya mas.
11: Udah gak usah lah.
10: Di Jogja ini apa yo celana pendek terus kita baik tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Mas, tak nitip mas duit mas. Ya buat apa pak? Ya gak apa-apa kelolaan aja nanti kayak bagi hasil kayak gitu tuh. Terus saya ngobrol sama temennya. Ki, duit 2 miliar gak apa-apa yo. Aku yuk bingung. Enggak. Mau ditransfer. Kita sampai pernah diajak ke rumahnya kayak gitu. Teteh mau nitip uang juga. Duit segitu yang buat apa yo? Kita jadi ini malah garuk-garuk kepala, man. Kebanyakan langsung kita tolak. Soalnya kita bingung malahan tuh.
11: Makanya dari situ kan kita juga hidup kan sesuai dengan budget kita ya gitu, nggak yang terus oh kita udah usahanya udah sampai 20 mesin terus kita foya-foya atau kayak gimana ya gitu kan? Nggak ya gitu, tetap sederhana aja. Gitu.
10: Kita tahu kan tangan kita tuh cuma berapa yang di sini tuh. Nek kita tuh ngambil terlalu banyak. Yang biasanya janjiin misalnya tanggal 1 takutnya molor lebih gak enak gitu. Soalnya kita dulu kan kejadian 30 mesin tuh. Terus jun kuyo pabrik beneran itu loh. Jadi mesin itu kayak gitu tuh. Terus kita jual beberapa. Lah kok untung. Karena kan kita
11: menjanjikan.
10: Kan upgrade ya.
11: Upgrade mesin.
10: Kita kan
11: juga
10: main 3D printing tuh aslinya dari tahun 2015. Tapi cuman buat hobi dulu tuh.
11: Suami.
10: Terus tak upgrade. Yang mesin itu harganya cuma 2 juta. Barunya tuh, itu laku sampai 3 juta kayak gitu. Lah, kok aneh lah sih? Jadinya jual beli. Jadi kita sekarang jual beli, nyervis juga, ngeprint juga kayak gitu. Ya kelebihannya kayak yo, cuma bisa servis sih kayak. Kita yang buka cabang mas, tapi customer kita nih ya sini itu 80% mungkin ya. Itu malah bukan dari Jogja sini tuh.
11: Di luar
10: Bali,
11: mana?
10: Terus Jakarta, kebanyakan Jakarta sih. Karena kita yuk aslinya jual online toh. Kayak kita di gang ini tuh. Soalnya di Jogja unik mas, size tuh. Jasa 3D printing tuh juga servisnya sini. Terus apa-apa tuh lempar-lemparan order kayak gitu loh. Jadi di sini tuh kita kayak zona nyaman. Kayak nggak ada kompetitor. Biasanya kan orang usaha ini kayak sikut-sikutan aja.
11: Sikut-sikutan.
10: Yang kita rasain yuk. Cuma kita ke Condong Catur kita main. Ke Jasa 3D printing. Jadi ada yang kesini main ngobrol. Ada masalah apa kita pesen. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga lagi ngembangin filamen.
11: Filamen sendiri biar nggak ketergantungan
10: kita
11: sama
10: kan,
11: Cina.
10: Kita ngambil dari Cina, pakai jasa importir. Enggak kita beli di marketplace kayak gitu tuh. Kita tahu tuh di Jogja ini swampah we
11: banyak banget. Belum selesai krisis, gitu.
10: Nah kita lagi mencoba, tapi emang belum kita jual ke publik. Makin kesini yo makin kita yo kadang ada workshop karena di Instagram tuh. Mas, aku mau belajar 3D, aku mau belajar 3D printing, kayak gitu. Dari pengalaman-pengalaman kita tadi yo, punya ilmu tuh harus dibagi-bagi. Ya, kadang kita ngadain workshop, kita pergi ke mana, ke panti, kita ngadain workshop ke sana, kita ngasih. Oh ada loh, kerja itu nggak cuma cita-cita jadi pilot atau jadi YouTuber sekarang. Ada yang jadi 3D printing, kan? Ada yang jadi 3D model. Lumayan loh, yang 3D artis itu gajinya lumayan sih. Apalagi kalau kita jual aset ke luar negeri itu dapetnya euro tuh atau dolar itu lumayan sih. Tantangan kita menjaga sih ya. Kita kan Boni 3D mas, terus profesional desain 3D printing. Tantangannya di sini tuh kadang itu tuh orang itu plagiat. Jadi misalnya ngeprint nih, nah terus ngeprintnya itu tuh nanti misalnya punya orang itu dikasih ke orang lain. Nah kita punya pantangan, yang desain di sini kita jangan dibikin status, harus izin dulu. Apalagi buat usaha, terus yang menjaga lah, bikin 3D model itu kan lumayan mahal tadi. Ya kita jaga, kalau misalnya dia nggak repeat order langsung kita hapus. Kayak gitu, kita bener-bener menjaga customer sih hasilnya. Yang ngeprint di sini tuh yo biar aman wes lah, kayak
11: nyaman
10: gitu.
11: Nyaman juga.
10: Soalnya kan di sini kebanyakan orang tuh mau dijual lagi. Contoh kayak mau bikin cetakan ikan, yang lure yang sekarang lagi viral itu, yang lagi naik daun. Buat umpan pancing, kayak gitu. Ini masterannya yo di dihapus, kalau enggak yo, ya wes di bener-bener disimpan. Oke, ini di sini kita aslinya grosiran ya, karena kita emang aslinya partai besar, jadi cetakan-cetakan master-masteran yang besar-besar kayak gitu. Jadi harganya ya kecil itu yo, mulai dari 800 ya, ada 800 rupiah. Tapi kan hitungannya per gram.
11: Ngeprint itu kan hitungannya bukan produk jadi berapa, tapi dari bahan yang habis buat produk itu berapa per gramnya.
10: Oh, jadi kan di aplikasi ini ditimbang, Mas.
11: Nanti secara otomatis sama aplikasi. Oh, ini habisnya 500 gram misal, nanti di harganya dari situ.
10: Oh, jadi nanti kita ada harga 300, 500 kayak gitu, lebih ke grosiran, makanya partai besar kayak gitu. Custom ya, juga. Custom. Bagian besar ya custom sini, Mas. Ya kadang ya desain 500.000, ngeprintnya cuma 10.000. Ya ada.
11: Ada ya gitu.
10: Dia udah oke, dan kita juga ada garansi juga toh, misalnya ini kita ada 2 kali edit. Jadi yo, weh Mas, elek edit. Jadi kita tuh juga seneng nek usaha mereka itu juga jalan. Ya.
11: Jadi bermanfaat juga.
10: Mas, ki ke Dubai gitu. Walaupun dia yang dapat orderan ke Dubai, ya kesenang. Ke Australia kayak gitu. Bikin kancing kayak gitu tuh, kirim ke Australia kayak gitu. Kebetulan ya lagi naik, kita emang lagi pengennya keluar sih, keluar negeri kayak gitu tuh. Aslinya itu kita bikin, misalnya bikin masteran, kita cetak logam sendiri, terus kita pasarin. Bisa banget. Tapi kan kita ini belajarnya dari pengrajin ya. Nah kita babat semua kayak pengrajin-pengrajin yang di kota gede kayak gitu. Jadi lebih enak kita dapat sedikit, tapi yang lainnya usahanya juga jalan juga. Ya kayak gitu loh Mas, enak, lebih nyaman sih.
11: Kalau dulu kan masih ikut terjun lapangan ya kalau saya. Kalau sekarang setelah ada tim, saya lebih fokus di belakang layar ya gitu. Kelola keuangannya itu saya yang mengelola itu.
10: Karena jadi, kita yo background-nya anak-anak IT, jadi kita yo belajar dari database buat menganalisa ke 3, 4 tahun ke depan, 5 tahun kayak gitu. Big data kecil lah tapi ya kayak gitu. Dari dulu sih ya, mulai usaha itu karena istri udah pengalaman di bidang usahanya, kita pembukuan bulan apa, tren apa kayak gitu.
11: Nanti kan dilihat bisa kelihatan, oh ini dari filamen ini habis berapa.
10: Jadi
11: ini
10: kita tahu berapa. Oh, misalnya Desember nih kita harus nyetok warna hitam segini gitu udah. Kita kontak-kontakan dari bulan November itu udah supplier tolong siapin segini ya kayak gitu.
11: Udah kelihatan dari situ. Oh,
10: udah mulai enaknya kayak gitu sih selama 5 tahun gitu. Saya dia ngajak nikah kok.
11: Karena beliau ini kan berkomitmen ke depannya kayak gimana. Ya. Jadi enggak yang terus mangrok di sini gimana ya gitu, tapi ke depannya kayak gimana, mau kayak gimana? 5 tahun ke depan gimana, 10 tahun ke depan gimana. Jadi emang mikirnya kan jangka panjang, enggak yang terus oh hari ini pengen nikah kayak gitu kan enggak juga, harus mikirin ke depannya. Kalau yang deketin kan suami dulu. Terus ini tatanya komitmennya kalau mau

0: Ya kan kita kalau main digital tuh harus tahu yang target pasar kita siapa,
1: trennya gitu. Apa,
0: kita masuk di mana pas momentum apa kayak gitu, baru retargeting tuh, baru kita main traffic kayak gitu. Kalau ngumet nggak sih mau pelajari, oh ini kebiasaan isi ini komunitas ini, terus kita baru bisa masuk kayak gitu. Nah baru kita bisa jualan. Nah kita langsung sorry mau ngeprint nggak?
1: Ya nggak mau. Kita edukasi dulu kan waktu itu.
0: Jadi awal-awal. Susah sih. Enakan jadi karyawan sih kayaknya.
1: Kalau karyawan kan duduk, kerja, dapat duit tiap bulan kayak gitu. Karena kalau usaha kan gimana caranya dapat ya. Kan kita ada tim juga lah. Gimana timnya juga bisa ini.
0: Kita baru berempat ini.
1: Baru berempat sih.
0: Kadang yang minimal 1 juta dapat.
1: Lebih juta. Kadang. Nominal. Kalau barang.
0: Barang tuh kan kita kan B2B yo. Bikin di kita itu cuma 500 ribu. Kalau mereka jual ada yang sampai 2 miliar ya ada. Kok udah jadi barang. Kita ini kalau produksi massal ya, sehari yo paling yo 50-100an. Nah itu kan di kita itu kan tergantung ya, besar kecilnya, berat ya, kayak gitu.
1: Kalau ngeprint kayak gini kan nggak langsung kayak gini kan, jadi kan sehari, jadi kan nggak. Jadi emang ada yang berhari-hari ya.
0: Kita belajar, masih buang uang sampai sekarang tuh masih. Kita masih iklan, kita masih kayak gitu. Soalnya ibaratnya ya kalau di pasar itu kan, sik datang 100 ya belum tentu langsung beli gitu loh, yang datang 100. Apalagi kalau kita pengen yang datangin banyak, nggak kita petik hari ini nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu, oh ada Boni 3D loh. Besok naik dia kepepet suatu saat, itu sih makanya yo tetap kita bakar uang terus. Ya sebulan ya buat ngiklan itu ya minimal UMR Jogja. Itu minimal 2,5. Minimal harus kita bakar tuh 2,5.
1: Intinya sih semakin bisa bermanfaat buat yang lain ya. Kalau Boni 3D ini dibangunkan juga dari harapan dan mimpi-mimpi ya gitu ya. Nah dari awal kita merintis juga intinya yaitu karena kita B2B, nggak yang terus kita embat semuanya, jadi bisa lebih bermanfaat gitu buat orang lain. Semakin melebarkan sayap kita ya semakin banyak orang bisa merasakan manfaat dari Boni ini ya gitu.
0: Nah kita yang ngalir aja sih ya, nggak terlalu muluk-muluk paling. Ternyata tuh ada lebih seru loh daripada cita-cita. Dulu kan emang ngebet banget pengen beli iPhone, pengen punya kayak gitu. Ternyata kita udah ngalamin usaha ini, ternyata iso gaji, terus bikin usaha orang lain, itu bisa berkembang lagi. Ternyata kesenangannya luar biasa ya. Mungkin kalau kita beli HP atau beli elektronik ini, ya seminggu lah senengnya. Oh, biasa di biasa tuh. Nah itu tuh kayak, wow, ternyata aneh sisi-sisi menyenangkan yang ngono ya kayak gitu. Jadi yo pengennya yo ya se-friend lah sama istri. Gimana caranya yo tetap bermanfaat mas bicaranya kayak gitu.
1: Kita kan juga berdiri juga punya visi misi buat pegangan juga kayak gitu.
0: Kita kan visi punya visinya ingin mendunyakan Indonesia melalui
1: 3D
0: desain
1: print.
0: And 3D print. Saya Dian dan samping kiri saya istri saya Anin. Kami dari Boni 3D beralamat di Jogja. Tepatnya di belakang kampus ISI. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, 2 pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro. yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di

0: RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dan jamaah sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Star Nur Media dimanapun Anda berada, kemudian pendengar Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dan salah satu yang senantiasa kami sapa yaitu Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Ini ada Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Jadi sekarang nampaknya memang lagi ngehit banget ya. Namanya Jam'iyah Al-Qolqolahnya harus dapat. Al-Tiqtaqiyah. Insyaallah segera kita daftarkan ke apa? Haki. Sehingga kalau ada yang ambil saya tuntut 17M. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ini tiga tidak boleh dibolak-balik. Nomor satu, prinsip harus punya ilmu, harus, dan ilmu itu pembuka semua kebaikan. Maka itulah kenapa tidak ada kebaikan yang Allah hantarkan pada kehidupan seorang muslim kecuali kebaikan itu lewat ilmu. Orang kalau punya ilmu, kaya baik, miskin pun baik, sehat baik, sakit pun baik, dia punya teman baik, dia tidak punya teman pun tetap baik. Karena yang menghiasi dirinya adalah ilmunya. Adalah apa? Ilmunya. Maka suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ditanya oleh kolega. Kolega apa kolega? Teknologi atau teknologi? Ah, enggak penting. Udah lanjut. Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh siapa? Teman-temannya. Wahai Imam, lima la ta takhda'u 'ala al-aghniyai wal umara. Mengapa engkau tidak pernah kelihatan merendah? Enggak pernah. Dalinya adalah ilmu, insyaallah aman. Insyaallah aman. Maka orang itu apabila menginginkan kebaikan di semua keadaan, kuncinya satu, apa? Ilmu. Maka terus cari ilmu. Rumah tangga perlu ilmu, mendidik anak perlu ilmu, bisa sabar juga harus punya ilmu. Maka Khadir atau Khidir ketika sempat dalam tanda kutip menolak Nabi Musa untuk mengikutinya menjadi muridnya, apa kata-kata Khidir untuk menolak Nabi Musa? Wa in innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Huwa Atha ibnu Abi Rabah. Namanya siapa? Atha. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, "Wa man huwa?" "Iya, saya tahu namanya. Saya tidak tanya tentang namanya, tapi saya tanya, kenapa kalian katakan dia yang paling mengerti halal dan haram?" Dibilang, "Huwa warithu ilmi Abdillah ibni Abbas." Dia adalah pewaris ilmunya sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Oke, kita angkat dia menjadi mufti haji. Sip. Di setiap pergerakan jamaah haji, Atha bin Abi Rabah mendapatkan tenda sebesar tendanya khalifah. Dimuliakan. Lihat, kalau sudah ada ilmu, Allah akan beri apa? Kemuliaan. Tapi syaratnya harus ikhlas. Jangan cari apapun kecuali keridhaan Allah. Sudah. Sampai pada hari Arafah, tendanya Atha besar, dibikinkan tenda di padang Arafah. Pada hari itu Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan sedang berselisih dengan anaknya pada permasalahan wukuf. Boleh enggak wukuf dalam keadaan seperti ini? Maka Sulaiman sama anaknya berdebat. Anaknya bilang apa? Daripada kita berdebat, kita kan punya mufti. Kita datang aja ke tendanya, kita tanya. Qadarullah, pas dia mau tanya, ternyata tendanya Atha sedang penuh orang yang ingin bertanya. Maka antriannya sampai luar. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, karena menganggap dirinya apa? Khalifah. Dia gak pakai antri. Pakai for rider. Seperti siapa? Iya, saya sering jadi korban. Tapi saya mikir, kalau saya kaya, kira-kira saya sama kayak dia. Maka saya bersyukur juga. Enggak juga ya. Mudah-mudahan lah. Tapi apapun yang terjadi, alhamdulillah. Sudah. Akhirnya Sulaiman enggak mau antri. Langsung dia masuk ke dalam tenda. Maka Atha bin Abi Rabah langsung tanya, "Man anta?" Kamu siapa? Kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, "Masa lupa? Kan saya yang ngangkat kamu menjadi mufti haji tahun ini. Saya khalifah kamu, Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan." Kata Atha, "Saya tahu kamu khalifah. Tapi yang saya tanya, kamu masuk ke tenda saya sebagai khalifah atau sebagai penanya?" Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Ana sa'iluka." Saya sebagai penanya. Kata Atha bin Abi Rabah, mantan budak ini, katanya apa? "Khudh makanak, khudh taburak." Kembali ke belakang, ambil posisimu, antri seperti mereka yang antri. Ini khalifah ini. Kalah sama orang yang punya ilmu. Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan merasa malu. Anaknya ditarik, tek tek tek tek tek, dia keluar. Terus ngomong sama anaknya apa? "Ya bunayya ta'allamil ilm." Nak, kamu wajib pinter. Kamu wajib pinter. Kenapa? Sepanjang umur saya enggak pernah diperintah sama orang. Dan hari ini saya diperintah, sialnya saya nurut lagi sama dia. Maka saya mundur. Kenapa? Kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, karena ilmu tidak terkalahkan oleh apapun. Maka kalau sudah punya ilmu, rezeki datang. Kemuliaan datang. Syaratnya harus ikhlas. Nah, kalau rezekinya baik, rezekinya halalan, tayyiba, Apa yang terjadi? Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amal dari rezeki yang halal oleh Allah, amalnya diterima. Doa dari rezeki yang halal, doanya oleh Allah diterima. Dan sebaliknya, kalau sudah terlanjur masuk perkara yang haram, ibadah susah diterima, doa susah diterima. Maka semua itu inti awalnya berangkat dari ilmu. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini sampai nanti sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, kita akan membicarakan gaya elit ekonomi sulit. Mana orangnya? Enggak usah malu, biasa aja. Gaya elit ekonomi sulit. Maksudnya apa? Orang yang gengsi, flexing, yang penting kumpul orang-orang kaya, yang kemanapun yang dipegang tas Hermes segala macam, masya Allah dibawa kemana-mana. Saya tahu, istri saya punya. Cuma kan ini tampil live, saya nggak mungkin nyebut merek kan. Tas itu tahu. Kalau saya bilang tas Hermes, berapa? Iya, saya tahu. Istri saya punya banyak di rumah. Sampai saya sedekahin. Belinya di grosiran. Subhanallah. Lanjut. Gaya elit ekonomi sulit. Begini jamaah, antara kaya dan miskin itu bukan kehendak manusia. Itu pilihan dari siapa? Allah. Akan tetapi dalam keadaan kaya ataupun miskin, semua orang bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Semua, antara yang kaya sama yang miskin, bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Tapi kemuliaannya itu tidak terletak pada gaya sok elit. Ingat gak? Tidak terletak pada gaya sok elit. Banyak orang miskin tapi bersahaja. Ngerti gak? Dia gak minta-minta. Dia tidak terkesan orang yang rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang kaya. Dia bergaya hidup apa adanya. Dia tidak perlu membebani diri di atas kemampuannya. Tapi ada orang kaya yang kesannya malah memalukan. Ada gak? Ya biasa, jangan, gak usah banyak, biasa aja. Kalau banyak kok kayak nyindir diri sendiri anda ya. Ada gak orang kaya malah kesannya apa? Kalau bahasa kami atau bahasa anda lah ya, norak. Pakai lipstick, wah. Sampai belakang. Kemudian bulu matanya sampai kumis. Kaya tapi apa? Norak. Nah, maka sekarang kita mau dudukkan perkara ini. Bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan dan gaya hidup? Gak usah kemakan gengsi. Gak usah kemudian kemakan circle yang circle-nya itu circle orang-orang sosialita. Masya Allah, sosialita ya. Bahasanya di Bandung apa? Kalau kelompok-kelompok yang sok-sok hijab bermam, bukan? Oh bukan ya? Astagfirullahaladzim. Dipulangin saya sama panitia ini nanti. Nah sekarang begini jamaah, lihat. Bagaimana orang miskin itu, saya gak sedang nyebut anda, tenang aja, gak usah pakai langsung, santai ya. Bagaimana orang miskin itu bisa mulia dengan kemiskinannya? Bagaimana caranya? Loh ini saya tanya ini, gak usah diliatin. Loh saya tanya kok anda liatin? Diliatin orang miskin, astagfirullah. Saya gak ngomong, beliau yang ngomong. Saya gak ngomong, serius, antum pakai mic, tanggung jawab. Oh semua fokus ke depan ya, gak usah merasa menuduh dan tertuduh ya. Sudah. Bagaimana agar kemiskinan itu menjadikan kita mulia di mata Allah dan di mata manusia? Nomor satu, derajat paling rendah yang menjadikan kemiskinan itu baik, tapi yang level paling rendah itu apa? Qona'ah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Kemudian menerima apa adanya. Kalau bahasa Inggrisnya nerimo ing pandum. Gak usah ketawa, santai aja. Kemudian qanaah itu ridho dengan ketetapan Allah, merasa Allah itu adil dengan pemberiannya. Itu qanaah. Jadi kalau Anda merasa qanaah tapi protes kepada Allah, kok saya? Lemu siapa lagi? Memang bisa milih? Kan gak bisa, yang milih siapa? Nah, maka derajat terendah untuk menjadi mulia dengan keadaan ekonomi yang sulit, itu nomor satu qanaah dulu. Apa? Qanaah. Qanaah itu yang penting Anda tidak protes dengan apa yang Allah beri. Allah kasih 1 juta, oke. Allah kasih 500 ribu, boleh. Allah bagi cuma 50 ribu, gak masalah. Karena ini pemberian dari Allah. Itulah qanaah. Maka qanaah itu menjadikan orang miskin mulia dengan kemiskinannya. Qanaah, tenang aja, tenang. Santai, tenang, gak usah panik. Nikmatin apa adanya. Nomor satu, qanaah. Tapi ingat, qanaah itu bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun ternyata perlu qanaah. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, apa qanaahnya orang kaya? Tidak sombong. Kaya sombong, ngeselin banget. Cuy. Tidak sombong, sip. Apa qanaahnya orang kaya? Sederhana. Kesian banget ya, udah kaya sederhana. Dermawan, murah hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Menantu ideal banget ini. Nah, ketika orang miskin dituntut untuk qanaah, gak terlalu spesial kalau orang miskin qanaah. Kenapa? Tidak ada pilihan lain kecuali qanaah. Dan Rasulullah memberikan supaya orang miskin yang qanaah itu besar hati. Apa yang Rasul katakan? Iqna' bima atakallahu takun agnan nas. Qanaahlah dengan apa yang Allah berikan, kamu jadi manusia paling kaya. Tapi ingat, kaya menurut syariat itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Maka Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan melimpahnya kepemilikan, dengan melimpahnya aset, dengan banyaknya nilai angka rekening yang Anda punya. Bukan itu kaya. Tapi kaya itu ghinan nafs. Lihat, banyak orang kaya, kegiatannya masih minta-minta. Sudah kaya tapi masih minta-minta. Ada apa enggak? Ada. Tapi ada orang miskin, dia tidak pernah sekalipun meminta kepada manusia kecuali mintanya hanya kepada Allah. Pada hakikatnya seperti itu, yang kaya kelihatannya miskin, tapi yang miskin menjadi kaya. Maka Rasulullah mengingatkan, kaya itu bukan banyaknya harta. Karena banyak orang banyak harta, tetap dia itu tidak pernah merasa puas. Maka Rasulullah mengatakan, sekiranya manusia memiliki 1 lembah emas, cukup untuk dia? Enggak. Rasulullah bilang, maka dia akan meminta lembah emas yang ke-2. Kalau dia punya 2, minta berapa? 3. Kalau punya 3, minta 4. Sampai kapan? Hatta yamla'a fahu turab. Sampai dia meninggal dunia. Artinya rakus itu, kalau dituruti, tidak ada puasnya. Seperti orang minum air laut. Nah, maka dari situ Allah Ta'ala

0: Namun Allah mengingatkan, kemewahan itu akan menjadikan kalian terlena. Gaya elit ini, gaya elit ini akan menjadikan kalian terlena, terlena, terlena, enggak sadar, enggak faham, enggak ngerti. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu apa? Mati. Kalau sudah mati, Allah bilang kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Baru ngertinya setelah mati. Nah, maka orang miskin tadi ketika dia qanaah, Allah itu maha adil, maka yang kaya pun oleh Allah diminta qanaah. Sekarang ibu-ibu fahami dengan baik, dibuka pikirannya. Bukan jilbab. Pikiran. Langsung buka. Saya mau ngapain? Iya, buka pikirannya. Qanaahnya orang kaya adalah dengan apa? Berbagi apa yang telah melampaui kebutuhannya. Jadi apa yang Anda butuhkan, Anda ambil. Sisa dari kebutuhan Anda, Anda berikan kepada orang lain. Itulah qanaahnya orang kaya. Berarti sekarang orang miskin, berat gak dengan miskinnya? Berat, gak ada miskin enak, itu gak ada. Sementara orang kaya dengan keadilannya Allah, wajib merasa berat dengan kekayaannya. Dengan cara apa? Merelakan apa yang telah lebih dari kebutuhannya untuk diberikan kepada orang lain. Sekarang begini, ada kisah Ibrahim bin Adham dengan Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim bin Adham dengan siapa? Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim tanya sama Syaqiq. Maaf, kebalik. Syaqiq tanya kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, kaifa anta wad dunya? Bagaimana keadaanmu dengan dunia? Kata Ibrahim, saya kalau dapat nikmat, saya bersyukur. Kalau enggak dapat, saya sabar. Bagus enggak, Bu? Kalau dapat, syukur. Kalau enggak dapat, sabar. Bagus enggak? Bagus. Kata Syaqiq al-Balkhi apa? Hakadha yaf'alu kilabu balkhin. Kalau cuma dikasih syukur, enggak dikasih sabar, kamu dengan anjing di negeri Balkhan sama percis. Sama seperti apa? Anjing. Kata Ibrahim, wa kaifa dhalika? Seperti apa kok saya ini kalau diberi bersyukur, kalau tidak diberi saya sabar, kok dibilang saya seperti anjing? Dipegang tangannya, yuk ikut saya. Diajak ke tempat di mana ada anjing oleh tuannya diberi makan. Maka anjing tadi, terima kasih banget sama tuannya. Dia mengangguk-angguk, dia bergerak dengan kelihatan orangnya seneng banget. Kemudian kakinya tuannya dijilatin, dia seneng. Kata Syaqiq apa? Shofu, lihat ini anjing ini. Saya tidak nunjuk sana ya. Nunjuk sebelah mana saya? Lihat ini anjing ini. Dia dikasih sama tuannya dan dia bersyukur. Dikasih dan bersyukur. Dipegang lagi tangannya Ibrahim tadi. Ayo ikut saya lagi. Ke tempat seekor anjing yang pemiliknya sedang keluar kota, safar. Maka anjing itu gak dikasih makan. Maka anjing tersebut duduk dengan tenang, penuh kesabaran. Dia tidak pergi kemanapun. Dia pun tidak marah-marah. Dia menunggu kedatangan tuannya. Tahu di Jepang ada anjing namanya apa? Hachiko. Yang kemudian sampai dibikin apa? Monumen kan? Karena saking setianya anjing tadi. Sama tuannya gak dikasih makan. Tapi itu anjing tenang, duduk, sabar. Terus kata Ibrahim, kata Syaqiq, lihat ini. Sama tuannya tidak diberi makan dan dia sabar. Maka kalau kamu sekedar dikasih bersyukur, tidak dikasih kamu sabar, antara kamu dengan anjing tidak ada bedanya. Nah, jangan nyindir diri sendiri ya, sabar. Terus akhirnya Ibrahim tanya, kalau kamu, bagaimana keadaanmu? Kata Syaqiq, kalau saya, idza u'titu athartu, aku apabila oleh Allah diberi nikmat, aku berbagi sampai habis. Coba, kalau diberi nikmat, aku berbagi. Setelah melampaui kebutuhanku, sisanya berbagi. Wa idza muni'tu, dan ketika aku tidak diberi, syakartu, kalau aku tidak diberi, aku bersyukur. Karena Allah itu tidak memberi, bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah marah kepada kita, tapi Allah tidak memberi karena Allah lihat kalau diberi kita sombong. Maka ketika Allah tidak memberi, saya bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak memberi, itu karena kelembutan dan karena rahmat serta kasih sayangnya. Maka ketika Allah tidak memberi karena semua kebaikan itu, maka patutlah aku bersyukur atas Allah tidak memberikan sesuatu kepadaku. Sip. Itu nomor satu, derajatnya qona'ah. Kalau miskin bagaimana? Yang miskin-miskin, dengerin. Kalau miskin, sabar-sabar ya. Kalau miskin, derajat yang paling rendah, supaya orang miskin itu mulia, harus apa? Qona'ah. Tapi ingat Bu, qona'ah itu level terendah yang bisa dimiliki oleh orang yang miskin. Saya setelah kajian ini kayaknya bakal dihujat netizen saya. Hah? Kemudian level kedua, yang lebih keren dibanding sekedar qona'ah. Untuk orang miskin, biar gak seperti ini, gaya elit padahal ekonominya apa? Sulit. Poin kedua, untuk mereka yang rezekinya kurang. Nah ini lebih lembut ya, lebih sopan ya. Untuk orang yang rezekinya kurang, bukan hanya qona'ah, tapi naik level. Bersyukur. Gimana ceritanya miskin kok bersyukur? Coba. Angkat tangan. Gubernur Jawa Barat. Mana? Anda gubernur? Wah, bahaya juga ini. Saya telepon KDM. Ada yang mau kudeta kayaknya ini ya. Audat, sebelah sana ada gubernur? Gak ada. Pertanyaannya, kalau Anda gubernurnya, Anda gak akan di sini. Kalau Anda gubernur Jawa Barat, Anda gak akan di sini. Maka ketika Allah menjadikan Anda itu sesuai pilihan Allah, itu untuk kebaikan Anda, termasuk ketika Allah mungkin mentakdirkan kita miskin, maka miskin itu Allah lihat untuk kebaikan kita. Maka bukan cuma qona'ah, tapi apa? Bersyukur. Anda bilang, ya Allah, alhamdulillah saya miskin ya Allah. Ada yang bisa begitu? Kalau saya kaya ya Allah, kira-kira sekarang saya gak duduk di pengajian. Kira-kira saya lagi shopping. Lagi apa? Shopping. Lagi apa lagi? Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya lagi healing. Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya traveling. Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya mancing. Mancing masalah. Nah, maka level yang kedua, bukan cuma ridho dengan ketetapan Allah, tapi syukur. Apapun keadaan kita, alhamdulillah, mensyukuri kemiskinan yang Allah takdirkan. Poin kedua. Karena apa? Syukur itu jamaah, menjadikan apapun yang terjadi, dari alhamdulillah akan pindah ke alhamdulillah berikutnya. Misalkan ada musibah, oh, kok gini ya. Tapi Anda tata hati Anda, Anda manage, you know manage? Apa? Manage itu apa? Anda kelola. Atur. Rendah sekali terjemahan Anda ya. Anda kelola. Hatinya ditata. Di manage. Diatur, dikelola. Bagaimana musibah ini menjadikan saya tetap bersyukur kepada Allah. Akhirnya Anda cari, Anda cari, Anda cari, Anda cari. Ketemu satu titik. Tep. Dengan musibah itu Anda ucapkan alhamdulillah. Maka yakin, alhamdulillah yang satu akan menjadikan Anda berpindah dari posisi ini untuk dapat alhamdulillah yang berikutnya. Tapi alhamdulillah yang pertama, ketika Anda memaksakan diri untuk mensyukuri musibah. Tapi yakin, alhamdulillah yang kedua adalah Anda mengucapkannya karena Anda bersyukur berpindah dari musibah menjadi nikmat. Dan kalau sudah pindah ke alhamdulillah yang kedua, akan datang alhamdulillah yang ketiga, akan datang alhamdulillah yang keempat, akan datang alhamdulillah yang kelima, dan seterusnya Anda hanya berpindah dari satu syukur menuju syukur yang berikutnya. Dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Ibu-ibu faham? Adik-adik faham? Adik-adik faham? Anda kok ngerasa adik ya? Padahal usia saya baru 23 loh sekarang. Sudah? Maka nomor satu, qanaah. Nomor dua, syukur. Gak usah macam-macam lah, syukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Ada satu kisah. Dan ini kisah disampaikan oleh para ulama, bukan dongeng menjelang tidur. Ini kisah beneran. Ada seorang raja punya asisten. Kemanapun raja itu pergi, asistennya mesti ikut. Namanya juga asisten. Pokok raja pergi, dia ikut. Raja jalan, dia ikut. Raja healing, dia ikut. Raja rekreasi, dia ikut. Raja makan, dia ikut. Raja istirahat, dia pun istirahat. Suatu hari, dari asisten tadi, yang dikenal oleh rajanya, yang paling menonjol cuma satu. Apa itu? Apapun yang terjadi, asisten itu mesti mengatakan apa? Alhamdulillah alkhairatu fi makhtarahullah. Segala puji bagi Allah, kebaikan adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Maka kalau kita pilih sendiri, malah kacau. Malah apa? Kacau. Biarin Allah yang ngatur. Maka saya pernah baca di belakang truk, tulisannya apa? Udah ikut aturannya Allah aja. Kemarin saya ngatur sendiri malah ruwet. Kemarin ngatur sendiri malah ruwet. Wes sudah sekarang saya ikut aturannya siapa? Allah. Sampai Amirul Mukminina Umar itu mengatakan apa? Kalau saya disuruh milih, mendesain hidup saya, mulai lahir dari ibu bernama siapa, sampai saya nikah dengan siapa, saya kemudian punya anak berapa, saya kerja apa, saya punya aset berapa, sampai saya mati di usia berapa dan dalam keadaan seperti apa, suruh nyusun sendiri, dan saya pasrah dengan apa yang Allah tetapkan. Apa kata Umar? Saya pilih untuk dipilihkan Allah Ta'ala. Karena apa? Saya yakin pilihannya Allah jauh lebih baik dibanding pilihan saya. Sudah, maka asisten tadi, apapun yang terjadi, alkhairatu fi makhtarahullah. Tidak apa-apa, pilihan Allah pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi, jawabannya itu. Suatu hari, itu raja, ketika dia mengupas buah, maka jarinya terpotong. Hampir putus. Terus raja tanya sama si asisten, ayu farasatin hadhihi. Ini ada firasat apa ini? Tidak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jari saya terpotong. Kata asistennya apa? Tenang raja, baik itu. Alkhairatu fi makhtarahullah. Itu kebaikan yang paling baik yang Allah pilihkan untuk kamu. Rajanya marah, wah kurang ajar ini. Masa jarinya raja hampir putus, dia bilang itu baik. Akhirnya rajanya marah, itu asisten di penjara. Udah, raja gak mau tahu, kamu masuk penjara, pung masuk. Beberapa waktu kemudian, raja berburu. Ketika, Anda ini serius atau ngantuk atau apa? Oh misterius. Oh serius ya, dengerin ya. Sudah, raja berburu. Dapat satu binatang buruan, dikejar. Sampai raja tidak sadar, dia telah melewati batas dari kerajaannya, masuk pada kekuasaan orang lain. Maka raja itu ditangkap. Cep. Pas di kampung tersebut sedang dicari tumbal untuk perayaan dalam rangka persembahan kepada dewa di kampung itu. Tumbalnya siapa? Manusia. Sudah disiapin api, disiapin tungku segala macam. Ini raja siap apa? Dimasak. Karena ini persembahan untuk dewa mereka, maka akhirnya apa? Dicek. Ini gak boleh cacat nih, harus dicek. Dicek rambutnya, kayak Kang Rama, bagus. Dicek lagi hidungnya, bagus. Dicek bibirnya, bagus. Dagunya, bagus. Saya kira mau ngasih sesuatu tadi. Ada recehan enggak? Ah udah. Subhanallah. Dicek semuanya bagus, pas pengecekan bagian jari, lah ternyata jarinya cacat. Apa yang terjadi? Pakaiannya raja dikembali. Udah, kamu enggak pantas jadi tumbal. Kamu enggak pantas, kamu enggak lulus fit and proper property, proper test. Fit and proper test. Kamu enggak cocok. Akhirnya apa? Bajunya dibalikin, raja dilepasin. Ketika raja pulang ke kerajaannya, yang kepikir cuma satu. Asisten. Ternyata benar omongannya dia. Pilihan terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Enggak usah sok milih sendiri. Biar Allah yang pilih. Sampai di kerajaannya, langsung raja bilang apa? Tolong semua itu asisten keluarin dari penjara sekarang juga. Keluar itu asisten dari penjara. Setelah sekian lama dia masuk dalam penjara. Akhirnya raja cerita, asisten, mohon maaf ya. Ternyata omonganmu benar. Sesuatu yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah, termasuk miskin. Gak usah sok milih, saya milih kaya aja ya Allah. Tenang ya Allah, saya ini kalau udah jadi kaya, saya bakal bangun masjid, siapa yang jamin? Saya bakal menikahi janda-janda muda ya Allah. Malaikatnya Allah bilang apa? Gak usah. Gak jadi. Ini susah ini orang. Sudah? Maka kata raja, diceritain. Kamu tahu gak ketika saya marah? Waktu tangan saya, jari saya terputus. Kamu kan mengatakan itu baik wahai raja. Akhirnya saya marah. Kenapa jari saya putus, engkau katakan itu baik? Dan hari ini diceritainlah, saya berburu sampai saya keluar dari batas kerajaan. Akhirnya saya ditangkap untuk dijadikan tumbal. Ketika dilihat jari saya cacat, mereka melepaskan saya karena yang cacat tidak pantas dijadikan sebagai tumbal. Maka saya ternyata ngerti sekarang, kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan. Sehingga jari saya terputus, saya tahu hikmahnya. Terus gantian raja tanya kepada asisten, kamu, kan kamu saya penjara, kamu kan yakin kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Kamu saya penjara, baiknya apa buat kamu? Itu asisten mikir, nah itulah raja. Sepanjang saya di penjara, saya gak pernah ngerti hikmahnya apa saya di penjara ini. Baiknya apa saya di penjara ini. Tapi hari ini saya baru ngerti. Apa baiknya? Begini raja, Anda makan, saya makan. Anda jalan, saya jalan. Anda pergi, saya pergi. Anda healing, saya healing. Anda rekreasi, saya rekreasi. Anda berburu, saya berburu. Saya berburu, seharusnya kan saya berburu. Anda ditangkap, saya ditangkap. Anda enggak jadi tumbal, seharusnya saya tumbalnya. Tapi karena engkau penjarakan saya, maka Anda selamat, saya selamat. Nah itulah hikmah yang saya terima hari ini. Ternyata engkau memenjarakan saya, itu pilihannya Allah untuk Allah menyelamatkan saya. Faham adik-adik? Maka enggak usah nyesel, kok kamu suami saya? Udah, itu yang terbaik. Kalau Anda, suami Anda adalah Kang Deddy Mulyadi, atau jangan-jangan lagi buka lowongan. Ada aplikasinya? Pendaftaran calon istri KDM. Astagfirullah, saya gak bisa pulang beneran ntar ini. Sudah? Maka itu, ibu-ibu tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Gantengnya seperti siapa? Seperti siapa? 5.000 lah, masa gak dapat sama sekali? Saya udah berkali-kali loh ini muji antum ini. Ya kalau gak ada 5.000, 50 juga boleh saya kembaliin lah sisanya. Sudah? Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Sekarang perhatikan. Kalau Nabi Yusuf bisa dan boleh memilih, kira-kira Nabi Yusuf milih masuk ke dalam sumur atau tetap di rumahnya bersama ayahnya? Kalau boleh milih, milih mana? Milih sama ayahnya. Siapa yang mau pilih masuk ke dalam sumur? Tapi lihat, Justru karena Allah tidak memberikan pilihan untuk kita kecuali menjalani takdir, ternyata sumur itulah adalah batu loncatan pertama untuk Nabi Yusuf menjadi orang mulia di negeri Mesir, menjadi bendahara Mesir. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke sumur, Nabi Yusuf tetap di rumah Yakub sebagai ayahnya, Nabi Yusuf gak akan menjadi bendahara di negeri Mesir. Maka takdirnya Allah itu, Bu, termasuk miskin itu syukuri, karena pasti itu yang terbaik untuk kita saat ini. Itu derajat yang kedua. Qanaah sudah. Yang kedua apa? Syukur. Cari alasan untuk bersyukur. Misalkan, alhamdulillah ya Allah saya miskin, malam minggu gak kemana-mana. Coba saya kaya, tiap malam minggu keluar, kecantol Kang Rama, jadi masalah saya nanti kan. Nah, maka akhirnya apa? Setiap keadaan, walaupun itu kemiskinan, harus disyukuri. Supaya apa? Ekonomi sulit, gak perlu bergaya, nyantai aja, sulit-sulit aja udah, nikmatin aja. Maka jadi orang itu jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, oke. Diajak table manner, gak ngerti. Susah, saya ngomong begini percuma. Saya ngasih contoh ketinggian lah ya, maaf ya. Tapi table manner ngerti. Yang kalau makan, piringnya ditaruh sebelah mana, ya kemudian pakai celemek, kayak anak kecil yang suka ngiler. Kemudian sendok, garpu, pisau, nanti yang dimakan gelasnya dulu atau piringnya dulu. Kok jadi serem gini ya? Itu namanya, saya beritahu ya biar gak malu-maluin ya, itu namanya table manner. Ya, nanti kalau mau makan harus disisain sebelah mana, gak boleh diambil bagian, ngerti?
1: Jahat banget ya.
0: Enggak ngerti. Kalau kita makan bismillah, masyaallah, barokah sedep banget. Audat, maka jadi orang jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, ayo gengsi, enggak ada gengsi, ngapain gengsi? Ketika diajak makan ke tempatnya orang-orang yang kaya pakai aturan yang tertib, kita pun bisa, enggak malu-maluin. Nah, maka sudahlah Bu, enggak usah bergaya elit kalau memang ekonominya biasa aja, gak ada yang hina karena miskin kok. Gak ada yang hina karena miskin. Yang terakhir, yang ketiga, qanaah, syukur, berbagi. Ustaz, miskin kok berbagi? Apa yang dibagi?
2: Air mata.
0: Astaghfirullahaladzim, actingnya bagus ya. Kenapa saya dulu gak jadi artis aja ya? Saya dulu pengen jadi artis Bu, kalah di postur tubuh sama wajah aja. Kalau artis kartun akhirnya ya, masya Allah. Dan yang ketiga, berbagi. Nah sekarang begini, ada kisah-kisah orang miskin berbagi yang luar biasa. Yang luar biasa. Begini ceritanya. Ketika miskin pelit, itu wajar banget. Namanya miskin. Kalau dia pelit, wajar. Karena dia kepikiran apa? Ntar kalau anak saya sakit, kalau saya gak punya duit, siapa mau minjemin duit? Ntar kalau saya, kalau suami saya pengen nikah lagi, kalau saya gak punya duit, ntar maharnya siapa yang ngasih? Setuju gak? Gak setuju? Berarti Anda mau kaya suami nikah lagi gitu? Kaya suami nikah lagi atau miskin suami nikah lagi? Kaya gak ada nikah lagi ya? Bagus, Bandung luar biasa saya. Bandung teak, masya Allah. Sudah lanjut. Sekarang begini, ketika Allah takdirkan kita miskin, jangan sampai kecil hati untuk tetap bisa berbagi. Karena berbagi itu, Allah tidak melihat besar atau kecilnya, Allah tidak melihat berat atau ringannya. Tapi berbagi itu Allah melihat apa? Spiritnya. Yang lagi diboikot itu kan? Minuman itu yang diboikot? Astagfirullah, udah lama gak minum jadi lupa saya namanya ya. Jadi yang Allah lihat apanya? Gak usah ngomong spirit lah. Semangatnya. Yang Allah lihat kemauannya. Contoh. Ada teman pulang dari Singapura. Enggak ngerti juga. Singaparna. Ah, ada teman pulang dari Singapura. Singapura, Singapura. Atau Thailand. Thailand. Sorry kap. Sorry kap. Sudah. Kemudian begini. Ketika Anda datang ke rumahnya, Anda dikasih hadiah gantungan kunci. Dalam hati apa? Masya Allah. Rekreasi keliling Asia. Hadiah cuma gantungan kunci. Saya tahu ini yang ketawa-ketawa ini. Pasti pernah dapat kan? Pernah dapat kan? Dan punya perasaan yang sama kan? Anda mikir apa? Saya ini punya kunci cuma satu. Gantungannya 12. Gantungan ada yang orang pulang umroh gantungan Ka'bah. Ada yang pulang dari Masjidil Aqsa gantungan kubah hijau. Ada yang pulang dari Singapura gantungan singa, ya kan? Ada yang pulang dari Malaysia gantungan menara kembar Petronas. Ada yang pulang dari Bandung gantungan peyem. Masa gantungan peyem? Apa? Gedung sate, ya kan? Bilang, ya Allah kunci cuma satu, gantungan 12. Nah udah. Maka ibu-ibu, bagaimana caranya mensyukuri itu? Jangan dilihat hadiahnya. Lihat dia ingat kepada Anda dikala dia sedang senang. Dia sedang senang, tapi dia ingat sama Anda. Maka walaupun diberi cuma gantungan kunci. Ya walaupun jangan gantungan kunci terus lah ya. Sekali-sekali yang lain lah. Tapi Anda tetap mengapresiasi bagaimana dia ingat kepada Anda. Nah sekarang begini. Miskin berbagi. Pernah dengar gak? Cerita Hatim At-Tai. Iya, kasih mic suruh cerita. Saya paling gak suka kalau ada orang bilang tahu. Terus saya mau cara. Iya, kasih mic suruh cerita. Gak usah. Kalau saya tanya bu, pura-pura gak tahu lah minimal. Biar saya seneng. Hargain lah ya, saya belajarnya lama ini. Ada kisah tentang Hatim At-Tai. Ini orang yang sampai dibilang kedermawanannya menghancurkan dia. Dermawannya menghancurkan dia. Hatim At-Tai itu pernah suatu ketika ada orang minta-minta ke rumahnya dan di rumahnya tidak ada apapun yang bisa dia berikan. Anda tahu apa yang dia lakukan? Kursi di rumahnya dipotong sama dia. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Dipotongin itu kursi, kayunya dibawa ke dimakan. Ganti MC. Itu kayu dipotongin, dibawa ke pasar, dia jual untuk kayu bakar, duitnya dibawa balik ke rumah, dikasihin orang yang minta-minta tadi. Padahal tidak ada sesuatu pun yang dia bisa berikan, maka kursi pun dia potong. Karena apa? Saking dia punya semangat untuk berbagi. Nah sekarang lihat bu, ada kemudian jiwa berbagi, walaupun orangnya apa? Miskin. Ada subhanallah satu kisah yang sangat inspiratif. Inspiratif itu apa? Menggugah semangat kita untuk mengambil contoh dari kebaikan tersebut. Ada satu ibu-ibu miskin banget. Atau ibu-ibunya nantilah. Ada satu kisah begini. Murid kedatangan kebalik. Ada murid mau datang ke rumah gurunya. Sudah, murid tadi bu, gak punya apapun. Tapi karena dia merasa mau datang ke rumah gurunya, dia merasa penting untuk membawa buah tangan. Buah tangan itu ya oleh-oleh lah ya, apalah. Ketika dicek di rumahnya, tidak ada suatu apapun yang bisa dia berikan. Gak ada, mau beri apa sih? Gak ada. Apa yang terjadi? Ternyata dicek di belakang rumah, ada singkong yang sudah mulai kering. Tahu singkong ya? Bahan untuk peyem tadi. Peyem. Apa gimana bacanya? Susah banget ya. Peyem. Pastiwir. Kemudian apa lagi? Sampir. Susah ya Allah. Sudah? Dia bawa singkong kering. Dibungkus, dibawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak guru maaf sekali. Saya datang ke rumah Anda, tapi saya gak punya apapun. Tapi saya kepingin ngasih sesuatu untuk Anda. Adanya cuma ini. Singkong yang sudah kering. Seneng gurunya didoain kebaikan. Ketika si murid permisi mau pulang, itu guru masuk ke dalam, tanya sama istrinya, ada apa di rumah? Carilah yang bisa dikasih. Bisi-bisi kan, biar muridnya gak dengar. Apa yang kamu punya di rumah? Kasihin. Dibilang apa? Ada barusan dapat kambing kiriman dari tetangga sebelah. Ah, keluarinlah kambingnya. Kasihin buat murid itu sebagai balasan dari kebaikannya. Subhanallah, ketika si murid mau pulang, gurunya bilang, tunggu dulu. Kamu kan sudah kirimin sesuatu buat saya. Saya sebagai orang yang pandai berterima kasih, saya kasih buat kamu apa? Akhirnya murid yang pulang tadi pegang seekor kambing, dituntun, seneng dia, alhamdulillah. Buah ikhlas memberi, Allah kasih kejutan yang luar biasa. Ketika dia pulang bawa kambing, ketemu temennya, wis, kambing nih, dapat dari mana? Pak guru. Wah, gimana ceritanya? Saya tadi datang ke rumahnya, saya bawa singkong. Singkongnya udah kering lagi. Ketika saya pulang, sama guru dikasih kambing. Mikir ini murid ini, wih, singkong jadi kambing, panter jadi pajero. Ini cerita lain lagi nih. Kalau saya datang bawa kambing, kira-kira saya pulang bawa sapi. Akhirnya berangkatlah ke pasar itu murid, beli kambing, cas, beli kambing, tak, tuntun. Harapannya apa? Sapi. Terus wiritan sapi. Sampai rumahnya guru bilang, assalamualaikum Pak Guru, terima kasih Pak Guru, saya senang ketemu Pak Guru. Maka saya kalau datang ke rumah Pak Guru ini gak bawa sesuatu, kayak gak enak perasaan hati saya. Maka saya bawain buat Pak Guru apa? Kambing. Dibawa ke belakang sama si Pak Guru tadi, ngomong ke istrinya, lihat tuh, kambing yang kecil, Allah ganti kambing besar. Senang istrinya, alhamdulillah. Udah, setelah ngobrol, muridnya bilang, Pak Guru, saya permisi mau pulang. Tunggu dulu. Sebagai ungkapan terima kasih, gak mungkin kamu bawa sesuatu ketika datang ke rumahku dan kamu pulang tangan kosong. Gak boleh. Si murid bilang apa? Sapi. Masuk ke dalam si tuan guru tadi, tanya sama istrinya, istri, ada apa? Kambing, singkong kering. Kambing kan gak mungkin, dia yang kasih. Masa kita balikin? Terus apa? Singkong kering. Ya udahlah, singkong kering lah, bungkus. Dikasihin sama gurunya kepada siapa? Muridnya tadi. Ini, saya gak punya apapun selain ini. Alhamdulillah, tapi tetap saya bisa memberikan sesuatu untuk kamu. Seneng ini murid, duit pasti. Keluar dia, dibuka. Duh, singkong kering. Datang dia ke rumah temannya, tuker singkong kamu, tak balikin ke rumahmu, kambingku balikin. Kata temannya, Pak, ya gak bisa. Itulah buah ketika orang itu dalam keadaan tidak mampu, tapi tetap ikhlas memberi. Karena apa? Allah, kalau dalam bahasa Jawa, Gusti. Allah boten sari. Apa artinya? Allah tidak tidur. Gusti Allah boten sari. Jadi tidak usah khawatir, Bu. Ketika Anda memberi, yakini satu ayat dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 60. Gak tahu ayatnya kan? Emang saya yang paling tahu di sini, luar biasa. Surah apa? Ar-Rahman ayat 60. Masukin ke sini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukan itu.

bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Anda yakini, Anda masukkan ikhlas ke dalam hati, Anda yakin Allah

yuflihun. Allah berfirman, mereka tetap berani berbagi walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh dengan apa yang dia bagikan. Lihat, berarti lebih mengutamakan siapa? Orang lain, karena dia merasa aku butuh. Tapi nampaknya kamu lebih butuh. Setelah itu apa yang terjadi? Subhanallah. Allah sebutkan apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah menjadikan mereka itu wa may yuqas shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang Allah selamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Penutup. Ada satu cerita di zaman Harun Ar-Rasyid. Ada tiga bersahabat. Saya kasih contoh yang mudah ya. Saya, Kang Rama, Abu Shanum. Saya, Kang Rama, Abu Shanum. Saya nulis surat ke Kang Rama. Assalamualaikum Kang Rama. Saya butuh duit banget. 10, katakan 1 juta. Saya butuh duit banget 1 juta. Dalam keadaan saya tidak ada teman yang lain yang mungkin bisa membantu saya kecuali Kang Rama. Kalau Kang Rama berkenan, pinjamkan untuk saya uang 1 juta. Sip, saya kirim track. Gak lama, datang 1 juta. Pas duit itu saya dapat 1 juta, apa yang terjadi? Saya dapat surat dari Abu Shanum. Ustadz Rifki, Ustadz, mohon Ustadz. Yaudah, gak usah lebay ya. Saya lagi butuh duit banget Ustadz, 1 juta rupiah. Dan saya tidak tahu teman yang mana lagi yang bisa saya kirimin surat untuk bisa meminjamkan kepada saya uang 1 juta. Dari Kang Rama, belum sempat saya buka, langsung saya berikan kepada siapa? Abu Shanum. Padahal saya butuh. Dan saya merelakan rasa malu itu untuk saya pinjam sama Kang Rama. Karena saya butuh banget. Tapi ketika teman saya butuh, teman saya lebih penting. Kasih, saya kasih kepada siapa? Abu Shanum. Pas Abu Shanum terima, Abu Shanum dapat surat dari Kang Rama. Abu Shanum, butuh duit banget nih. Gak ada duit, dalam keadaan pengen nikah lagi nih. Kenapa pas Kang Rama pengen nikah lagi ya? Tapi saya biasa bisa baca hatinya orang loh ya. Saya mulai khawatir nih, hati-hati Bu ya. Sudah tulis, saya butuh duit banget, 1 juta rupiah. Dan saya gak tahu teman mana lagi yang saya bisa minta bantu kepadanya selain kamu. Dikirimlah suratnya ke Abu Shanum. Duit dari saya oleh Abu Shanum belum sempat dibuka, dikirimkan ke Kang Rama. Kang Rama buka. Lah, perasaan ini amplop yang saya bungkus tadi, ini juga tulisan saya, semoga bermanfaat dan Allah berikan yang lebih berkah, kok balik ke saya? Dibuka isinya, diintip. Loh, kok juga duit saya? Dihitung. Pas 1 juta. Penasaran Kang Rama, kok bisa duit saya balik ke saya? Datang ke Abu Shanum. Abu Shanum, gimana ini? Ini kan uang saya, kok ente balikin ke saya? Lah, saya gak tahu. Tadi saya butuh duit banget, maka saya pinjam ke Ustadz Rifki. Sama Ustadz Rifki dikirimin ini. Kang Rama langsung datanglah mereka berdua ke saya. Ustadz Rifki, gimana ceritanya duit ini bisa sampai? Loh, tadi waktu saya pinjem ente, ini teman kita lagi WA juga, butuh duit. Maka gak sempat saya buka, duit ini saya berikan sama dia. Akhirnya muter itu duit mereka bertiga. Sampai kisah ini terdengar, bergulir, terdengar oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa yang terjadi? Oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, mereka dikasih duit masing-masingnya 10 kali lipat dari apa yang telah mereka berikan di awal. Lihat ini Bu, Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, terutama ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik, nah maka bismillah daripada

0: ekonomi sulit bergaya elit, mendingan ekonomi sulit kita jadikan kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dengan tiga cara. Nomor satu, paling rendah apa? Qona'ah. Apa dengan apa qona'ahnya? Ridho, seneng, enggak pakai protes. Berapapun yang Allah beri. Nomor dua, syukur. Kalau qona'ah di bawah, syukur naik lagi. Kenapa? Ya Allah, hamba bersyukur dengan kemiskinan ini ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya, hamba enggak kenal masjid ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya ya Allah, hamba enggak akan sholat tahajud ya Allah. Kalau hamba tidak sakit ya Allah, mungkin hamba tidak rajin puasa ya Allah. Mensyukuri keadaan yang Allah beri. Dan yang ketiga, seberat apapun keadaan kita, jangan lupa berbagi. Dalilnya apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra', yaitu mereka yang tetap berbagi dalam keadaan susah ataupun senang. Orang berbagi kalau miskin, hebatnya luar biasa. Orang kaya berbagi, begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada host yang paling ngehit se-Bandung Raya, kepada Kang Rama. Fal yatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

Kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang 1 juta. Efek jerahnya pasti ada. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggibah akan digibah, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah gak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10 macam. Silakan Anda kembali ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku. Dan variabelnya sedikit, yang haram itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram, baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring kalau di darat, semua yang bertaring tidak bertaring di air lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal, yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa juga, buruk buat kesehatan, dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun segelas, ikhwani dan akhwat rahiman rahimakumullah, orang minum racun segelas, kena racunnya segelas saja, apakah segelas racun itu bisa dibersihkan dengan segelas susu? Enggak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat karena itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan, karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu?

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, "Ia lebih tenang dari biasanya." Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

Pendengar, manusia sering mengeluh betapa kuatnya setan dalam menggoda, sehingga mereka merasa dikalahkan dan berkupang dalam maksiat. Setan menjadi momok yang menakutkan untuk memelihara diri. Padahal sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tidak ada benteng penahan setan. Kita menjauhi zikrullah, ingat kepada Allah, maka setan dengan mudah menggoda kita. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai dengan 201. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tujuan kita sering menyimpang dari tujuan hakiki, yakni Allah. Kita seringkali tidak ikhlas memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jelas setan dengan mudah mengalahkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Iya, kita lemah karena ketika ditimpa masalah, kita tidak lekas mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal setan amat lemah kepada orang yang beriman dan bertawakal. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Pendengar, sekali lagi, tipu daya setan itu lemah, dan kita kalah bukan karena setan yang kuat, tetapi karena kita lemah. Kita lemah karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap jalan yang kita lewati, kita diatur untuk tidak melebihi kecepatan tertentu. Jika melanggarnya, berarti kita siap berhadapan dengan berbagai resiko yang ada. Kecelakaan, mencelakakan orang lain, atau bahkan denda dan sanksi pelanggaran dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang telah menentukan batas kecepatan maksimal yang boleh dipergunakan untuk masing-masing jalan yang berbeda. Dalam kota, luar kota, jalan tol, dan lain sebagainya. Jika demikian halnya dengan jalan-jalan yang kita tempuh di dunia ini, namun tidak demikian dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh kecepatan tertentu, tetapi kesempatan terbuka lebar untuk berlomba-lomba sekencang-kencangnya dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, berlomba-lomba dan berpaculah untuk menggapai keridhaan Allah, karena hal itu diperintahkannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mengapa kita harus bersegera beramal solih padahal umur kita masih panjang? Mari kita nikmati hidup ini terlebih dahulu karena kita masih muda. Mari kita kejar dunia, setelah itu baru bersiap-siap untuk akhirat. Demikian mungkin pernyataan dan pertanyaan dari orang yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang tertipu oleh angan-angan panjangnya dan lupa bahwa kematian datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa mengenal kata muda atau tua, pembesar atau rakyat jelata, orang-orang kaya atau orang yang terlunta-lunta. Kematian tidak akan mengetuk pintu supaya kita bersiap-siap. Betapa banyak orang yang menunda-nunda taubat, melalaikan amal solih, tidak berbekal untuk kamu akhirat, dan akhirnya mereka menjerit setelah sampai di sana. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia fana barang sekejap saja. Tetapi itu hanya angan-angan belaka, karena usia telah sampai ajalnya

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, aku akan duduk untuk bersantai, maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
4: Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun.
3: Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
4: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
3: Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka, utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un."
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila.

0: ya'lamun.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
0: Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: munzilin.
1: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idha hum khamidun.
1: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Ghafurun.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum mudlimun.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mash'un.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa inna sya'nu ghriqahum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
1: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rob datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: mubin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabbnya.

0: Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih. Dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idahum jami'un ladayna muhdarun."
0: Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Alam.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'abuduni hadha siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun.
0: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauhal yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzir man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya.

0: Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.

yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
1: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu

dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah.

0: Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.
1: Awa

dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: yahzimun.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.
0: Walam ya.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum, fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

0: dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.
1: Allah.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dari Al-Aghr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: RDS FM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Seorang guru pernah berpesan, pilihlah sahabat yang membuatmu malu melakukan dosa saat berada di tengah-tengah mereka, dan janganlah kamu memilih sahabat yang membuatmu malu melakukan ketaatan saat berada di tengah-tengah mereka. Seringkali ya kita ini gak sadar betapa besar pengaruh dari seorang teman. Kita bisa menjadi taat karena pengaruh seorang teman, pun bisa menjadi berdosa karena efek sebuah pertemanan. Ada yang gak pernah sholat duha menjadi sholat karena teman-temannya sholat, karena teman-temannya mengajak. Ada juga yang biasa sholat tepat waktu menjadi telat karena temannya menjawab, nanti dulu, sebentar lagi ketika diajak. Jadi ada yang mendapatkan banyak ilmu, hikmah, pembelajaran dari teman-teman saat ngobrol. Ada juga yang banyak kehilangan waktu untuk menuntut ilmu karena terlalu asyik mengobrolkan hal yang sia-sia bersama teman-temannya. Ya, bukan berarti kita harus membatasi pertemanan ya. Memilih untuk menjauh dan tidak berinteraksi sama sekali dari teman-teman yang kita rasa dapat memberikan efek yang buruk. Bertemanlah dengan siapapun, dengan siapa saja. Tapi pilihlah siapa yang harus kita jadikan teman dekat. Teman yang nantinya akan sering berinteraksi dengan kita, akan banyak menghabiskan waktu dengan kita, akan banyak mempengaruhi kita,

jangan sampai kita salah memilih yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Jadi pilihlah circle pertemanan yang baik, ahsanu circle, yang dengan mereka kamu kenal Allah lebih banyak, yang dengan mereka keinginan untuk taatmu semakin menggebu, yang dengan mereka kamu terjaga dari maksiat setidaknya saat sedang bersama dengan mereka. Mereka yang berani menegur ketika kamu salah, menggenggam tanganmu di jalan kebenaran, karena bagimu dan bagi mereka berteman di dunia gak cukup. Jadi mereka ada visi akhirat. Pertemanan kalian bukan sekedar pertemanan, tetapi pertemanan yang bervisikan akhirat, ingin sama-sama berjuang hingga nanti bersama-sama menapak surganya Allah SWT.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta. Dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166666.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Kayam Sari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Rosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Akbar.
1: Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.

0: berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.
1: هي زوجتي عنوانها عنواني.
2: Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
3: Perasaan itu benar, pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
0: Salam Silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam Silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari kawasan siar pendengar media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa ya, masih di momen Lebaran Idul Adha mendengar ya, 1447 Hijriah tentunya ya. Di kesempatan siang hari ini mendengar, edisi hari Kamis ya, di tanggal 28 Mei 2026 mendengar ya, atau bertepatan di tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya mendengar momentum Lebaran Idul Adha ya. Bagaimana kabarnya di kesempatan siang hari ini mendengar? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan langkahnya, dilancarkan rezekinya, sukses untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya mendengar, alhamdulillah senang sekali tentunya di siang hari ini kita bisa kembali Allah pertemukan di udara di 101,4 RDS FM di program Salam Silaturahim mendengar ya, bersama dengan saya Muhammad Adnan. Kurang lebih 1,5 jam akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, dari jam 1 siang sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja mendengar.

Ya, tadinya mendengar gema takbir sudah berkumandang tentunya ya. Hari Raya Idul Adha sudah kita laksanakan, tapi masih ada hari tasyrik bagi yang masih ingin ya melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya. Tadinya mendengar gimana ini informasinya ya. Ada informasi menarik apa yang ada di daerah Anda? Biasanya kalau di media sosial itu ada konten itu temanya Idul Adha Core ya. Dengan berbagai tayangan-tayangan yang menarik dan menggemaskan seputar Hari Raya Idul Adha, mendengar ya. Tentunya apakah itu juga ada di sekitar Anda ya? Mulai dari penyembelihannya, kemudian pendistribusiannya, ataupun informasi-informasi yang lainnya yang tentunya kadang kita lihat di media sosial itu sambil bisa tertawa gitu ya.

Tentunya pendengar Idul Adha ya, kadang ya momentumnya itu karena penyembelihan hewan kurban ya. Tentunya jangan sampai kolesterolnya naik ya. Nanti darah tinggi, tensinya tinggi, bahaya gitu ya. Karena menunya mungkin satu minggu ke depan ya, mulai hari ini atau kemarin, daging terus ya. Ya alhamdulillah pendengar, karena ya satu tahun sekali itu loh yang kadang membuat istimewanya Idul Adha gitu ya.

Ya, tentunya mendengar di balik Idul Adha ya, tentunya banyak kisah menarik ya dari para nabi ya, terkhusus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentunya ya. Dimana Nabi Ibrahim itu kan ya teladan puncak kita, dimana pengorbanan-pengorbanan itu emang ya harus kita ikhlaskan mendengar ya, hanya untuk meraih ketaatannya, keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berawal dari hari raya Idul Kurban itu kan di mana kita mengikhlaskan ya harta kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki harus kita ikhlaskan ya. Karena itu bukan milik kita, tapi ada sebagian itu harta milik orang lain yang harus kita sedekahkan, mendengar ya. Apalagi ya itu tadi Nabi Ibrahim yang diminta oleh Allah menyembelih putranya Ismail, itu sebuah pengorbanan yang besar gitu ya, dimana seorang ayah diminta oleh sang pencipta untuk menyembelih anaknya sendiri. Tentunya kalau kita kaitkan dengan sekarang mendengar ya, bagaimana mungkin ya seorang ayah tega untuk menyembelih anaknya, berkorban dan lain sebagainya. Mungkin yang namanya orang tua tetap apapun itu akan memperjuangkan ya pengorbanannya kepada anak. Tapi ya gimana lagi, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa menerima, bisa ikhlas ya, bisa ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momentum Idul Adha itu akan bermakna jika kita bisa mengerti dan memahami kilas balik ya, kisah daripada Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, mendengar ya. Tentunya semakin kita bersyukur gitu ya, harusnya semakin kita bersyukur, bukan malah kufur ya. Karena ya zaman sekarang banyak orang itu yang suka mengeluh, suka kufur nikmat dan yang lain sebagainya. Tugas kita hanya bertakwa ya, menjalankan perintah agama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ya menerima ketetapan takdir itu tadi, mendengar ya. Apalagi soal jabatan ya, jabatan itu kan bisa hangus, bisa hilang ya. Jadi ya kita harus bisa mengikhlaskan gitu loh. Bukan malah mencari-cari kesempatan lagi ya untuk menambah pundi-pundi apa ini. Ya seperti itulah mendengar ya. Tentunya ya ingat umur lah, ingat waktu gitu ya. Yang sudah sepuh, sudah tua ya, jangan apa ya, jangan terlalu banyak ya makan dagingnya. Kadang khilaf gitu benar ya. Ya khilaf ya, karena ya mungkin karena satu tahun sekali gitu, terus ya momentumnya ya mumpung ada gitu ya. Tapi tentunya ya jangan sampai berlebihan ya, karena yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja ya.

Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 08122617077. Anda bisa berkirim salam, request nasyid, renungan dan semangatnya, ataupun jika Anda mempunyai informasi-informasi keumatan, boleh dong share, sharing bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini.

Ya baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya, ada nasyid tezaka rumahku surgaku, karena bekal kita termasuk hewan kurban kita akan menjadi saksi ya, untuk kita di abad depan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita korbankan itu diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda di program Salam Silaturahim. Tentunya akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, amal jariah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya. Walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah wafat, amalan tersebut terus memproduksi pahala yang terus mengalir kepadanya. Dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan itu, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat, ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf atau kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar, di dalam hadis tersebut ada 7 macam amal yang tergolong amal jariah. Di antaranya, yang pertama, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. Yang kedua, mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadis tersebut, kebaikan yang diperbuat oleh anak soleh pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah wafat, tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh anak tersebut. Yang ketiga, mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. Yang keempat, membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun itu, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid itu. Yang kelima, membangun rumah atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. Yang keenam, mengalirkan air secara baik dan bersih ke tempat-tempat orang yang membutuhkannya, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami banyak orang. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat, dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah sumur lalu diminum oleh makhluk atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam.

Jadi menikah itu nanti seperti mendaki bukit yang terjal. Lama, sulit, berat. Pas kita kecewa sama suami harus pura-pura tetap senyum agar anak-anak tidak tahu. Pas nafkah dari suami kurang, kalau kita nggak nyari tambahan ya gelang kalung satu persatu dilego untuk nambah penghasilan, apa nambah apa biaya hidup gitu loh. Pas suami kita nggak ganteng tapi telepon-telepon mantannya itu kan jengkel juga gitu ya. Gimana jaga perasaan gini, kita sudah ngalah sama dia loh. Dia gulek-gulek perkara wae misalnya. Kita sudah nunggu suami pulang, ternyata habis makan malam suami pindah keluar di teras ya main HP sampai jam 12 malam. Saya ketemu kasus-kasus seperti itu yang ternyata abot ya tiba-tiba ngelakoni rumah tangga itu. Nah kalau ternyata setelah kita jalani kayak gitu itu dapatnya adalah sesuai dengan arahan Islam yang kita sebut manfaat itu, ya gak apa-apa. Dalam kasus mendaki bukit yang terjal tadi dapatnya pemandangan yang indah sehingga kita foto backgroundnya view tadi, atau kita bawa balik ke bawah, kita bawa tanaman atau apa yang memang orang-orang menginginkan itu, ya cucuk-cucuk aja. Tapi kalau ternyata dapatnya cuma seperti itu, ya kita jadi loh kok aku sudah berkorban sedemikian banyak kok yang dapat cuma kayak gini, nggak cucuk banget tuh urip pisan deh kayak gini yang saya rasakan gitu. Saya pernah menemukan satu kasus, ada seorang perempuan cantik, sarjana, sekolahkan oleh orang tuanya jadi sarjana. Setelah itu dia sudah bekerja di satu instansi, sudah mapan. Tiba-tiba dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Ya, kemudian laki-laki itu melamar mbaknya ini, dan maaf, orang tuanya tidak setuju. Bapak sama ibunya gak setuju, adik-adiknya juga gak setuju. Tapi dia nekat, kan kata gombloh, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Gitu. Ya. Akhirnya dia nekat, nikah dengan laki-laki ini. Bapaknya marah tapi tetap menikahkan. Bapaknya menikahkan, karena wali ya, biar sah. Tapi marah, sampai kemudian mengatakan ya sudah. Kalau kamu memang tetap milih laki-laki itu, tak anggap kamu bukan anakku lagi. Tapi dinikahkan, dinikahkan sama bapaknya, tapi dianggap sudah bukan anaknya lagi. Karena mbaknya ini nikah dengan laki-laki ini, yang dia lakukan adalah dia keluar dari pekerjaannya untuk ngikut laki-laki ini pindah ke kota si suaminya itu. Maka sampai dia punya 4 orang anak yang maaf, tidak punya kakek nenek karena tidak diakui kan. Tiba-tiba dia mendengar kabar kalau suaminya nikah lagi. Nikah lagi antara percaya dengan tidak percaya karena dia merasa sudah berkorban sangat banyak. Kemudian yang memberitahu teman dekatnya yang dia tahu juga tidak mungkin berdusta. Akhirnya dia cari-cari info dan betul-betul ketemu memang suaminya menikah lagi. Si mbaknya ini sebenarnya tidak melarang suaminya menikah lagi, asal orang yang dinikahi tepat. Tapi persoalannya dinikahi suaminya adalah non muslim yang katanya mau jadi mu'alah, pakai celana pendek, rambutnya dicat pelangi gitu ya. Pakai baju yang bajunya nggak lengkap, jadi you can see everything I have gitu ya. Jadi dia marahnya di situ, pertama nggak ngomong kenapa nikah lakinya nggak ngomong, yang kedua kenapa yang dinikahi model seperti ini gitu. Maka dia ngomong sama suaminya, ternyata suaminya nggak bisa terima, marah-marah, intinya sudahlah itu urusanku, nggak kamu nggak ngurus-ngurus. Nah si istri kan kemudian ngomong, loh aku tuh menjadi istrimu itu sudah kehilangan bapak dan ibu, anak-anakmu nggak punya kakek dan nenek. Aku sudah tidak dianggap anak loh, hanya untuk mengikuti kamu loh. Ternyata seperti ini yang kau berikan kepada aku setelah sekian puluh tahun menikah. Mbaknya ini datang ke tempat saya nangis-nangis lah kok. Cuma kayak gini yang saya berkorban besar untuk dia, ternyata cuma kayak gini yang dia berikan kepada saya dalam hidup saya. Nah pas dia datang itu ya saya teringat pepatah ini. Seperti mendaki bukit yang terjal, di atasnya cuma dapat daging unta yang kurus.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, mendengar dimanapun ada berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih di program Salam Silaturahim mendengar di 101,4 RDS FM. Ya, tentunya informasi-informasi akan kami bacakan di kesempatan siang hari ini mendengar. Lebih informasi berita untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, informasi untuk Anda mendengar ya, datang dari nasional ini ya, yaitu presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menyalurkan hewan kurban ke masyarakat. Ya, kini mendengar ada beberapa tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI di bidang fatwa, yaitu Profesor Kyai Haji Asrorun Niam, menanggapi terkait polemik pembelian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN lewat skema bantuan presiden atau banpres.

Ya, menurutnya mendengar hal tersebut tidak masalah dan disunnahkan bagi pemimpin sebagaimana tertuang dalam hadisnya. Tentunya mendengar ini akan ya baru-baru ini sih ya menimbulkan polemik ya di media sosial, di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyalurkan kurang lebih 1098 ya hewan kurban sapi dengan nilai kurang lebih 100 miliar pendengar. Ya, dan anggaran tersebut diambilkan dari APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana kata netizen itu menyampaikan bahwa APBN itu kan uang kita juga, uang rakyat gitu ya. Berarti itu kan kurban seluruh rakyat Indonesia gitu katanya ya.

Menurut Kiai Haji Asrorun yang mendengar, dia menjelaskan bahwa pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Dan beliau mengacu pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau seorang imam. علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى. Ya, guru besar ilmu fikih UIN Jakarta itu menambahkan dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Oleh karenanya, kurban yang dilakukan oleh presiden dengan anggaran tersebut pada hakikatnya adalah kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyatnya.

Ini ya agak mengagetkan gitu ya bagi rakyat Indonesia ya. Cuman ya ada yang menerima, ada yang senang juga mendapatkan bantuan presiden berupa hewan kurban. Dimana kalau ditaksir itu satunya diperkirakan berharga atau bernilai 90 jutaan mendengar ya. Karena totalnya itu kan 100 miliar. Ya gimana ya, itu uang juga gak sedikit sih. Dan bagaimana menurut Anda mendengar? Ya, dan mudah-mudahan kalau benar ya, berarti semua amal solehnya ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia gitu ya.

Ya itu mendengar informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya. Mana Presiden Prabowo Subianto yang menyalurkan hewan kurbannya ya. Menyalurkan atau menyumbangkan ya. Menggunakan APBN ya. Dan tentunya ini menjadi polemik juga bagi masyarakat yang ya belum tahu ya gitu.

Baik pendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini, kita akan kembali jeda terlebih dahulu ya. Tentunya untuk menemani aktivitas Anda dimanapun berada pendengar ya. Kita akan coba putarkan dari Raihan terlebih dahulu demi masa. Di cover oleh Voka for Robby. Kita akan kembali lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Saudaraku rahimakumullah, memang hidup di babak keempat dari era akhir zaman ini bukanlah suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemudahan. Bahkan sebaliknya, banyak penderitaan, banyak kesulitan dialami oleh umat Islam di babak keempat ini. Seperti yang saya katakan, ini adalah era paling kelam dalam sejarah Islam. Babak mulkan jabriyan, babak para raja, para penguasa yang memaksakan kehendak, yang mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Bila mana pada perjumpaan sebelumnya kita membahas pandangan seorang pemikir, penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson dengan bukunya yang berjudul Dajjal the Antichrist atau Sistem Dajjal terjemahan bahasa Indonesianya, maka ada seorang penulis lain berkebangsaan Mesir bernama Muhammad Kutub yang menggambarkan kondisi dunia kita sekarang ini, babak keempat ini, dengan ungkapan Jahiliyatu Qarnul Ishrin, Jahiliyah abad ke-20, atau lebih tepatnya Jahiliyatu Ma'asirah, Jahiliyah modern. Beliau menulis buku ini pada tahun 80-an, oleh karenanya beliau memberi judul Jahiliyah abad ke-20. Mungkin kalau dia tulisnya sudah tahun 2000-an, dia akan menulis dengan judul Jahiliyah abad ke-21. Nah, betapapun masih relevan kajiannya itu untuk menggambarkan era di mana kita hidup sekarang ini. Ada 4 kriteria masyarakat pantas dijuluki sebagai masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Kutub. Kriteria pertama adalah tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang boleh jadi di dalamnya terdapat orang-orang yang mengaku beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keimanan mereka kepada Allah Ta'ala adalah keimanan yang tidak utuh, yang digambarkan dalam surah Al-An'am dengan ungkapan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak menempatkan atribut-atribut Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lengkap kepada Allah Ta'ala. Dalam masyarakat jahiliyah, bila mereka mendengar Allah disifati sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, mereka setuju. Allah disifati sebagai Maha Pengampun, mereka setuju. Namun begitu mereka mendengar Allah itu disifati dengan Syadidul Iqab, Maha Keras siksaannya, mereka bertanya-tanya, benarkah ini? Bila mana mereka mendengar Allah sebagai Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang Maha Memaksa, yang Maha Sombong, mereka bertanya-tanya, benarkah ini? Kalau diajak bicara soal syurga, mereka senang luar biasa. Tetapi digambarkan tentang neraka, mereka akan segera mengatakan, ah, itu cuma simbol saja, ancaman, punishment. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Kutub, adalah masyarakat yang di dalamnya hadir berbagai taghut. Apakah taghut? Taghut ialah pihak selain Allah Ta'ala yang diberikan penghormatan, ketaatan, kesetiaan sebagaimana seharusnya itu diberikan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sejarah kemanusiaan, contoh taghut yang paling ideal diabadikan dalam Al-Quran dalam sosok Fir'aun. Fir'aun adalah taghut yang sedemikian rupa menuntut penghormatan, ketaatan, dan kesetiaan rakyatnya, sampai-sampai dia tega mengucapkan, memproklamirkan di hadapan rakyatnya, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, dalam sebuah masyarakat jahiliyah, para taghut ini hadir dengan dimensi yang beraneka ragam, dengan jumlah yang banyak. Ada small taghut, medium taghut, ada large taghut. Ada taghut lokal, ada taghut nasional, taghut regional, taghut internasional. Ada taghut kulit putih, kulit hitam, kulit kuning. Ada taghut sipit, taghut belok, taghut buta. Taghut itu aneka ragam, saudaraku. Ada taghut pada skala asosiasi, himpunan, organisasi, ormas, partai politik. Taghut pada kelas negara. Pendek kata, ada pihak-pihak yang menuntut penghormatan, kesetiaan dan ketaatan, seolah dirinya ingin diperlakukan sebagai ilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Kutub, adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat penyimpangan terhadap hukum yang semestinya ditegakkan. Sebagaimana kita ketahui,
hukum yang hak hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sebuah masyarakat jahiliyah, hukum bukan hukum Allah taala, tetapi hukum buatan manusia. Oleh karenanya dalam sebuah sistem masyarakat jahiliyah, anggota parlemen, wakil rakyat dijuluki sebagai lawmaker, para pembuat hukum. Dan memang betul, mereka yang menentukan mana yang legal, mana yang ilegal, mana yang halal, mana yang haram. Pada suatu masa tertentu boleh jadi homosexuality dianggap ilegal. Tapi pada masa yang lain, ketika anggota parlemennya setuju, mereka akan memvoting dan memenangkan agar homosexuality menjadi legal. Dan ciri yang keempat masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Qutb, adalah masyarakat yang memiliki sikap menjauh dari agama Allah Ta'ala. Semua pertimbangan di dalam masyarakat itu tidak memakai pertimbangan agama Allah Ta'ala. Kalaupun dipakai, dia bukan pada skala prioritas pertama. Itulah masyarakat jahiliyah. Dan ternyata dewasa ini, dari ujung timur sampai ujung barat, berbagai negeri-negeri, termasuk negeri kaum muslimin, memenuhi keempat kriteria masyarakat jahiliyah itu. Pantas bila mana sistem dunia dewasa ini disebut sebagai jahiliyatu al-mu'asirah, jahiliyah modern. Saudaraku, mudah-mudahan kita dilindungi Allah dalam era penuh fitnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Assalamualaikum, Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo to, Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan iki?
1: Mas Jamal. Iya iki. Jebule wis cerak ulan besar ya, Mal.
0: Iya, bener, Jo. Lah ono apa to?
1: Aku ki jane meh melu korban, Mal. Tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup, ya, Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to, Mal?
0: Oh, ngono. Apik jane, Jo, niatmu kuwi. Lah, ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang, Jo.
1: Lah yo mbok menawa to, Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat ya enggak melu korban kok, Jo, Jo. Kosok wangsule wong enggak duwe bondo. Mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampangke dalane, Jo.
1: Oh iya ya, Mal ya. Ya Allah, muga-muga taun iki aku iso melu kurban ya, Mal.
0: Amin. Mendengar, pada waktu pagi hari terlebih pada subuh memang paling enak untuk tidur lagi, apalagi saat hari libur. Tapi tahukah Anda bahwa kualitas oksigen di pagi hari jauh lebih baik dibandingkan pada waktu yang lain? Hal ini disebabkan oleh masih minimnya aktivitas masyarakat di pagi hari. Tentunya hal ini sangat berdampak baik dari kualitas oksigen yang kita hirup. Nantinya oksigen yang kita hirup digunakan oleh otak untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan menghirup udara segar di pagi hari dapat bermanfaat untuk meningkatkan kejernihan otak yang lebih baik, meningkatkan fungsi optimal otak untuk berpikir dan berkonsentrasi. Jadi, masihkah Anda berencana untuk tidur lagi di pagi hari setelah subuh?

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih setia menemani Anda tentunya di edisi hari Kamis, pendengar ya, di tanggal 28 Mei 2026. Masih dengan edisi Hari Raya Idul Adha, pendengar ya. Bagaimana ini kabar Anda, situasi dan kondisi ketika ya penyelenggaraan penyembelian hewan kurban, pendengar, di daerah Anda tentunya ya.

Ya, tentunya mendengar di siang yang cerah hari ini ya, tentunya bisa menambah semangat gitu ya dalam kita beraktivitas mendengar ya. Karena ya mungkin ada yang masih kecapean gitu ya, ada yang pegal-pegal gitu ya. Karena memang melakukan penyembelihan hewan kurban itu kan bukan hanya butuh fisik saja yang kuat, tapi juga harus akal yang cerdas gitu ya. Iya dong, semua itu harus ada tekniknya pendengar ya. Kalau enggak ya, wah repot gitu ya. Karena memang ya itu menguras tenaga pendengar ya. Apalagi yang sampai puluhan hewan kurban yang dikorbankan. Seperti di Masjid Jogokaryan, itu kan 78 ekor sapi atau lembu, kemudian 68 kambing, selesai dalam satu hari pendengar ya. Dan ya dengan 700-an relawan Masya Allah di Masjid Jogokaryan itu memang inspirasi sekali ya. Inspirasi masjid-masjid yang lainnya gitu ya, dengan kondisi SDM, sumber daya manusianya yang maksimal gitu ya. Sehingga memang benar-benar maju gitu ya. Masjidnya maju, jamaahnya sejahtera gitu ya. Ya mudah-mudahan berawal dari Masjid Jogokaryan bisa menambah lagi masjid-masjid yang tentunya bisa sesukses Masjid Jogokaryan. Gitu berdengar, jangan sampai mau kalah gitu ya. Kita harus tebarkan manfaat, kita harus ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kan baik pendengar ya. Fastabiqul khairat ya.

Tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada beberapa waktu ke depan ya. Nah, sudah jam 2:12, masih tinggal 18 menit lagi kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung untuk kirim salam, request nasi, renungan, konten semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan, bisa langsung sekarang juga di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-1077. Ya, dan mendengar, kita akan kembali jeda terlebih dahulu ya, untuk memutarkan nasyid untuk Anda agar siang hari ini bisa tambah semangat dalam aktivitasnya. Ya, dan ini ada nasyid dari Umar Esa, Stand Together. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmati taufik, wassalatu wassalamu ala ar-rasul al-hadi ila aqwamit thoriq. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bapak ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Di antara jalan untuk menjadikan kita ini hambanya yang bersyukur atas nikmatnya, kita kuatkan dukungan kita terhadap ilmu, baik kita mau menjadi talibul ilmnya, pencari ilmu, atau menjadi pengajarnya, atau menjadi orang yang memberikan support di dalam urusan ilmu, memberikan fasilitas, dan minimal kita selalu mendoakan para talibul ilmu. Kenapa saya selalu mengajak dan menguatkan untuk memberikan support dukungan kepada para talibul ilm? Karena masa depan perjuangan ini, masa depan umat ini sangat ditentukan oleh proses talabatul ilm, proses pencarian ilmu ini. Hari ini saudara-saudaraku kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah, kita semuanya merasakan bahwa proses talabul ilm dengan adanya musibah ini kita perlu survive karena banyak sekali hambatan-hambatan. Namun demikian perlu disyukuri untuk pendidikan pesantren-pesantren banyak yang alhamdulillah dapat menyelenggarakan dengan normal. Oleh karena itu, ini perlu kita syukuri, dan sebagai bentuk syukur kita, mari kita berikan dukungan kita. Mudah-mudahan apapun bentuk dukungan kita ini menjadi sebuah amal jariah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa, sekali lagi, kenapa kita harus menguatkan dukungan kita kepada talibul ilm, pada proses talabul ilmi? Sekali lagi karena ini akan menjadikan keberkahan. Kami berharap, kita tahu semuanya bapak ibu ya, kita berharap memahami dan bisa merasakan betapa beratnya proses talabul ilm ini. Berat bukan hanya sekedar berat pekerjaannya secara fisik, tetapi godaan untuk tetap bisa bersabar, tekun di dalam talabul ilm ini sangat berat. Oleh karena itu perlu ada support dari berbagai pihak, perlu doa dari berbagai pihak, doa orang tua, doa seluruh umat Islam, berharap agar supaya proses talabul ilm ini lancar. Kenapa? Karena ini sangat menentukan masa depan sebuah bangsa, menentukan masa depan sebuah kaum, suatu kaum. Karena ada pernyataan dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh Islam, itu ada yang mengatakan bahwa idza arta an tanza silahal ummati fanza silaha tarbiyatiha wa ta'limiha. Kalau Anda hendak melucuti senjata suatu kaum, maka atau suatu umat, maka lucutilah pendidikan dan pengajarannya. Kita harus waspada untuk saat ini dalam masa-masa yang kita maklumi bersama menjalani ujian ini. Kita perlu kita jaga, perlu kita selamatkan. Bagaimana proses pendidikan itu bisa tetap berjalan dengan baik? Bagaimana proses pendidikan itu tetap berjalan dengan lancar? Maka dari itu, dari berbagai pihak kami berharap dukungannya untuk proses talabul ilm ini. Doanya selalu kami harapkan, mudah-mudahan mereka itu diberikan ketekunan, diberikan kesabaran di dalam proses talabul ilm. Mereka kita doakan agar supaya mereka bisa memperoleh ilmu, dan ilmu itu bermanfaat. Selanjutnya ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi kunci keberkahan di setiap lini kehidupan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kami betul-betul mengajak dan mengharap, mudah-mudahan bapak ibu tetap terkait dan memiliki andil di dalam proses talabul ilm yang ini merupakan amal jariah yang sangat strategis insyaallah. Jazakumullah khairan atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boyo, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterno siki.
1: Lah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Mas Pejo, kue iki nggawa apa to, Mas?
1: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
5: Apa kuwi, Mas?
1: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
5: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
1: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
5: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
6: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
2: Iya ya.
3: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
1: Pendengar, sebagian besar masyarakat kita sepertinya suka berbagai kegiatan yang sifatnya praktis dan dapat dilakukan dengan cepat. Dari makanan pun juga sangat suka yang sifatnya praktis dan mudah dibuat. Salah satunya adalah mie instan. Makanan yang satu ini begitu digemari oleh sebagian besar masyarakat kita. Namun tahukah, ternyata mie instan sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita bila tidak dimasak dengan benar. Lantas bagaimana tips memasak mie instan yang benar? Yang pertama, memasak mie instan goreng yang benar yaitu setelah merebus mie dengan matang, maka kita harus membuang dahulu air bekas merebus mie tadi dan menyiramkan lagi air panas untuk membilas sekali lagi mie tersebut sebelum menambahkan bumbu dan menggorengnya. Kemudian yang berikutnya, memasak mie instan kuah yang benar, yakni setelah merebus mie dengan matang, maka kita harus membuang dahulu air bekas merebus mie tadi dan memberikan kuah dengan air panas yang baru, kemudian menambahkan bumbu-bumbunya yang sudah disediakan di dalam kemasan. Dan yang berikutnya adalah, bagi kita yang ingin mengurangi konsumsi bumbu-bumbu dari mie instan itu, maka dapat membuat bumbu-bumbunya sendiri yang alami, seperti menggunakan bawang putih, merica, kemiri, garam, dan minyak sayur, yang mana dapat kita peroleh dengan mudah di

0: kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Dalam hasanah surat-surat Al-Quran kita mengenal ada surat-surat yang tercover di dalam juz 30 dan sering kita baca. Di antaranya adalah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini memang disepakati oleh para ulama sebagai surat terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Meskipun ada surat yang jumlah ayatnya sama dengan Al-Kautsar, ada An-Nasr, ada juga surat Al-Asr. Tetapi jumlah huruf menurut catatan para ulama ternyata yang paling sedikit adalah Al-Kautsar. Di balik sedikitnya huruf atau pendeknya ayat Al-Kautsar ini, ternyata surat ini memang memiliki makna yang luar biasa. Pada sesi kali ini kita akan mencoba secara ringkas mengupas tafsir surat Al-Kautsar untuk ayat yang pertama. Surat ini ternyata tidak disepakati oleh para ulama apakah dia makkiyah atau madaniyah, karena terminologi makkiyah dan madaniyah itu sendiri yang masih diperdebatkan. Tetapi yang disebut oleh mayoritas ulama memang surat ini adalah surat yang sifatnya makkiyah, karena makkiyah ini menurut pendapat terpilih adalah diturunkan ketika Rasulullah masih berada di Makkah atau sebelum hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Ada hal yang unik memang, surat yang sangat pendek, ternyata makna kautsar ini masyaallah banyak sekali yang disebut oleh para ahli tafsir. Tetapi secara etimologi atau bahasa, al-kautsar ini kan mengikuti wazan fa'ul, kautsaro, fa'ala. Maka memang identik dengan sesuatu yang banyak. Sehingga dalam terjemahan Kementerian Agama yang kredibel tentu untuk kita jadikan acuan sebagai satu terjemahan, disebutkan al-kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak. Sehingga ada makna yang sudah kita jadikan panduan dan acuan ya. Namun di balik itu para mufasir ternyata menyebut ada makna al-kautsar yang lain. Sampai belasan makna ya kalau kita mau mengkaji itu. Sehingga begini, saya perlu mengingatkan kepada kaum muslimin, ada di antara saudara kita para imam sholat yang mereka faqih di dalam agama, mereka mengerti betul tentang tafsir, itu sering membaca surat pendek Al-Kautsar ini. Sangat mungkin pembacaan itu sering dilakukan, bahkan setiap sholat lima waktu selalu ditampilkan surat ini, bukan semata-mata pendeknya, karena memang muatannya yang luar biasa. Saya husnudzon, para mufassir yang mengimami dengan membaca surat Al-Kautsar itu, setiap kali sholat dia tadabur dengan makna-makna yang dia kuasai. Nah ini yang luar biasa. Termasuk mana? Al-Kautsar dalam ayat yang pertama yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Makna yang pertama adalah nama sungai di surga. Ini sudah kita lazimi mendengar di dalam catatan-catatan para mufassir ya. Saya bacakan misalkan di dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW menyebutkan Al-Kautsar Nahrun fil Jannah. Dia adalah sebuah sungai di Jannah dengan karakteristik yang beliau sebutkan kedua tepinya hafatahu, kedua tepi itu ya, pinggiran sungai itu terbuat dari emas. Kemudian alirannya di atas permata dan juga yakut, dan tanahnya lebih harum daripada misik gitu, luar biasa. Satu gambaran yang tidak pernah kita lihat di dunia. Kita melihat sungai yang indah-indah, Amazon mungkin ya, atau mungkin kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur ada sungai Maron ya, di Pacitan itu juga sudah sangat indah itu. Tapi Masya Allah ini lebih indah. Kemudian makna yang kedua, Al-Kautsar itu adalah telaga milik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Atadruna mal kautsar?" Kalian ngerti enggak wahai para sahabat, apa Al-Kautsar itu? Maka kulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami matur kepada Nabi, kami sampaikan kepada Nabi bahwa Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, "Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla." Dia adalah telaga, sungai yang telah Allah janjikan kepada saya, di dalamnya ada kebaikan yang banyak, dan dia merupakan telaga yang disiapkan sebagai tempat minum umatku besok di hari kiamat. Ada banyak catatan para ahli hadis terkait dengan itu. Nanti ada misalkan poin-poin bahwa telaga ini dikhususkan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berpegang kepada sunnahnya dan tidak melakukan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian ada juga makna Al-Kautsar ini menurut Ikrimah, seorang mufassir dari kalangan tabi'in, Ikrimah bin Abi Jahal, yang bapaknya luar biasa, putranya juga luar biasa, kanan sama kiri ini. Ikrimah mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah An-Nubuwah wal-Kitab, ya, kenabian dan juga Quran itu sendiri. Sehingga ketika dikatakan inna a'tainakal kautsar wahai Muhammad, sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar, maknanya adalah kenabian dan kitab. Kemudian juga ada tafsir yang lain menyebutkan makna al-kautsar itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Dan ini tepat ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an. Ada makna yang lain, yang kelima adalah ad-dinul islami, agama Islam, yang disebutkan juga oleh Mughirah bahwa Al-Kautsar itu maknanya adalah ad-dinul Islam. Kemudian ada juga makna yang lain bahwa Al-Kautsar itu maknanya adalah al-ithar. Al-ithar, satu prinsip mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjiwai betul karakter ini, al-ithar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain pada saat yang sama mereka sendiri membutuhkan. Kemudian ada juga makna mulianya kedudukan atau makom yang baik seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaih. Nah, ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan itu. Kemudian ada syafaat, yang ini dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mu'jizat, yang juga Nabi SAW memiliki itu. Ada lafad la ilaha illallah sebagai lafdul jalalah, lafdul tauhid sebagai kalimat yang mulia, yang timbangannya luar biasa ya. Kemudian ada juga pemahaman para mufassir bahwa Al-Kautsar itu maknanya adalah sholat lima waktu. Nah, ini memang ada hubungannya nanti dengan tafsir ayat yang kedua. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itulah tadi tafsir singkat surat Al-Kautsar. Surat pendek, bahkan terpendek. Tetapi Masya Allah, ketika kita tadabur makna Al-Kautsar ini, tidak habis hidup kita untuk memikirkan maknanya yang baik itu. Tidak habis hidup kita untuk berusaha menggapai kemuliaan dengan Al-Kautsar itu, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja'a ru'yati
1: yauman Muhammad. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, di penghujung kebersamaan kita mendengar di kesempatan siang hari ini, informasi untuk Anda akan kami bacakan mendengar, terlebih untuk informasi waktu sholat di hari ini, hari Kamis tentunya mendengar ya, di tanggal 28 Mei 2026 di kota Solo. Untuk azan asar akan berkumandang di jam 2 lebih 58, kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 29, dan azan isya di jam 6 lebih 42 menit. Baik mendengar, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Tentunya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Tentunya kita akan kembali lagi berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: iya kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyadi pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.
0: Hmm.

0: piye to Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh.

0: Kan ono istilahnya lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane ya apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
1: Lah saiki

0: iku menara.
1: Wey, pinter tenan saiki kowe jasip
0: murid Ustaz Salim.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meski

meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang membuat tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Satu lagi hakikat yang harus kita pahami di alam ini, khususnya ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran, yaitu mereka tidak akan henti-henti berusaha dalam mencelakakan kita. Apapun akan mereka lakukan demi mencapai niat jahat mereka, termasuklah membuat tipu daya. Namun sunnatullah yang berlaku di alam ini pula tidak akan mensukseskan niat jahat mereka itu. Bahkan niat jahat tersebut akan kembali akibatnya kepada diri mereka sendiri. Karena sudah menjadi kaidah tetap Allah, siapa yang membuat tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Di dalam Al-Quran, kata tipu daya biasanya disebut dengan makaro yamkuru atau kada yakidu. Artinya rencana jahat yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencelakakan orang lain yang tidak disukai karena kedengkian. Sebagaimana kita ketahui bahwa di alam ini, orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran, yaitu cahaya Allah di muka bumi. Akhirnya mereka melancarkan tipu daya demi mencapai kehendak hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 8, yang artinya, mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling tidak mereka sukai. Mereka akan susah dan sengsara jika orang-orang beriman mendapatkan kebaikan, dan mereka akan senang apabila sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan musibah, mereka bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sudah menjadi janji Allah bahwa tipu daya itu pada akhirnya tidak akan berhasil. Sudah pasti dan sudah menjadi janji Allah, siapa yang membuat tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Kita jangan pula ragu jika pada hari ini nasib orang-orang yang membuat tipu daya itu belum lagi terlihat. Jangan meragukan sunnatullah ini, karena boleh jadi Allah memberikan tangguh kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 183, yang artinya, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Pemberian tangguh bukan berarti mereka tidak akan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan, kecuali jika mereka bertaubat. Allah memperingatkan kita bahwa kita jangan ragu dengan sunnatullah ini. Jika kita belum melihat akibatnya, maka ketahuilah bahwa saat ini Allah tengah merancang juga untuk membalas rencana mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 50, yang artinya, dan mereka pun merencanakan makar atau tipu daya dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, jangan serahkan diri kepada musuh sehingga mereka mendapat kesempatan untuk membuat tipu daya kepada kita. Yang kedua, tetap menghadapi tipu daya musuh tanpa sedikitpun pesimis dan putus asa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 76, yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yang ketiga, sabar dan tidak berduka cita dalam menghadapi tipu daya musuh. Yang keempat, mohon pertolongan dari Allah supaya dipelihara dari tipu daya musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 10, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan atau tipu daya, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita
tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan alat yang bisa membawa kita kepada hati-hati dan waspada dalam menjalani hidup di dunia ini yang banyak berisi tipu daya.

Baru saja Anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam arti ucapan beliau ini, kita harus mengikuti salaf secara sempurna sampai kita ini baru bisa bangkit, menang, jaya dan terhormat. Itu bukan cuma dari segi akidahnya atau ibadahnya, tapi secara keseluruhan, baik akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian beliau menuliskan di sini, walaisal maqsud mujarrad almuwafaqatu fil aqaid. Maksud ucapan Imam Malik ini bukan sekedar menyamai mereka, menyamai generasi salaf dari segi akidah saja, al-aqaid. Akan tetapi, wa in kanat al-aqaidu hiya aslul usul, walaupun akidah ini adalah pondasinya. Kalau akidahnya dari awal tidak benar, yang lainnya tidak akan benar, walaupun ini adalah pondasinya. Walakin, akan tetapi, al-maqsud, maksudnya adalah an-nuwafiqahum, kita menyamai mereka, kita menyerupai mereka, generasi salaf, fi fahmil kitabi was sunnah, dalam pemahaman Alkitab dan sunnah. Wa fil amali bil kitabi was sunnah, bukan pemahamannya tok, tapi juga amalnya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fi akhlaqihimul fadhilah, dan di dalam akhlak mereka yang terpuji. Itu intinya. Fi jihadihim wa fi sabrihim, dalam jihad mereka dan juga dalam kesabaran mereka. Jadi bukan sekedar luar-luarnya atau sabarnya para salaf itu juga harus ditiru. Wa fi qiyamihim bil lail, dan dalam salat malamnya mereka. Jadi belum bisa dibilang salaf secara sempurna kalau salat malamnya enggak sama seperti mereka. Mereka itu salat malamnya itu ada di antara mereka yang sampai azan subuh itu mereka baru selesai witir. Padahal dimulainya itu kira-kira beberapa waktu setelah sholat isya. Kalau bahasa kita mungkin 1 jam, 2 jam setelah sholat isya. Itu mereka mulai, dan mereka pas baru selesai menjelang adzan subuh. Itu mereka. Dan kita harus sama seperti mereka kalau kita mau dibilang salaf sejati. Nah, kemudian, wa fi siyamihim bin nahar, dan dalam puasanya mereka. Wa fi badlihim fi da'wati ilallah, dan dalam kesemangatan mereka, keberanian mereka, kesungguhan mereka dalam berdakwah di jalan Allah. Wa hadza, dan inilah huwal ma'nal kamil lis sunnah. Ini loh makna yang sesungguhnya dari mengikuti

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Alam.

0: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka, pada hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Alam tara ila alladhina nuhu 'an najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anha

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alam.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya.

0: muhin.
1: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak, mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah golongan yang rugi.

0: الأذلين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.
0: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
1: Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka.

0: hamba.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: qadir.
1: Dan harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan faid yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

0: yuqinun.
1: Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

0: كاذبون.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu, dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.
0: La'in

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu, kaum muslimin, lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: alim.
1: Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, yakni Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk, terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam."

0: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.
1: La

0: tahun.
1: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ya'lamun.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Rabbmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: بصير.
1: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: nasir.
1: Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Rabb kami, hanya kepada engkau kami bertawakal, dan hanya kepada engkau kami bertaubat, dan hanya kepada engkaulah kami kembali. Rabbah.

Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: juga.
1: Sungguh, pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: الرحيم.
1: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

0: zalimun.
1: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: mu'minun.
1: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.
0: Ya.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
2: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: مرصوص.
1: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
1: Dan ingatlah ketika Isa putra Maria berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

0: الظالمين.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: kafirun.
1: Mereka hendak memadamkan cahaya ataupun agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

0: pun.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya.

0: ta'lamun.
1: Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
0: Yaufir.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
0: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
1: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian. Berpuasa pada bulan kalian, Ramadan. Tunaikanlah zakat harta kalian. Dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian.' Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih."
4: "Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?"
5: "Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah."
4: "Yo wis, sedekahkan wae nek ngono."
5: "Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?"
4: "Serahke wae ke si Barkas."
5: "Si Barkas? Apa kuwi?"
4: "Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM."
5: "Wah, menarik ya."
4: "Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus."
6: "Assalamualaikum Kang Rejo."
7: "Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?"
7: "Alhamdulillah baik-baik saja."
6: "Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to?"
7: "Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek."
6: "Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?"
7: "Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?"
6: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah."
7: "Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki."
6: "Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho."
7: "Ayo ngaku mobilku kae lu."
6: "Weh, saiki numpak mobil lho."
7: "Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho."
6: "Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki."
7: "Lah, ge mobilku ge."
6: "Lah kok pikep ngene?"
7: "Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, "Wahai Muhammad, katakanlah, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu." Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku." Kemudian Allah berfirman kepadaku, "Wahai Muhammad, katakanlah, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu." Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah: yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, 'Aku bersama hamba-Ku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepada-Ku.'" Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini, akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah,
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami mohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu,

0: ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
4: An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Hatta idza ra'a anna qad 'aqalna 'anhu ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meluruskan barisan kami seolah-olah beliau meluruskan anak panah, hingga kami benar-benar telah memahaminya. Kemudian pada suatu hari, beliau keluar ke masjid lalu berdiri sampai hampir membaca takbir. Tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya menonjol ke depan. Maka beliau bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian, atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Muslim.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Mu'inuddin Al-Basri LCMA dengan tema pembahasan bab takut kepada Allah yang disampaikan di Masjid Istiqomah Penumping Surakarta pada tanggal 22 Februari 2020. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Istiqomah Penumping Surakarta dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bahasan kita kali ini adalah babul khauf, bab takut. Dan bab takut ini sangat penting sekali, terutama bagi bangsa Indonesia, terutama bagi penguasanya. Karena penguasa Indonesia itu sudah tidak ada rasa takut hatta kepada Allah. Takutnya kalau lapar aja. Dari sinilah satu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah rasa takut kepada Allah, yang melahirkan ketaatan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, wa iyyaya farhabun, dan kepada lu pula saja hendaklah kalian takut. Takut disertai rasa pengagungan, itu farhabun. Wa qala Ta'ala, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya pukulan, hukuman Rabbmu sungguh sangat keras. Al-Buruj 12. Wa qala Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah hukuman Rabbmu, idza akhadhal qura, jika menghukum atau menyiksa suatu negeri, wahya zalimah, dan negeri itu dalam kondisi zalim, inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah alimun syadid, sangat pedih dan keras. Inna fi dzalika la ayah, sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda kekuasaan Allah. Liman khafa adzabal akhirah, bagi orang yang takut azab akhirat. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas, demikian itu adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan. Wadhalika yaumum mashhud, dan itulah hari yang disaksikan. Wama nuakhiruhu, dan tidaklah kami akhirkan hari itu yang sangat dahsyat itu, illa li ajalin ma'dud, kecuali untuk ajal, waktu yang terhitung sebentar. Yauma ya'ti, pada hari itu datang, la takallamu nafsun, tidaklah bicara seorang jiwa, illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya. Faminhum, dan sebagian mereka, syaqiyun, ada yang celaka, wasa'id, dan ada yang berbahagia. Fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang celaka, fa finnar, maka di neraka. Lahum fiha, bagi mereka di dalam neraka, zafir, pengeluaran nafas, wasyahiq, dan narik nafas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kelihatannya perlu kita terangkan ayat-ayat ini ya, supaya setiap ayat ini ada faedah yang kita ambil. Ayat 40 surat Al-Baqarah mengingatkan yang sebelumnya apa? Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israil, ingatlah nikmatku atas kalian dan tunaikan janji kalian kepadaku. Pasti ku tunaikan janjiku kepada kalian dan kepadalah anda takut. Mengisyaratkan hanya karena takut kepada Allah kita bisa menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena takut kepada manusia sering kita tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling tampak sekarang ini, di mana yang membela agama Allah? Agama Allah dituduh musuh ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang beragama akan dijadikan musuh negara karena negara-negara Pancasila. Dan agama musuh Pancasila. Berarti apa? Orang beragama musuh Pancasila. Berarti musuh negara. Maka tidak ada yang bolehkan hidup beragama di Indonesia. Itu kurang ajar enggak itu? Hah? Tapi pertanyaan siapa yang bilang? Coba kita bertanya diri kita masing-masing lah. Sudahkah ada pembelaan dari diri kita? Apa kita enggak takut sama Allah? Hah? Memang lewat begitu saja kita dengar kemudian kita diam. Maka wa iya ya farhabun, takutlah kalian kepadaku. Ayat kedua, inna batsya rabbika lasyadid. Ini kaitan dengan kisahnya Ashabul Ukhdud. Tenanglah wahai orang-orang beriman yang disiksa orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah bisa saja menyiksa orang-orang kafir karena batsya, batsya itu megang dengan keras. Maka dikatakan pukulan atau siksaan Rabbmu itu sangat keras terhadap orang yang menentangnya. Adapun ayat surat Hud ayat 102 sampai 106 ini berbicara tentang siksaan Allah kepada umat-umat terdahulu yang ditutup dengan Fir'aun. Allah mengomentari hari-hari di mana Allah menghancurkan orang-orang kafir terdahulu. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura. Demikianlah siksaan akhadha, itu artinya mengambil. Akhdhu rabbika, Rabbmu mengambil, maksudnya menyiksa atau menghukum. Demikian juga, demikian itulah hukuman Rabbmu jika menghukum suatu negeri dan negeri itu zalim. Indonesia zalim enggak ini? Termasuk kita semuanya ini. Iya, kalau kita diam zalim kita. Memang ayat ini untuk orang terdahulu, untuk kita ini. Kalau nahi mungkar kita enggak cukup nisabnya, Allah nyiksa kita. Demikianlah siksaan Rabbmu jika menyiksa suatu negeri dan negeri itu zalim, inna akhdahu alimun syadid. Sungguh siksaannya itu sangat pedih dan sangat keras. Coba kita lihat siksaan Allah kepada Bani Israel. Gara-gara suruh kulu hittah, ngomongnya hintah, Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau diganti salam Pancasila lagi. Ini kurang ajar banget ini. Kalau Anda gunakan silakan, tapi salam kita jelas dari Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam habis saya diciptakan, Nabi Adam alaihissalam diajari kasih salam tuh malaikat tuh. Dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jawaban mereka. Itulah salam dari Pak. Ingin ganti-ganti, apakah salam Islam itu lebih jelek? Dan poknya sudah ngajari kalau salamnya gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau siksaan berat loh. Karena Allah mengatakan sungguh siksaan yang terdahulu itu sebagai tanda. Tanda liman khafa adzabal akhirah. Bagi orang yang takut terhadap azab akhirat. Yang semua manusia akan dikumpulkan. Dan itulah hari yang sangat disaksikan. Hari kesaksian itu hari kiamat. Orang yang hina itu di hari kiamat. Orang yang mulia di hari kiamat. Orang yang celaka di hari kiamat. Dan orang yang bahagia di hari celaka, di hari kiamat. Dan ingat, hari kiamat sebentar loh. Kalau kemudian, oh, kapan itu? Allah mengatakan, wa ma nu'akhiruhu illa li'ajalim ma'dud. Dan tidaklah kami mengakhirkan kiamat li'ajalim ma'dud. Kecuali dengan bilangan yang terhitung. Enggak banyak. Ma'dud. Hitungan. Dan pada hari ketika itu datang, kata Allah, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika itulah ada yang syaqi, ada yang celaka, dan ada yang sa'id, ada yang bahagia. Yang celakalah yang di neraka. Jadi yang celaka itu siapa? Yang di neraka. Yang nelongso itu siapa yang neraka? Walaupun dia kaya raya, walaupun dia penguasa, kok di neraka? Celaka. Wa ammal ladzina su'itu, wa ammal ladzina su'itu fa fil jannah. Adapun yang bahagia itu di surga. Yang bahagia itu siapa? Yang di surga. Walaupun dunia nelongso enggak apa-apa, yang penting di surga. Ini adalah untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu dirasakan, ada getaran hati rasa takut. Dan takut itu ada dampak, komitmen dengan syariat Allah. Komitmen dengan janji Allah, itu takut. Wa qala ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yuhadzirukum, Allah mengancam kalian, nafsahu dengan dirinya. Zat Allah untuk mengancam kita, untuk memberikan peringatan kita. Ini surat Ali Imran ayat 28. Kaitannya apa? Kaitannya adalah ancaman Allah terhadap orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sampai, janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, falaisa minallahi fi syai. Enggak ada hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Allah. Artinya tidak ada hubungan kasih sayang. Tidak ada hubungan berkah. Illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalian memang takut benar sama Allah, sama siksaan mereka, takut akan dibunuh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan ingat, Allah nakut-nakuti kalian dengan zat-Nya. Jadi ditakut-takuti sama Allah enggak takut ya, sudah terlalu banget. Wa qala ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya, likullimri'in minhum, untuk setiap seorang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun yughni, urusan yang menyibukkan. Ma'asyiral muslimin, ini yang perlu kita takuti. Ya, perlu kita takuti kondisi kita bagaimana ketika menghadapi suatu hari, yaitu hari kiamat. Semua orang lari. Lari apa? Kenapa lari? Lari dari siapa? Dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Wei bapak-bapak yang mungkin mengharapkan pertolongan anaknya di hari kiamat, anak bapak lari dari panjenengan. Ibu-ibu, anak ibu lari dari panjenengan. Suami lari dari istrinya, istri lari suaminya. Karena apa? Kenapa lari? Takut ikut tanggung jawab. Atau takut dimintai tolong. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Kalaupun orang kesusahan, terbebani berat dosa, manggil-manggil orang dekatnya, tolonglah dibantu dikit, enggak mau. Walaupun kerabat sendiri. Bayangkan aja, kalau seseorang dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya lari, bagaimana kondisi ketika itu? Bahkan ingin mengorbankan semua saudara-saudaranya, semua satu negara akan dikorbankan semuanya. Thumma yunji, kemudian dia selamat. Ini perlu kita takuti hari ini. Hari gini ini kita takuti. Pertanyaan, takut enggak kita? Jujur enggak takutnya? Coba kalau orang takut ketika berangkat haji, belum siap, itu pasti tiap hari lihat kopernya itu. Udah ditutup, besok dibuka lagi, tutup, dibuka lagi itu. Checklist satu-satu. Nah kira-kira kita suka checklist gak ini? Ketika seorang tahu, ini detik tertentu akan berangkat, kalau itu udah ditinggal, pasti kita siap-siap itu. Kita gak mau apa namanya, gak mau ketinggalan tuh. Apalagi ditinggal di hutan sendiri gitu. Hari kiamat itu cepet banget datangnya. Dan gak nunggu-nunggu. Dan kematian juga gitu. Apalagi sekarang ini ya. Musimnya mati itu musim 30-40 itu. 50 itu. Paling banyak itu. 30-40-50. Paling banyak itu. Yang 60 udah lewat. Tapi juga ada juga gitu. Nah ini yang perlu kita persiapkan, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai orang-orang, wahai manusia, takwalah kalian kepada Rabb kalian. Ingat, sesungguhnya guncangan kiamat sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihatnya, tadhalu kullu murdhi'atin amma arda'at. Tadhalu, terperangah, lalai. Zuhul itu artinya hilang ingatan. Lale, kullu murdhi'atin, setiap wanita yang menyusui, amma arda'at, dari apa yang dia susui, wa tadha'u, dan melahirkan, kullu dhati hamlin hamlaha, semua wanita yang punya kandungan akan kandungannya. Wataronna sasukara, dan kau melihat semua orang mabuk. Wamahum bisukara, dan mereka tidak mabuk. Akan tapi apa? Dahsyatnya kiamat. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat keras, sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin, ini Allah kan nakut-nakuti gitu loh. Takutlah, siapkan dirimu. Mau enggak mau suatu saat akan terjadi kiamat, di mana goncangan kedahsyatannya, goncangan bahayanya itu syai'un 'adzim, suatu yang besar, yang diperlukan setiap detik dan menitnya untuk menghadirkan kesiapan kita menghadapi hari itu. Bagaimana kedahsyatannya? Wanita yang sedang menyusui anaknya itu lupa kalau itu anaknya. Dibuang aja begitu. Bagaimana kondisi kalau dengan anaknya sendiri udah lupa? Baru dengar yang hamil langsung melahirkan semuanya dan udah enggak peduli cari keselamatan. Semua orang kesana kemari kelihatannya mabuk, kehilangan kendali dirinya. Masa Allah nakut-nakuti ini kemudian kita santai-santai? Tidak. Inilah yang menjadikan Rasulullah itu berubah. Nah, ma'asyiral muslimin, di atas adalah perintah-perintah orang untuk takut kepada Allah. Walaupun di dunia ini dengan mau mati beda ya. Di sana ada cinta, di sana ada takut, di sana ada harap. Kita ibadah kepada Allah itu harus dengan cinta, tapi harus dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap harap, sayap kedua adalah sayap takut. Tidak boleh takut berlebihan tanpa ada harapan, dan tidak boleh harapan berlebihan tanpa ada rasanya takut. Cuma kalau di dunia sedang seger-segernya kayak gini, itu rasa takut harus dominan. Sampai-sampai walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang sudah infak, sudah jihad, sudah zakat, sudah amar ma'ruf nahi munkar, sudah dakwah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum bajilah, tapi hati mereka masih bergetar, takut. Takut kalau amalannya belum diterima. Kalau takut amalannya masih rusak. Takut kalau mati-mati mendadak belum cukup bekalnya. Karena takut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nanti kalau mau mati baru. Ya, kalau mau mati maka harapan harus dominan. Sebab sudah enggak ada gunanya. Ya udah, nanti lihat apa namanya? Malaikat Izrail baru. Ya Allah, aku berharap rahmat-Mu. Maka insyaallah baik. Di atas adalah pentingnya rasa takut. Takut kepada Allah, juga takut terhadap kiamat, datangnya kiamat. Takut terhadap neraka. Takut hisab. Takut timbangan. Takut catatan yang akan kita terima dari kiamat. Itu yang perlu kita evaluasi setiap saat. Setiap saat, karena itu satu kepastian. Insyaallah enggak jadi guru besar, wala jadi orang kaya, enggak ada masalah. Yang penting itu siap dulu. Kemudian Allah menjanjikan Bagaimana orang yang takut itu? Wa qala ta'ala, surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, waliman khaf, dan bagi orang yang takut apa? Maqama rabbihi, maqam di depan Rabbnya. Artinya, dan siapa yang takut posisi Rabbnya, atau dan orang-orang yang takut ketika berdiri di hadapan Allah. Ya, takut berdiri di hadapan Allah. Jannatan, ada dua surga, surat Ar-Rahman. Yang panjang, rasa takut itu melahirkan takut berdiri kepada Allah. Kita suatu saat kita akan berdiri di hadapan Allah, dalam hadis sahih, tidak lihat depan kita kecuali neraka. Dan apa yang kita usahakan dan semua kita akan dimintai, akan diajak bicara oleh Allah langsung tanpa terjemah. Maka hendaklah orang bertakwa kepada Allah walaupun satu biji kurma. Artinya infaklah. Maka khofa maqam, takut berdiri di hadapan Allah. Bapak ibu, mau gak mau semua kita tidak akan bergeser dari tempat kita di hadapan Allah kecuali mempertanggungjawabkan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, rawahu Tirmidzi. Tidaklah akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat, hatta yus'al, sehingga akan dimintai pertanggungjawab. An arba'in, tentang empat. Umur, untuk apa? Masa muda, untuk apa? Apa lagi? Ilmu, ngaji pirang-pirang tahun diambilin durung. Yang kita dengar dari hadis kan udah banyak banget ya. Dari ayat kan udah banyak kan? Lah sudah diamalin belum? Ditanya tentang duit, dari mana kita dapatkan perupiah dan kemana kita infakkan harta itu. Waqala ta'ala, dalam surat At-Tur ayat 25-26, wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Ahli surga ini maksudnya. Dan sebagian mereka menghadap sebagian yang lain saling bertanya, yatasaalun. Qalu, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami ini sebelumnya di tengah-tengah keluarga kami musyfiqin. Musyfiqin itu apa? Was-was. Selalu was-was nasibku gimana kalau mati. Famanallahu alaina, maka Allah memberikan nikmat kepada kita, wa waqana, dan menjaga kita azab as-samum, azab yang panas, panas dan beracun.

masuk surga. Di antaranya adalah musyfiqin, selalu takut kepada neraka. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka selalu was-was. Orang ahli surga, 10 orang yang dijamin masuk surga itu takut azab Allah. Kalau kira-kira kalau kita takut enggak sama azab Allah? Takut. Takut itu ada rasa was-was loh, ada terasa gitu loh. Saya ingin tanya, kalau mau orang mau ditangkap polisi loh, dicari polisi, itu hatinya tenang aja atau deg-degan? Hah? Deg-degan. Bayangkan suatu saat keluar langsung ditangkap gitu ya. Gitu ya. Kayak saya ini, karena semua orang ada yang ngomong, Ustaz, saya itu selalu ditanya loh waktu itu, tahu nggak ini, mau ini nih, ini orang bahaya ini negara ini, ya Allah saya dianggap orang bahaya lagi, cuma cari pasalnya kok nggak ada gitu, gitu Pak Tariq. Ya. Napi tanya, kenal nggak orang ini? Suatu saat bisa ditarik ini. Nah sekarang kalau orang itu takut gara-gara mau ditangkap polisi, dan pasti terasa duk. Nah kira-kira kalau kita takut neraka, gimana perasaan kita? Tenang-tenang aja, atau deg-degan? Deg-degan enggak? Atau tenang aja? Itulah yang kemudian perlu kita hadirkan perasaan rasa takut, sehingga kita benar-benar diberikan rasa aman. Para ulama itu ditanya, gimana? Kita itu kalau ngaji kepada si fulan kok ditakut-takutin terus? Buat sekali-kali, tenang aja. Kan udah baca lelol kan, insya Allah surga. Pura sholat rapopo, yang penting apa? Sebelum mati yo, maca la ilallah gitu. Kenapa enggak gitu? Jawabannya, engkau itu ditakut-takuti, takut sehingga nanti di akhirat aman, lebih baik daripada tenang aja, nanti pasti masuk surga. Surama lora penting gitu. Nanti kemudian takut di neraka, di hadapan neraka gitu. Lebih baik kan takut awal kemudian aman belakangan, daripada tenang-tenang kemudian masuk neraka. Wong tugas nabi itu juga nakut-nakuti supaya rasa takut itu bermanfaat. Oke. Wa amal ahaditsu fakatsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis berkaitan dengan takut itu sangat banyak. Di antaranya, wah ini hadis ini kita bahas di masjid Iska 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan itu ya. Surah Popo dibaca aja di sini, walaupun sampai adzan aja. An ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dan dia as-shadiqul masduq. Benar dan dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, diciptakan, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam kondisi nutfah. Nutfah itu air laki-laki perempuan jika satu, sudah bersatu namanya nutfah. Thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik, kemudian menjadi halaqah.

0: darah yang nempel ke dinding rahim seperti itu 40 hari pula. Thumma yakunu, kemudian menjadi mudghah, sekerat daging yang bisa ditelan, bisa dikunyah. Mudghah misla dhalik, seperti itu. Thumma yursalul malak, kemudian dikirimkan malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian roh itu ditiupkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang proses penciptaan manusia melalui Rasulullah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan ditegaskan as-sadiqul masduq. Pembuahan kalau sudah 120 hari Allah mengirimkan malaikat meniupkan rohnya, sehingga roh kita itu aslinya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Roh kita itu bukan baru-baru aja. Roh kita itu sejak zaman Nabi Adam, karena roh kita sudah diambil janji oleh Allah. Ditiupkannya ketika itu, dan roh tidak akan mati selama-lamanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Bikat bi rizkihi, ditentukan rizkinya, ditulis rizkinya, sehingga bapak-bapak, rizki bapak itu gak akan berkurang, gak akan berkurang sama sekali. Maka gak perlu takut. Bikat bi rizkihi wa ajalihi, dan ajalnya enggak usah takut, ditakut-takut, ajal udah tentukan, enggak akan maju, enggak akan mundur. Ya, enggak akan maju, enggak akan mundur. Maka ada yang usianya 107 tahun. Baru aja nikah lagi. Sehingga kalau setiap kita di hadapan beliau itu kayak remaja ini. Ajalnya memang panjang beliau kelihatannya. Ya. Wa amalihi, dan ditentukan amalnya, kelakuannya, tindak tanduknya. Wa syaqiyyun aw sa'id, ditentukan pula celaka atau bahagia dia. Sudah selesai, itu semua sudah selesai. Tapi enggak usah debat tuh. Kalau begitu udah, kita ini enggak usah beramal. Kita enggak tahu masalahnya. Kita diperintahkan untuk beramal. Fawalladhi la ilaha ghairuh, fawalladhi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, sehingga antara dia dan antara surga, illa dhira', kecuali satu hasta. Fayasbiku alaihil kitab, kemudian didahului ketentuannya. Faya'malu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayat khuluha, maka dia masukinya. Ada orang yang ahli surga terus amalannya, kalau mati masuk surga, tapi masih sisa dikit satu jengkal. Lah kok diakhiri ditutup dengan kekufuran, maka masuklah dia ke neraka. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita merasa aman, tenang aja, aman, aku soleh udah lama, udah 20 tahun 40 tahun ngaji. Jangan. Kita tidak bisa merasa aman kecuali mati dalam kondisi la ilallah Muhammad Rasulullah baru. Sebelum itu enggak boleh merasa aman. Karena ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Dalam riwayat lain, fi mayabdun nas, ya secara zahirnya ahli surga gitu, tapi enggak tahu di balik itu apa. Maka perlu kita mengoreksi amal kita. Selanjutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar, Dan di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara dia dan neraka tinggal satu hasta, satu hasta. Fayasbiku alihil kitab, kemudian didahului kitab. Faya'amalu bi'amalin ahlil jannah, lantas dia menutup dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia masukinya. Muttafaqun alaih. Sehingga kalau ada sebagian orang yang kelihatannya amalan ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka, tapi terakhir kali dia tobat, masuklah dia ke surga. Dalam sini kita enggak usah mikir orang lain, mikir apa? Diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selain apa yang telah saya sampaikan, Syekh mengatakan berkaitan dengan janin disolati enggak kalau mati. Beliau mengatakan kalau janin itu keguguran sebelum 120 hari, maka tidak disolatin. Tapi kalau, karena belum manusia, tapi kalau sudah 120 hari, maka kemudian apa? Disolati. Ya. Ma'asyiral muslimin, di sini mungkin ada yang, lah kalau memang amalan kita sudah ditentukan surga dan neraka, kenapa kita beramal? Saya tanya, memang kita tahu? Kita hanya untuk mengimani bahwa semua itu sudah tentukan, sudah. Tapi kita tidak dikasih tahu kita ahli neraka atau ahli surga. Dan kita diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah, diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Dan kalau ingin tahu kita ahli surga ahli neraka apa? Respek kita dengan perintah. Maka kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, gimana hadis ini berkaitan dengan amal? Malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, sebab semuanya itu akan dimudahkan dengan untuk apa dia ciptakan. Kemudian Rasul membaca, fa amma man a'tawat taqa. Siapa yang beriman dan bertakwa. Fa amma man a'ta, siapa yang suka apa? Infak, ngasih. Jadi yang penting kita kontribusilah, kontribusi apa yang kita mampu kita kontribusikan. Wattaqa, kemudian bertakwa kepada Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan berbuat baik dan mudahkan untuk masuk surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa enggak butuh sama Allah, enggak butuh sama surga. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan husna, kebaikan. Fasanu yassiruhu lil usra. Nah, Syekh Utsaimin menyampaikan apa yang saya tadi katakan, itu gaib kita imani, cuma ada tambahan, fi ma yabdulin nas. Jadi manusia itu hanya melihat, tapi hakikat di balik amal kita enggak tahu. Ada yang kelihatannya amalan ahli neraka, hanya saja mungkin di hatinya juga ada keinginan tobat, kemudian Allah kasih tobat, kita enggak tahu, enggak usah ya, nilai apa yang dalam hatinya. Demikian juga orang-orang yang beramal, ada zaman dulu itu ada seorang menunjukkan keberanian dalam berjihad. Wah, semua orang pemberani amat, ahli surga dia. Tapi kata Nabi, innahu min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Karena gitu apa? Ada seorang sahabat ini apa namanya, penasaran, loh kok Nabi mengatakan dia ahli neraka itu gimana gitu. Maka ditelusuri, ternyata dia tidak kuat menahan luka. Akhirnya dia menaruh apa namanya yang apa namanya tajam di menaruh tombaknya yang tajam di pas di dadanya, kemudian menekannya sampai jebol, kemudian meninggal gara-gara itu. Jadi ada orang yang amalannya kelihatan ahli surga, tapi kita tidak tahu apa isi hatinya yang menyebabkan dia masuk neraka. Ya, untuk itu hadis ini memberikan isyarat kepada kita perlu kita takut terhadap husnul khatimah dan selalu minta husnul khatimah. Ya, untuk itu ngaji ya terus menerus, jangan ngaji kok ya dengan sistem ronda. Ya, sistem ronda ya. Sistem ronda itu artinya apa? Gentian ya. Ya, istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam beramal sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita ya. Jadi jangan sampai di antara kita jadi apa namanya? Mantan ustaz, mantan aktivis ya. Kalau ada yang jadi mantan napi, rapopo ya. Nampi, nah, mantan apa? Preman rapopo, WPS. Iya, maka ada ekspres, apa namanya? Ekspreso ya. Preman Solo dulunya, rapopo bagus. Itu luar biasa. Ya, karena orang yang tobat itu kan seluruh dosanya diampuni, keburukannya digantikan menjadi kebaikan. Nah, tapi kalau mantan ustaz, mantan kiai, ya Allah innalillahi wa rajiun, jangan sampai ya, jangan sampai ya. Kalau kemarin didiskusikan sebuah buku hijrah dari apa, hijrah dari radikal menuju moderat ya, saya ingatkan baguslah hijrah ya, tapi kemudian jangan memvonis teman-temannya. Mosok just dikatakan radikal, teroris, jangan. Ya, saya kenal dengan mereka semuanya, tidak begitu, itu aja bilang gitu. Ya, saya kira begitu karena sudah adzan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma nas'aluka khasyyataka fis sirri wal alaniyah wa kalimatal haqqi fil ghadbi war ridha wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma nas'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati. Nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik min darra min ghairi darra wala mudhira fitnatan mudhilla. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudata mutadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah,
2: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
1: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
0: Idh awal fityat.

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: الْفُرْقَانِ.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
0: وَاضْرِبْ

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: khuludan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: mau'idan.
1: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
2: Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitaran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

0: يَسْتَمِعُونَ سَمْعًا.
1: Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kaf ha ya ain sad.
0: Kaf ha ya ain sad.
2: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.
2: Qala

0: syaqiyya.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabbku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabbku."

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhoi.
0: Ya.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
0: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
1: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata,

0: kata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"
1: Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan."
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
1: Maka

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عظيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
0: أسمع.

0: مُبِينٌ.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqal, ittaqullah وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bakhili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian, Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Eh, serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
10: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia. di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-huffaz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.

Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi, kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersurup jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibnu Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang

Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya, "Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu." Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: Masya Allah, ini persiapannya kayak mau syuting. Subhanallah. Karena ini ada live di YouTube katanya. Nah, insya Allah akan didengar oleh banyak orang juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, barokah dalam usia, sehat selalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita selalu istiqamah di dalam jalannya. Amin ya Rabbil Alamin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Zulqa'dah. Enggak kerasa bulan Syawal itu sudah meninggalkan kita. Tibalah bulan Zulqa'dah. Kalau sudah ada zul-zulnya, berarti itu pertanda bahwa bulan Hijriah sudah mau usai. Nah, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Masya Allah. Baik, kita akan mengawali kajian ini bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya apa Ustaz? Wah, temanya ini agak sedikit berat ini ya. Ada beberapa tema-tema saya yang ajukan, kemudian DKM Masjid memutuskan untuk memilih tema ini. Tema apa itu? Tema yaitu tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Kita akan bahas dari mulai hal yang terkecil sampai terbesar. Dari ilmu akidahnya, ilmu syariahnya, ilmu sampai ilmu fikihnya kita akan bahas. Sebab berapa banyak orang yang tidak membahas tentang itu. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah dan berharap mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan manfaat yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kan atau menyampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sebagai fadailul a'mal, sebagai penyemangat kita dalam beramal. Keutamaan menuntut ilmu, kata Rasulullah, ma min kharijin. Tidaklah seseorang yang keluar, ini Rasulullah nyebutin kita ini. Ma min kharijin, tidaklah seseorang yang keluar, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya. Untuk apa? Fi talabil ilmi, sengaja-ngaja diniatin untuk duduk supaya dapat ilmu. Subhanallah. Siapa itu mereka? Kita, masya Allah. Illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, maka tidaklah di samping kanan kirinya ada malaikat yang menemani. Bapak-bapak, kalau di dalam bahasa Arab kalimat al-malaikatu itu bentuknya jamak. Banyak malaikatnya, tak terhitung. Malaikat. Kalau di kita kan bahasa malaikat satu malaikat. Kalau ditambahin malaikat baru banyak. Tapi kalau bahasa Arab al-malaikatu artinya jamak, banyak. Kalau satu apa Ustaz? Al-malak. Makanya malakul maut, satu malaikat saja. Tapi kalau di sini tulisannya maka ditemani oleh para malaikat-malaikat Allah. Masya Allah, kita aja enggak ngelihat ini. Kenapa mereka melakukan itu? Ridham bima yasna. Karena saking sukanya malaikat-malaikat itu melihat yang kita lakukan. Subhanallah. Masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Masya Allah. Sampai-sampai di dalam hadis yang lain. Man sallal fajar. Masya Allah. Man sallal fajar. Siapa saja yang sholat fajar. Fajar itu apa Pak? Sholat subuh. Sholat subuh itu banyak. Ada sholat subuh, ada sholat al-fajr, ada sholatul sholatul bardain disebutnya, ya. Ada lagi sholat, nama-nama sholat subuh itu banyak. Nah di sini disebutin man sholal fajr, siapa saja yang sholat subuh, thumma jalasa fi musalla, kemudian setelah sholat dia enggak buru-buru pulang, dia duduk di tempat dia sholat. Sholatit alaihil malaikatah, para malaikat-malaikat selain nemenin, mereka sambil nemenin sambil ngucapin doa buat kita. Apa doanya? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Di samping kanan kiri kita enggak pernah berhenti mereka mengucapkan doa sampai kita nanti pulang. Subhanallah. Maka bapak-bapak beruntung. Berapa banyak orang yang pengen menginginkan ini, bisa jadi mereka sedang sakit, bisa jadi mereka enggak punya waktu, tapi kita alhamdulillah bisa sampai di sini, masya Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya, tolong perhatikan, sekarang juga mau dapat pahala haji dan umroh. Apa dia? Man sallal ghadat, siapa saja yang sholat subuh fi jama'atin, dengan satu syarat, berjama'ah. Kita melakukannya enggak? Salat berjamaah tadi. Kita sudah masuk syarat. Yang kedua, thumma qa'ada. Kemudian dia duduk, enggak cepat-cepat pulang dia. Ngapain dia duduk? Yadhkurullaha hatta tatlu'asyams. Dia duduk di situ berzikir kepada Allah. Kita kajian ini berzikir. Sampai kapan? Tatlu'asyams, sampai matahari sudah mau terbit. Masya Allah. Thumma shalla rak'atain, setelah matahari terbit, masya Allah, dia kemudian tutup dengan sholat dua rakaat ringan. Bapak-bapak, tolong perhatikan, dua rakaat ringan. Sholatnya apa tadi? Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu sholat dua rakaat. Apa yang terjadi? Kanat lahu ka'ajri hijjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Mau Bu? Iyalah, masya Allah. Makanya para ulama mengatakan ini amalan buat orang-orang yang enggak mampu pergi haji. Allahu akbar, masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di akhir hadisnya Rasulullah mengucapkan orang itu tamah, tamah, tamah. Orang itu melakukan perbuatan yang sempurna, sempurna, sempurna. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, salat dua rakaat ringan, tiga hal. Mau melakukan kita nih, Pak? Kita amalkan insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Ya. Saya juga insya Allah nih mau berangkat tanggal 28. Mau pergi haji. Tolong doain mudah-mudahan lancar. Amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang belum pergi haji, yang belum pergi datang, pergi ke Tanah Suci, menyentuh Ka'bah, saya doakan mudah-mudahan segera bisa berangkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Namanya salat yang tadi ringan, namanya salat syuruk. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu adalah salat duha. Cuman salat duhanya di awal waktu. Kalau salat duha tidak punya syarat-syarat yang tadi. Salatnya harus subuhnya berjamaah, duduk, kemudian sampai matahari terbit. Nah, kemudian baru salat dua rakaat. Kalau sholat duha enggak ada syarat-syarat itu. Nah, kalau yang memenuhi itu namanya sholat syuruk. Masya Allah. Sholat syuruk itu sholat dua di awal waktu. Masya Allah. Baik, masya Allah, sudah waktunya kita menuju ke tema hadis-hadis tentang akidah. Kita sebutkan what next. Setelah kita di alam roh, kemudian di alam rahim di perut ibu kita, kemudian sekarang di alam dunia, what next? Setelah itu apa? Ayo Pak, inilah kajian tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Kenapa kita harus mengkaji tentang ini? Nih, yang pertama disifati oleh Rasulullah, orang yang mengkaji itu adalah mukmin yang cerdas. Subhanallah. Jadi Pak, banyak mukmin yang lebih baik, yang paling terbaik, tapi disebutin sama Rasulullah yang paling cerdas. Kita sebutin hadisnya. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Mereka adalah orang-orang yang paling terbaik dalam akhlaknya, jaga lisannya, jaga matanya, jaga pandangannya, jaga pendengarannya. Masya Allah. Kemudian, siapa yang manusia yang paling tercerdas wahai Rasulullah? Wa aqyasuhum, yang paling cerdas bukan profesor, bukan S2, S3. Masya Allah, ternyata yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, dan yang paling banyak mengetahui dan mengingat kematian. Jadi kalau orang yang belajar tentang kematian bukan berarti dia besoknya mau meninggal, justru enggak. Justru dia menjadi manusia yang cerdas. Subhanallah. Kemudian apalagi? Wa ahsanuhum lahu isti'adadan ulaikal aqyas. Mereka orang-orang yang cerdas juga adalah mereka yang paling terbaik dalam menyiapkan persiapan-persiapan menuju kematiannya. Subhanallah. Apa tadi alasannya kenapa harus mengkaji ini? Supaya kita menjadi manusia yang tercerdas. Masya Allah. Kadang-kadang kita bingung, Bapak, secara fikih. Ustadz, itu kalau orang yang sudah meninggal dunia, itu kalau dimandikan, itu dia masih dengar apa enggak sih? Ayo, banyak pertanyaan kayak gitu. Ustadz, itu kalau misalnya orang kalau sudah di kuburan, kemudian ada orang yang ziarah kubur, itu yang diziarahin itu, orang yang di jenazahnya itu, bisa tahu enggak sih yang menziarahi dia? Ayo, Pak. Ustadz, saya baca surat Yasin di kuburan, itu pahalanya sampai enggak ke tempat itu, ke jenazah yang saya bacakan itu, baca surat Yasin. Ayo. Ustadz, saya ini orang tua saya sudah meninggal lama, kemudian saya dengar-dengar katanya boleh ya jenazah yang sudah meninggal dunia dihajikan, badal umroh, badal haji, boleh enggak kita ambil nanti tuh? Ustadz, itu ada orang yang dia meninggal, jenazahnya dioprek-oprek. Dia apa tuh namanya? Otopsi. Boleh enggak Ustadz tuh di secara hukum Islam? Kita pengen lihat hukum-hukum itu. Kita kaji secara detail dari ilmu-ilmu yang sudah ditulis oleh para ulama. Ustadz, itu kalau misalnya kita lagi sakaratul maut, apa yang terjadi Ustadz? Apakah nanti ada malaikat maut, kita bisa melihat mereka? Kemudian katanya sih malaikat maut itu mencabut kita, kemudian roh kita diangkat. Itu diangkat kemana Ustadz? Nah, kita pengen tahu itu. Sampai-sampai nanti kita pengen bicara tentang orang-orang yang mengatakan, Ustadz, benar gak sih ada roh gentayangan? Benar gak Bu? Ada roh gentayangan. Ada bayi meninggal dunia. Bayi nangis mulu nih. Nangis mulu, kata ibunya. Kenapa ya Ma, kok nangis mulu? Bilang sama ibunya dia. Neneknya bilang, mungkin eyangnya datang kali. Kasian amat itu eyangnya dijadikan sebagai pengganggu. Benar gak? Masya Allah. Masya Allah. Padahal eyangnya baik-baik aja. Ustadz, benar gak sih kalau ada orang meninggal dunia, dia akan stay selama 40 hari di rumahnya, terus begitu aja? Kayak gitu gak? Kita pengen lihat ini. Banyak hal-hal yang terjadi yang sering kita dengar, gak tuntas kajian kita. Maka dari itu kita bahas secara detail. Baik, kenapa mengkaji hadis, mengkaji tentang ini? Salah satu diantaranya apalagi? Untuk menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah katakan, aksiru hadimal ladzat, dzikra hadimil ladzat, ya'nil maut. Kalian perbanyak mengenal tentang kematian. Hei kalian, perbanyak tahu tentang kematian. Tuh kalimatnya kalimat perintah di dalam agama Islam. Al-amru aslul amri yadullu alal wujub. Sesungguhnya perintah itu menunjukkan kewajiban, hukumnya wajib. Jadi kita tuh menunjukkan, kita belajar tentang ini untuk menggugurkan kewajiban kita, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Mumpung masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah meninggal dunia gimana? Kita mau tahu tentang kematian, orang kita udah mati. Masya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Munafiqun itu kita pernah bahas di bulan puasa ini. Ada 4 minimal orang yang sudah meninggal dunia pengen dibalikin lagi ke dunia. Kenapa dia? Ini dia kalimatnya. Wa anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ayatiya ahaduk min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tolong balikin lagi saya ke dunia. Emang kenapa? Kamu kan sudah mati. Fa'asaddaqah. Saya pengen banget wahai Allah bersedekah. Orang yang sudah meninggal dunia pengen apa pak? Bersedekah. Itu rumah saya kau tinggalin banyak, harta saya banyak, investasi banyak, tabungan banyak, deposito banyak, kendaraan saya banyak. Tapi pas saya meninggal dunia, ya Allah, malah itu harta diperubut-perubutin sama anak-anak saya. Saya pengen balik ke dunia, wahai Allah, sebentar aja. Saya mau jual, saya pengen sedekahin semuanya. Subhanallah. Bisa nggak? Nggak bisa lagi. Maka dari itu, kita mengkaji ini supaya mumpung belum terlambat. Ya, Masya Allah. Apalagi? Kalimatnya lagi. Qala rabbi rji'un. Wahai Allah, malaikat-malaikat Allah, tolong balikin saya sekejap saja. Pergi ke dunia. Emang kamu mau ngapain? La'alli a'mala salihan fima tarakt. Dulu aku tahu, aku udah punya planning, pengen umrah, pengen haji, pengen sedekah, pengen ini, tapi belum saya kerjakan. Tolong wahai Allah, tolong saya pengen kerjakan itu sebentar aja saya kasih kesempatan. Bisa enggak? Enggak bisa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatan, itu dua rakaat ringan yang sering kalian remehkan itu salat dua rakaat. Itu mereka orang yang meninggal dunia pengen balik lagi hanya supaya bisa mengerjakan dua rakaat salat itu. Masya Allah. Masya Allah. Maka dari itu nanti kita pengen tahu ya, pengen supaya ini aji mumpung kita masih hidup. Ustaz, nanti kalau misalnya sudah meninggal dunia, ya, itu mereka di dalam alam kubur itu bisa berjumpa nggak sih? Misalnya ibu saya bisa nggak berjumpa sama ayah saya di kuburnya, di alam barzaknya? Masya Allah, bisa nggak pak, bu? Kita lihat nanti ya, insya Allah. Baik, itu dia. Jadi sepakat ya, kita mau mengkaji ini karena kita mau menjadi manusia yang cerdas untuk menggugurkan kewajiban disuruh sama Rasulullah. Yang terakhir mumpung masih hidup, Masya Allah. Oke, ya Allah, kalau udah ngelihat kayak gini, Masya Allah, sedih banget kalau udah ngelihat kayak gini. Bu, udah siap bu? Rumah kita di komplek ini gede, mentereng, Masya Allah. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ini dia rumah kita, ya Allah, cuman segini. Apakah cuman segini? Ini terlalu lebar. Ini terlalu lebar. Justru di sini cuman, kalau di daerah Sumatera, di daerah mana gitu, ini dicowakin lagi di sini nih, ya, dicowakin lagi. Tapi kalau di daerah Jabodetabek biasanya cuman pakai papan. Papannya gitu, nah jenazahnya di sini. Nah, lubang yang di sini itu disebutnya dengan liang lahat. Kecil dia. Yang ini masih lebar, liang lahat yang lebih kecil lagi, Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi nguburin jenazah, lagi dalam kondisi kayak gini nih, sama sahabat-sahabatnya di pinggir-pinggir. Rasulullah menangis, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Allah, menangis dia. Rasulullah kemudian katakan kepada sahabat-sahabat, limithli hadza fa'iddu. Kalian, ini lihat lubang ini, lihat oleh kalian lubang ini. dengan lubang ini kalian persiapkan, nanti kalian akan masuk ke dalam sini. Allahu Akbar. Persiapkan. Persiapkan. Persiapkan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangisinya. Yutsba'ul mayyit thalathatun. Nanti mayit akan diantar oleh tiga hal. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobilnya nganterin, motornya nganterin. Wa ahluhu, istrinya, suaminya, anak-anaknya, tetangganya nganterin. Wa amaluhu, dan amalnya. Dan semuanya itu akan kembali kecuali satu, yaitu amalnya. Masya Allah. Makanya kita nih membahas tentang ini, pengen menjadi manusia cerdas, sebab benar kata Rasulullah, kalau orang ingat kematian terus, dia akan banyak remnya. Ketika ngomong ngasal, ya Allah jangan-jangan deh, nanti saya kalau meninggal saya nanti gak dimaafin sama dia. Ya Allah, kalau mau melakukan sesuatu yang zalim karena orang lain, diterirem sama dia. Masya Allah. Kemudian lagi cerdas apa? Dia gak pelit-pelit dalam harta. Kenapa? Nanti masa mau ditinggal mati ini ginian, banyak dia. Menjadi manusia yang dermawan. Maka dari itu benar kata Rasulullah, akan menjadi manusia yang cerdas. Subhanallah. Oke. Ustadz, saya mah masih lama meninggal dunianya. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan 99 sebab kematian. Setiap hari kita diintai oleh 99 sebab kematian itu. Sebenarnya ada 100. Ya, tapi Rasulullah nyebutinya 99 dulu, ya. Rasulullah katakan, "Matsalu ibnu Adam wa ila jambihi 99 maliyah." Sesungguhnya anak Adam setiap dia bergerak dari rumahnya menuju kantor, dari rumahnya ke masjid, dari rumahnya ke warung, dia nyebrang, dia mau kemana aja, bahkan dia sedang tidur di rumahnya, itu ada diintai oleh sebab-sebab kematian. Bahkan kita duduk di sini ada sebab-sebab kematian gak? Banyak ibu-ibu, bisa jadi nih, Masya Allah berapa ton ini ada di kita nih, di atas kita nih berapa ton ini. Kalau rubuh gimana? Atau kalau misalnya kita keluar, kemudian ada tangga kesandung jatuh, gimana? Ada penyebab kematian, 99 penyebab kematian, kata Rasulullah. Enggak taunya, 1, 2, 3, sampai 99 dia kena. Enggak kena juga. Ada satu. In akhta'athul manaya waqa'a fil haram. Kalau dia 99-nya itu enggak kena, dia enggak bakalan bisa tercegah dari yang satu ini. Apa dia? Al-haramu, tua. Ubanan, keriput, usia yang sudah mulai banyak, itu gak bakalan bisa dihindari. Maka semua ini kita pasti akan mati, ya. Pasti kita semuanya akan mati. Sekarang pertanyaannya kapannya? Ustaz, serem amat mengkaji ini. Justru dengan kayak begini, justru kita menjadi manusia yang panjang umur, jujur. Dulu saya pernah punya pengalaman, ibu-ibu, ini joke aja, Masya Allah. Ada orang, kita lagi bikin apa tuh Pak? Lagi bikin mempraktekan mengkafani jenazah. Kainnya disiapin, kapasnya disiapin, kampernya disiapin, talinya disiapin, semuanya disiapin. Tapi pada bingung, pada mundur semua. Kenapa? Karena gak ada yang mau jadi contoh yang jadi jenazahnya. Akhirnya tuh orang, wah, akhirnya ngotot ngedorong-dorong orang. Wah, kamu aja. Akhirnya sepakatlah salah satu di antara mereka jadi contohnya, jadi jenazahnya. Diceng-cengin, digodain, diledekin gitu. Enggak taunya apa yang terjadi. Itu yang ngeledekin itu meninggal duluan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Nah, ini dia, ya. 99 kematian. Ya Allah, kalau dipikir-pikir, nyebrang sedikit ada mobil lalu lalang, itu banyak penyebab kematian. Kita lagi liburan ke puncak, bisa jadi ada longsor. Kita pergi ke laut, bisa jadi ada apa tuh? Ada ombak besar. Masya Allah, banyak penyebab kematian. Kalau kita takut, kalau kita ngimikirin terus, nggak mau pergi kemana-mana kita. Tetapi ternyata kita di dalam dapur pun lagi masak si ibu-ibu. Ada gak penyebab kematian? Ada. Tapi kenapa kita gak mati-mati ada 99 itu? Karena Allah belum takdirkan kita mati. Itu dia. Masya Allah. ya. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, "A'amiltum ma fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur?" Apakah kamu merasa aman tiba-tiba kalau bumi ini kemudian bergetar kamu tenggelam di dalamnya? "Am'amiltum ma fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba?" Apakah kamu juga merasa aman kalau tiba-tiba ada angin badai menghantam kamu sehingga kamu terpental dengannya? Oh, berarti semua ini kita merasa aman gara-gara apa yo? Kita merasa aman. Banyak penyebab kematian merasa aman. Kenapa? Karena Allah berikan kita keamanan di dalam hati kita. Tenang. Coba kalau kita enggak tenang dikasih penyakit. Jadi apa tuh namanya tuh? Jadi penakut. Mau kemana-mana takut. Ya kan? Sampai-sampai dia anak cucunya gak boleh juga kemana-mana. Nek, kita mau pergi liburan ke Ancol. Jangan, ada laut. Ya Allah, nah itu dia. Karena di dalam hatinya gak dikasih rasa aman sama Allah. Masya Allah. Oke, baik. Ini dia tahapan-tahapan. You are here. Kamu di sini, di dunia. Kemudian setelah itu di dunia kemana? Ya Allah, dibandingkan dengan alam akhirat jauh. Perjalanan kita ini masih jauh, bapak-bapak. Makanya kalau ada orang yang memutuskan untuk mengakhirkan hidupnya dengan bunuh diri. Untuk apa kamu bunuh diri? Untuk menyelesaikan masalah. Itu orang gak tahu ilmunya. Kenapa? Karena setelah alam dunia ini apakah selesai urusan? Masih panjang. Ada kematian di alam barzah, kemudian kita nunggu sampai alam akhirat, sampai hari kiamat, kemudian dibangkitkan, kemudian padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian hisab terus. Dan kita nanti akan sampai kepada ujungnya. Makanya harus sabar-sabar sama kajian ini. Panjang soalnya. Masya Allah. Tapi dengan kajian ini kita jadi tahu ilmu tafsir, kita jadi tahu ilmu fikih, kita jadi tahu ilmu hadis, kita jadi tahu mengkaji ini. Masya Allah. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Hei, jangan abaikan ini. Kita dulu adalah di rahim berapa bulan? Di rahim 9 bulan. Kemudian kita di dunia, kata Rasulullah, umur umatku enggak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Yang lebih cuman sedikit. Cuman 60. Kemudian kalau kita setelah di dunia kemana? Alam barzah. Dalam barzah berapa tahun? Bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Masya Allah. Itu Fir'aun itu hidup udah sejak lama itu, masih di alam barzah aja itu. Masya Allah. Diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi dibandingkan dengan alam dunia, alam barzakh aja udah gak bisa ditandingin sama alam dunia gak bisa ditandingin dengan alam barzakh. Panjang alam barzakh itu. Apakah urusan kita selesai? Enggak, banyak dia. Nah, apalagi setelah itu apakah selesai? Enggak, kita akan masuk ke dalam padang mahsyar yang satu harinya 50 ribu tahun. Bapak di sini cuman 70 tahun, 65 tahun, di sana 50 ribu tahun. Makanya Rasulullah benar, yang paling banyak persiapannya yang paling hebat. Oh, kita mau main-main di dunia ini, masya Allah, sayang 50 ribu tahun, bayangin. Nah sekarang kita pengen lihat, sampai-sampai nanti di dunia orang ditanya nanti, hey, kul illa bithum illa qalila, hey, kamu berapa lama kamu tinggal di dunia? Setelah dia bandingkan dengan 50 ribu tahun, dia bilang labithum illa qalila. Sesungguhnya kami hidup cuma sebentar, sekejap doang. Kenapa? Karena bandingannya dengan 50 ribu tahun. Alam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Waktunya paling cuma sampai duha aja, dari subuh sampai duha aja. Allahu Akbar. Kita ilustrasikan seperti ini. Bapak-bapak, ini kan ada Allah di langit dengan para malaikat, benar? Ya, manusia di bumi. Oke. Kita hidup di dunia ini ternyata dilihat sama yang di atas, Allah dan para malaikatnya hidupnya sangat singkat. Kita lihat. Allah bilang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, wa inna yauman ida rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di langit di sisi Rabbmu Allah dan para malaikatnya di langit itu ka alfi sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sana satu hari, di sininya 1000 tahun. Tolong perhatikan bapak-bapak. Di sini 1000 tahun, di sana cuma satu hari. Masya Allah. Ini maksudnya apa Ustaz? Kita lihat. Nanti kita takjub nanti ngelihatnya nih. Kita lihat nih. Nah sekarang kita hitung. Allah dengan para malaikatnya itu berapa lama melihat kita hidup? Menurut ukuran di sana. Karena kan menurut Einstein, ya kan, menurut Einstein bahwa waktu itu relatif, benar nggak? Ada teori relativitas. Di bumi sama di bulan waktunya beda. Di matahari sama di bumi beda tuh waktunya. Nah begitu juga dengan di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha dengan bumi waktunya bandingannya 1000 tahun. Nah, 1000 tahun di sana, 1000 tahun di bumi, di sana cuma satu hari. Kita lihat, dihitung sama kita. Satu hari akhirat 1000 tahun. Berarti 24 akhirat berarti 1000 tahun. Oke. 3 jam di sana itu 125 tahun. Tolong perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, 3 jam di akhirat di langit sana 125 tahun di sini. Sekarang kita bagi lagi setengah lagi. 1,5 jam akhirat 62 tahun setengah. Dalam perhatikan kata Rasulullah tadi apa? Sesungguhnya umur umatku 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau kita ini umurnya 60 sampai 65, itu yang di langit kelihat hanya 1,5 jam. Allahu Akbar, singkat. Makanya Allah dan para malaikat, si Fir'aun, anna rabbukumul a'la, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong banget, hidup cuma 1,5 tahun ngaku-ngaku Tuhan. Makanya kalau ada orang yang sok kaya, sombong dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, mereka para malaikat aneh ngelihat manusia. Ya Allah, hidup cuma sebentar doang, 1,5 jam. 1,5 jam doang. Dia sombong luar biasa, ya. Masya Allah. Jadi kalau kita umurnya 60 sampai 70 tahun, ingat baik-baik bapak-bapak, Allah dan para malaikatnya hanya melihat 1,5 jam sahaja. Masya Allah. Allahu Akbar. Aduh, merinding kita. Ya Allah, ternyata hidup di dunia sebentar banget ini, cuma 1,5 jam. Masya Allah. Pantesan malabithum illa qalila. Kami hidup di dunia cuma sebentar doang. Ya, cuma sebentar doang. Ya, baik. Kita lanjutkan. Let's count. Sekarang umur kita 65 tahun. Apalagi bapak-bapak di sini kayaknya masih muda-muda deh bapak-bapak. Cuman bedanya jenggotnya pada putih semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, dihitung. Ada yang 65 tahun di sini? Ada pasti. 70 tahun? Ada. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kita lihat. Usiamu 65 tahun. Oke, kita ambil. Kata Rasulullah kan 60 sampai 70 tahun. Yang lebih bersyukurlah, panjang usianya berarti. Kata Rasulullah cuma sedikit. Oke, kita tengah-tengah 65 tahun. 65 tahun usia balik dipotong sama usia balik. Jadi dipotong 15 tahun sebelum balik. Oke, jadi cuma 50 tahun usia mukallaf, usia dibebani hukum. Oke. Oke, kita lihat 50 tahun sama dengan 600 bulan sama dengan 18.000 hari. Ya, Masya Allah kalau dijam-jamin. Sekarang kita habiskan waktunya untuk apa aja? Yang pertama buat tidur. Mohon maaf, orang Betawi bilang molor. Molor. Berapa jam kita tidur ya, Pak? Kata dokter 8 jam yang sehat. Ya, oke, 8 jam per hari. Berarti kita mau hitung 18.000 hari dikali 8 jam. Singkat cerita, pokoknya kita selama 50 tahun ini kita habiskan waktu buat tidur itu 17 tahun sendiri. Kita bulatkan aja ya, kita bulatkan. 17 tahun. Buat tidur 17 tahun ngapain aja itu? Allahu Akbar. Oke, 17 tahun. Kita catat. Yang kedua, kita bekerja. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bekerja. Berapa jam kita bekerja? Subuh-subuh kita udah berangkat ke Jakarta. Subuh-subuh kita berangkat ke kantor kita. Berapa nih? 12 jam. Oke lah, sampai maghrib. Ya. Oke, kita hitung. Singkat cerita, pokoknya habis waktu kita 25 tahun hanya buat bekerja. Oke, buat bekerja. Oke. Nah, sekarang apalagi yang kita habiskan? Waktu buat leha-leha, nonton sinetron, main TikTok, main Instagram, main Facebook. Apalagi bapak-bapak? Ngopi. Ya, Masya Allah. Ngopi sama teman ngobrol. Berapa jam biasanya? Oke, pribadi nih, pribadi. Biasanya berapa jam? Oke. Satu jam? Ah, masa iya satu jam? Ngelihat TV sebentar aja udah satu jam. Oke, kita hitung 4 jam per hari. Kita lihat HP kita. Masya Allah, ya. Nah, kalau 4 jam aja, singkat cerita pokoknya 8 tahun buat begituan doang. Diambil dari usia kita. 8 tahun, bayangin. Makanya kalau tidur kita nggak niatin untuk ibadah, rugi. Kerja kita gak niatin buat ibadah, rugi. Bahkan kita buka HP kita, yang kita buka itu yang bermanfaat, itu kalau gak bermanfaat, rugi. Kenapa? Waktu habis. Masya Allah. Makanya tidur kita berkualitas, tidur kita yang bagus itu jadi ibadah kita. Kalau gak diniatin, ya Allah, 17 tahun kita tidur gak ada manfaatnya apa-apa. Masya Allah. Apalagi? Oke, 8 tahun. Setelah itu, kita hitung semuanya penghabisan ya. Dari 50 tahun diambil 17 buat tidur, diambil 25 tahun untuk bekerja, diambil untuk kongko-kongko 88 tahun. Sama dengan 0. Habis. Terus buat kerja, buat salatnya, ibadahnya kapan? Oke, kita hitung. Kalau kita salat berapa menit Pak satu hari? Satu kali salat. Ayo, salat zuhur misalnya berapa menit? 5 menit. Wow, banyak itu. 10 menit. Wah, wow, lebih banyak lagi. Apalagi kalau lagi cepat-cepat 2 menit selesai itu. Masya Allah ya. Oke, kita hitung aja 10 menit lah. Saya kasih 10 menit. Karena bapak-bapak di sini sholatnya khusyuk pelan-pelan. Allahu Akbar. Itu 10 menit tuh kayak gitu tuh durasinya ya. Tapi kalau misalnya buru-buru paling cuman kurang dari 10 menit. Oke. Jadi kalau 10 menit berarti kita ambil dikali 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 50 menit saja satu hari. Oke, kita buletin jadi 1 jam. Kalau 1 jam diambil dari 50 tahun itu cuman ada 2 tahun saja. Padahal Allah bilang wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Tapi cuma 2 tahun habis waktu kita buat yang lain. Kalah waktu kita dibandingkan sama buka TikTok. Kalah waktu kita sama buka Facebook. Masya Allah. Nah, ini dia. Jadi ini sebagai renungan buat kita bapak-bapak. Makanya kalau lagi mau tidur niatkan ibadah, lagi makan niatkan ibadah. Apapun berarti setiap aktivitas kita bermakna ibadah. Masya Allah. Oke, baik. Fokus kita bagaimana kita meninggal. Bagaimana kita meninggal? Allah bilang

kemudian kuat, lama beruban, lama keriput, lama asam urat, lama tulang keropos, lama pakai tongkat, dari kuat jadi lemah lagi. Udah banyak asam urat, kolesterol, darting, darah tinggi. Masya Allah. Akhirnya jadi lemah lagi dia. Sampai usianya panjang, akhirnya pakai tongkat, pakai wheelchair. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Min ba'di quwwatan dhafan wa syaibah, beruban. Ya khluqu ma yasha. Allah menciptakan seperti itu dan akhirnya dia akan meninggal dunia. Masya Allah. Maka dari itu fokus kita adalah ini, bagaimana kita meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul artinya apa? Baik. Khotimah penutup usia, penutup usia yang baik. Su'u artinya apa? Su' buruk, khotimah penutup. Makanya jangan sampai ada anak namain dengan su'. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, su' itu artinya buruk. Suharto, Sukarno, saya juga namanya Suwandi. Masya Allah, bapak-bapak, kalau pergi ke Arab, hati-hati perhatikan namanya. Ya Allah, itu yang paling parah nih, nama kalau pergi ke Arab, ini banyak mahasiswa manusia, Al-Azhar, mahasiswa di Timur Tengah, itu bermasalah sama namanya. Siapa namanya itu? Namanya itu ada wati-watinya. Wati itu, mohon maaf. Itu wati itu artinya adalah bersetubuh. Makanya di dalam ilmu fikih adanya babul wati. Artinya bab membahas tentang adab bersetubuh. Namanya wati. Mana? Satu. Yang kedua, Kusuma. Jangan namain anak Kusuma. Artinya apa? Mohon maaf ibu-ibu, itu kemaluan. Yang lebih parahnya lagi, pas dilihat paspornya, nama kamu siapa? Namanya Henry Kusumawati. Udah Kusuma pakai wati lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya diperhatikan maknanya. Ada lagi namanya. Namanya siapa pak? Dasim. Dipanggilnya apa? Kang Dasim. Dasim itu nama salah satu iblis. Masya Allah. Ya. Apalagi namanya siapa? Fitri. Ada yang namanya Fitri, Bu, di sini. Kan Idul Fitri, kembali suci. Fitri artinya suci. Salah. Idul Fitri artinya bukan kembali suci. Id kembali, Fitri artinya makan. Kalau fitrah baru suci. Kalau Fitri makan, pantesan yang namanya Fitri gemuk-gemuk. Masya Allah, ini joke aja ibu-ibu. Masya Allah. Karena Fitri artinya memang makan, al-fitru ya. Oke. Nah ini dia nama su'ul khatimah. Nah kita pengen mengkaji husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bagaimana kondisi sakaratul maut? Kita lihat. kematian itu hanya satu kali, setelah itu nggak ada lagi. Jadi hidup itu justru berkali-kali, mati cuma satu kali, tapi kita takut banget sama mati. Bapak-bapak, tolong perhatikan, kita hidup berapa kali? Banyak kita hidup. Satu, di alam roh. Kedua, di alam rahim. Yang ketiga, di alam dunia. Yang keempat, di alam barzah. Yang kelima, di alam akhirat. Masya Allah. Itu mati cuma sekali dong, mati cuma sekali. Makanya jangan takut sama mati. Makanya bapak kalau meninggal besok jangan takut. Pokoknya bapak duluan. Masya Allah. Iya takut lah sama mati, siapa yang gak mau takut. Kenapa? Gara-gara ustadz ada informasi benar gak sakaratul maut itu katanya seperti ditusuk-tusuk. Benar. Seperti disilet-silet. Nah nanti kita mau lihat nanti bagaimana rasanya sakaratul maut. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hei kalian ahlul jannah, ini adalah sosok mati yang dalam bentuk apa namanya tuh seperti kambing, seperti domba, hitam putih. Hei kalian penduduk surga, udah tahu ini? Ya wahai Allah, itu kematian yang

0: dulu pernah mengangkat yang kami telah mengalaminya kematian itu. Hei kamu penduduk neraka, kamu tahu enggak ini? Itu kematian. Akhirnya disembelih sama Allah di hadapan mereka sambil mengucapkan, ya ahlal jannah, ya ahlan nar, khuludun fala maut. Ya ahlan nar, khuludun fala maut. Setelah kematian, enggak ada lagi kalian merasakan kematian. Jadi mati itu cuma satu kali saja. Udah Pak ya? Oke, baik. Nah, sekarang kadang-kadang suka di skip, dilewatin. Kadang-kadang fikihnya adalah mati, kemudian dikubur, udah selesai. Udah diselesai. Padahal banyak pembahasannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalian sudah tahu apakah berapa lama kita di alam barzakh? Nah, ini dia. Yang sering kita skip adalah bagaimana kita sakaratul maut. Dia husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kita lihat. Baik. Ini dia. Jika nafas sampai kerongkongan itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Nanti ada bab khusus ya, ketiga, part yang ketiga. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Hei, ingatlah nanti ada sakaratul maut dan dia pasti akan datang kepada kamu yang selama ini kamu berlari darinya. Masya Allah. Nah, surat Qaf. Apa dia ciri-cirinya pedihnya sakaratul maut? Pada saat betis ketemu sama betis. Kayak gitu tuh. Nah, jadi bergetar. Nanti insya Allah kita gak membahas sakaratul maut sekarang. Nah, sekarang kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini waktu saya sudah menunjukkan syuruk. Tapi para ulama mengatakan tunggu 10-15 menit baru sholat. Karena ini waktu-waktu masih haram. Ya, oke. Kita mau salat suruk 2 rakaat setelah 10 menit ya Pak ya. Nah, masih ada ini. Kita lihat su'ul khatimah atau husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala pernah bilang melalui lisan rasulnya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Hei kalian. Kata Rasulullah, Allah kalau mau memberikan kebaikan yang hakiki kepada seorang hamba yang dicintainya, dia memanfaatkannya. Kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Maksudnya bagaimana memanfaatkannya wahai Rasulullah? Maksudnya adalah yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautihi. Orang itu sebelum meninggal dikasih kemudahan untuk beramal soleh. Namanya disebut dengan taufik. Namanya apa, Bu? Taufik. Kita minta taufik sama Allah. Di akhir hayat kita, ke masjidnya gampang, sedekahnya gampang, mau bersilaturahimnya gampang, berbuat baiknya sama orang gampang. Itu namanya taufik. Allah memberikan kebaikan yang hebat itu kepada hamba itu. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, wa innamal a'malu bil khawatim. Jangan kalian lihat dia rajin sholatnya, rajin sedekahnya, haji berkali-kali, umroh setiap tahun berkali-kali. Ya Allah, jangan lihat itunya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang amalan itu tergantung pada penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka dia baik. Makanya mana yang lebih bagus, jadi mantan ustadz atau jadi mantan preman? Ayo bapak-bapak, jadi mantan preman yang paling bagus, tapi jadi mantan ustadz, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan akhir usia kita baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa saja yang husnul khatimah, siapa saja yang su'ul khatimah? Tolong dicatat bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu bawa catatan loh, bapak-bapak gak ada kayaknya nih. Santai-santai aja. Oh, saya mencatatnya di dalam sini Ustadz. Amin. Baik, kita lihat. Yang pertama, tanda-tanda su'ul husnul khatimah, seseorang yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah. Rasulullah katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Udah, husnul khotimah yang pertama la ilaha illallah. Yuk bapak-bapak tolong fokuskan diri, kita sebutkan kalimat ini sambil berharap dan memasang harapan kepada Allah. Ya Allah tolong lisan ini mudahkan pada saatnya saya pada saat sakaratul maut, saya ucapan terakhirnya adalah ucapan ini. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ya. Tambahan yang lain adalah haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan dia dari api neraka. Kita lihat, fahami cara mentalkin. Saking pentingnya tanda ini, maka disyariatkan mentalkin. Apa itu mentalkin, Pak? Nuntun orang biar di sakaratul mautnya ngucapin la ilaha illallah. Udah gelisah, udah anfal, udah enggak sadarkan diri, udah mulai mengap-ngap, maka di situ disuruh ditalkin. Ya. Ditalkin. Ini dia, pahami cara mentalkin. Pulang dari tempat ini, fahami. Kenapa? Pengalaman saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, sedih saya ngelihatnya. Ustaz, tolongin. Ini ayah saya sudah mau, kayaknya udah mau selesai nih, kayaknya usianya. Akhirnya saya datang, nggak taunya udah, saya agak telat datangnya. Datanglah anak-anaknya semuanya. Nggak taunya apa yang terjadi? Udah di rumah sakit, di ruangan, nggak di UGD sih di ruangannya. Kemudian anak-anaknya pada duduk di situ semuanya, pada pegang HP. Ayahnya lagi megap-megap gitu, ditemenin sama satu orang, dan di sisinya, di pinggirnya ada apanya, di telinganya ada HP. HP-nya apa dia? Disetelin MP3 Al-Quran. Ya Allah, sedih banget. Kenapa tuh anak kok melakukan itu? Enggak tahu ilmunya. Sedih Pak, punya anak kayak begitu Pak. Harusnya apa? Ditalkin orang tuanya. Ditalkin, tapi itu sesuatu kan bagus pakai MP3 Al-Quran lagi. Iya, tapi enggak caranya kayak begitu. Ya Allah. Kita lihat nih, caranya, fahami cara mentalkin. Mentalkin adalah menuntun seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan itu orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi caranya bagaimana? Ada lagi. Ada orang yang heboh. Saya pernah melihat tuh heboh banget. Punya ilmu semua, tapi pada panik. Jenazahnya di tengah-tengah, udah anaknya ada 7 di sampingnya semua. Akhirnya mama ayo ucapin la ilaha illallah. Semua ngucapin. Jadi heboh di rumah sakit, Pak. Udah kayak lagi tahlilan. La ilaha, enggak begitu cara mentalkin. Enggak begitu cara mentalkin. Ustadz, kan kalau orang yang sudah meninggal dunia dibacain surat Yasin. Enggak begitu juga mentalkin. Kita lihat. Oke. Sepakat ya. Laqinu mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim sahih. Talkinkan orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya caranya bagaimana? Kita lihat caranya. Satu. Bisikan kepada orang yang hendak meninggal dunia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Titik, enggak ada lagi yang lain. Bisikan, bukan diteriakan. Mama, ya ma, la ilaha, bukan diteriakin, tapi dibisikin pelan-pelan. Ayo ma, la ilaha illallah, dipelanin. Kayak gitu. Ya, satu caranya. Apa dia? Ayo ya, gitu kalimatnya. Kemudian yang kedua, tambahkan, boleh tambahkan dengan janji-janji yang Allah janjikan siapa saja yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Tuh. Ayo ayah, ayo sebutin ya. Kalau orang yang meninggal dunia ya, nyebutin la ilaha illallah masuk surga ya. Ayo sebutin ya. La, ada janji-janji. Siapa yang ngajarin? Rasulullah pada saat dia mentalkinkan pamannya, "Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha 'indallah." Wahai pamanku, sebutin la ilaha illallah satu kali, satu kalimat aja. Dengan kalimat itu engkau akan aku bela nanti di akhirat. Masya Allah. Tuh, jadi ditalkinkan dengan janji-janji. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering ngulang-ngulangin. Kenapa? Karena kondisinya dia sedang berat, lagi sakaratul maut. Tiba-tiba kita ngulang-ngulangin, malah dia nanti akan benci dengan kalimat la ilaha illallah. Coba aja, bapak-bapak jam 2 malam, masjid ini nyetel Al-Quran kenceng-kenceng, pakai audio, pakai speaker, toa di mana-mana. Kita jadi kesel enggak? Padahal itu Al-Quran. Tapi kalau tempatnya, waktunya enggak tepat, caranya enggak tepat, maka bisa jadi itu enggak bagus juga. Begitu juga dengan mentalkinkan. Jangan terlalu sering. La ilaha illallah. Wah. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, akhirnya dia enggak sampai ngucapin itu. Dia kesel. Udah lagi berat, semuanya lagi pada sakit. Tiba-tiba kita diulang-ulangin kayak gitu. Dah, selesai. Oke, kemudian selesai. Ini para ulama mengatakan kayak gitu, ya. Wa karihul ikthar alaihi wal muwalat. Kalian jangan terlalu banyak, ya, nanti akan dibenci. Terakhir, yang keempat. Keempat. Jika sudah berhasil ngucapin la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Ayo ayah, udah capek-capek dia. Ayo mama ucapin. Akhirnya mamanya bilang, la ilaha illallah. Tapi dia masih nafas dia, tapi dia berhasil ngucapin la ilaha illallah. Udah jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi. Ini enggak, anaknya nawarin, papa, mama mau makan pakai sop apa pakai soto. Dia bilang soto, akhirnya meninggal dengan kalimat soto. Masya Allah, ya, jangan ngucapin apa-apa lagi kalau udah berhasil. Apa dia? La ilaha illallah. Akhirnya pas dia bilang soto, meninggal dunia dia. Masya Allah, Masya Allah. Udah, jangan dibilangin lagi. Oke, yang terakhir, lihat kondisi jenazah. Dengan kalimat perintah cukup kita mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah di dekatnya aja. Udah, titik, saya bilang titik la ilaha illallah. Kenapa? Karena banyak manusia yang lebay, ditambah-tambahin, ya. Bahkan pakai kalimat Muhammadur Rasulullah pun tidak disyariatkan. Nah, kita lihat. Sekarang pertanyaannya, mengapa di masyarakat kita banyak mentalkinkan calon jenazah dengan surat Yasin? Ayo, Pak. Ustadz, nih kayaknya orang-orang ngituin surat Yasin. Enggak, saya enggak benci sama surat Yasin. Cuman saya mengarahkan kepada sesuatu pada tempatnya. Surat Yasin bagus, salah satu surat dalam Al-Quran. Cuman tempatnya. Memang apa? Mana yang lebih kuat dalilnya? Oke, kita lihat dalilnya. Rasulullah katakan tadi hadisnya, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang mati dengan la ilaha illallah, orang yang sakaratul maut. Dengan yang kedua diriwayatkan Imam Abu Dawud. Oke, kita lihat dalilnya ada. Jadi kalau misalnya mereka ngucapin surat Yasin, ada dalilnya memang. Tapi mana yang lebih kuat, kita lihat. Yang kedua, padahal cukup kuat dalil ini. Apa dia? Man kana. Nah, ini yang ini didukung dengan dalil ini. Man kana ka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya ucapan la ilaha illallah, husnul khatimah. Cukup enggak? Enggak ada di situ. Yang ini enggak ada pendukungnya. Siapa saja yang meninggal dunia setelah dibacakan surat Yasin, maka dia husnul khatimah. Ada enggak pendukungnya? Enggak ada. Yang ini ada dukungan hadisnya yang lain. Jadi mana yang lebih kuat, Pak? La ilaha illallah apa dibacakan surat Yasin? La ilaha illallah. Oke, cukup ya. Ini dia ilmu fiqih, Pak. Jadi kayak gitu, kita harus menampilkan beberapa dalilnya. Baik, ada lagi pertanyaan lagi. Mengapa dalam talqin tidak menyebutkan nama Muhammadur Rasulullah? Jawabannya karena mengikuti dalil. Rasulullah enggak nyebutin lakinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Muhammadur Rasulullahnya enggak? Enggak ada, kalimatnya sampai di sini la ilaha illallah saja. Dah. Ya. Oke, kemudian yang kedua, orang yang sakaratul maut kondisinya lagi berat. Orang ngucapin la ilaha illallah aja udah susah. Makanya ulama tauhid, akidah tauhid, mereka menganjurkan, kalau kalian melihat orang yang sakaratul maut itu susahnya minta ampun, darurat, kamu cukup mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena Allah itu lafzul jalalah, sudah include di dalamnya makna la ilaha illallah. Ayo sebutin ya, Allah, Allah, Allah. Tuh, udah cukup kayak gitu. Ini ilmu pak, mentalkinkan ini. Jangan sampai dipaksain orang tuanya ngucapin yang susah-susah, padahal dalam kondisi yang sangat berat. Terjawab ya pak, bu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi apa tadi? Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri orang yang husnul khatimah adalah apa tadi? Ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, tanda-tanda husnul khatimah itu apa? Yang kedua, meninggal ada keringat di dahinya. Meninggal di jidatnya ada dahinya, ada keringatnya. Ya. Bahkan ada satu mengatakan siapa saja yang meninggal mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata. Kenapa demikian? Ini ada seorang sahabat, dia pergi ke negeri Persia. Nengokin apa? Nengokin adiknya. Eh, adik kamu udah mau meninggal dunia tuh. Huh, akhirnya dia pergilah cepat-cepat dari Madinah pergi ke Persia sana. Akhirnya apa yang terjadi? Pas sampai sono, sedih dia. Sedih dia. Kenapa? Pas sampai sono adiknya sudah meninggal dunia. Akhirnya seperti biasa, dia lemes, akhirnya dibuka. Dibuka jenazahnya, dilihat wajahnya. Pas dilihat wajahnya dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada bingung, kenapa kamu melakukan itu? Orang bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngucapinnya, malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa kamu? Nih kalimatnya. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mautul mu'min bi'araqil jabin. Aku takbir karena saking bahagianya melihat jenazah adikku. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mengucapkan, orang mukmin yang husnul khotimah kalau meninggal dunia ada keringat di dahinya. Sudah pernah lihat, Pak? Sudah pernah lihat? Saya juga belum pernah nih. Mudah-mudahan kita kayak gitu ya Pak, amin. Ya Masya Allah, amin. Tapi gak bisa dikarang-karang juga. Akhirnya kita sakaratul maut, sebelum sakarat kita basah-basahin pakai air, gak bisa juga. Itu mah gak bisa dikarang-karang. Ya, oke. Baik, yang pertama di akhir kalimatnya ucapan la ilaha. Yang kedua, ada keringat di dahinya, di jidatnya. Oke, kemudian yang tanda selanjutnya adalah meninggal di hari atau malam Jumat. Kita lihat kalau malam Jumat tuh kadang-kadang dibawa ke sesuatu yang enggak pantas kita nyebutinnya. Malam Jumat nih. Maksudnya malam Jumat apa nih? Berhubungan dengan seks terus. Iya kan? Bapak-bapak kadang-kadang, "Wih, cepet-cepet nih malam Jumat ya." Kayak gitu. Kadang-kadang malam Jumat dikait. Padahal malam Jumat itu malam barokah, banyak fadilah-fadilah yang lain selain itu, ya. Dan diantaranya fadilahnya adalah meninggal di hari atau di malam Jumat matinya husnul khatimah. Rasulullah katakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah." Siapa saja, tidak ada seorang mukmin, ya, meninggal di hari atau malam Jumat, maka kecuali dia matinya dalam kondisi husnul khotimah, dijauhi dari fitnah kubur. Subhanallah. Bagus sih Pak ya. Saya ulang-ulangi terus nih. Yang pertama tadi apa Pak? La ilaha illallah. Yang kedua, ada keringat di dahinya. Yang ketiga, malam Jumat atau hari Jumat. Ya Allah, matikan kami setelah sholat Jumat. Ya Allah, matikan kami pada saat maghrib di waktu Jumat. Masya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Yang selanjutnya, orang yang husnul khatimah adalah mati syahid. Mati syahid, Pak. Tapi mati syahid di dalam Islam itu terbagi menjadi tiga. Mati syahid di dunia dan akhirat. Mati syahid di dunia tapi di akhirat enggak. mati syahid di akhirat, tapi di dunia enggak. Kita lihat nih, kita lihat. Tanda-tanda husnul khatimah adalah mati syahid. Yang mati syahid di dunia, tapi dia bukan syahid di akhirat. Siapa dia? Ayo Pak. Kalau yang mati syahid dunia akhirat kan gampang, meninggal di perang, dia fisabilillah, ada musuh yang menyerang, dia ikut berjihad, meninggal dia. Di dunia meninggal, di dunia syahid, di akhirat juga syahid. Kalau yang ini syahid di dunia, dia pahlawan, orang menyebutnya mati syahid, tapi di akhirat enggak. Siapa dia? Orang yang dia berperang tapi pengen riya. Makanya niat, harus niat. Makanya nanti pas di akhirat, hei kamu maju di akhirat. Kamu, aku tunjukkan ini. Kamu, akan kutunjukkan kamu, ini dia mahkota kamu. Ini dia istana kamu di surga. Iya wahai Allah, aku akan mendapatkan itu. Ini orangnya mati syahid. Emang kamu amalannya apa? Aku mati syahid, perang fisabilillah. Enggak, kamu pembohong. Kamu dulu lagi waktu mau perangnya, kamu di dalam niatnya, kamu pengen dipuji kalau kamu itu pemberani. Ah, malaikat, bawa dia. Nggak bisa dapetin itu. Masya Allah. Tapi di dunia dia disebutnya apa? Syahid. Di akhirat, nggak syahid. Gitu. Tapi ada lagi orang yang meninggal, dia di akhiratnya syahid, tapi di dunianya enggak. Apa dia bedanya? Bedanya, kalau yang mati syahid kan nggak usah dikafani, nggak usah dimandikan, ya kan Pak? Ya, di dunia dia dimandiin, di dunia itu dikafani, tapi di akhirat matinya mati syahid. Siapa dia? Ini dia. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nanya, "Mata'udduna syahid fikum?" Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Iyalah wahai Rasulullah, yang perang fisabilillah mati dia, itu mati syahid. Kalau kayak begitu, inna syuhada'a ummati laqalil. Kalau kayak begitu, syahid-syahid di antara umatku cuma sedikit dong yang bisa mati syahid. Akhirnya Rasulullah katakan, terus siapa wahai Rasulullah yang bisa mati syahid lagi? Man qatala fisabilillah fahuwa syahid. Siapa saja yang mati perang fisabilillah mati syahid. Mati syahid. Sampai berapa kali Rasulullah nyebutin. Waman mata fit ta'un fahuwa syahid. Yang meninggal gara-gara penyakit ta'un, pandemi, matinya syahid. Kemarin corona ada yang meninggal dunia, Pak, Bu. Matinya mati syahid. Kalau di zaman Rasulullah itu penyakitnya lepra, menghancurkan tubuh. Apalagi waman mata fil batni fahuwa syahid, yang mati gara-gara penyakitnya perut, maka matinya syahid. Nggak tahu tuh perut tuh, pokoknya matinya gara-gara berkisar di antara perutnya. Wal ghariq, dan mati gara-gara tenggelam, juga matinya mati syahid. Tuh. Jadi matinya mati syahid. Bahkan Rasulullah ada 7 lagi yang disebutin. Satu, ya, al-mat'un tadi, pandemi. Yang kedua, mati gara-gara di daerah dadanya. Entah itu penyakit jantung, entah itu penyakit paru-paru, entah itu penyakit yang lain. Pokoknya dia sampai sesak dadanya, meninggal gara-gara itu. Matinya mati syahid. Namanya disebut dengan sahibu dzatil jamd. Itu matinya gara-gara dadanya. Kemudian apalagi tadi mat'un, gara-gara apa itu? Mabetun, gara-gara perutnya. Apalagi? Wal haraku syahid, orang yang mati gara-gara kebakar. Matinya mati syahid. Apalagi? Walladhi yamutu tahtal hadam syahidun, orang yang mati tenggelam. Orang yang mati reruntuhan. Itu makanya orang-orang Palestina tuh tahu banget nih dalil ini. Dia mati reruntuhan, santai aja. Orang dia tahu bahwa matinya mati syahid. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Wal mar'atu tamutu bijum'ai syahidah. Ya, bijum'ain syahidah. Ini buat perempuan. Wal mar'ah. Dan yang perempuan meninggal gara-gara melahirkan sebelum atau sesudahnya. Meninggal dia gara-gara itu, makanya matinya mati syahid. Allah. Banyak ya Pak ya? Ya, matinya mati syahid. Itu husnul khatimah ya. Oke, baik. Kita ini yang ketiga, yang keempat. Yang pertama tadi apa? La ilaha illallah. Yang kedua, kering. Tuh kan bapak udah bengong, apaan ya, apaan ya. Keringat. Yang ketiga, malam Jumat atau hari Jumat. Yang keempat, mati syahid. Yang kelima, meninggal gara-gara dibegal. Hartanya dirampas orang, dirampok, matinya mati syahid. Ustaz, berarti enak banget dibegal, dibegal aja saya dah. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qala duna mali, man qutila duna mali fa huwa syahid. Man qutila duna ahli fa huwa syahid. Man duna dammi au duna dini fa huwa syahid." Siapa saja yang dirampok hartanya, semua yang dia miliki dirampok, maka matinya mati syahid. Ya, tapi konsepnya enggak begitu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Eh, wahai Rasulullah, kan orang yang mati, orang yang saling bunuh membunuh itu dua-duanya masuk ke dalam neraka, benar gak? Itu kalau berantem dengan emosi." Memang mereka ada berselisih, akhirnya bacok-bacokan. Yang al-qatil wal-maktul finnar. Yang ngebunuh sama yang dibunuh, dua-duanya masuk ke dalam neraka Allah. Lah, wahai Rasulullah, yang ngebunuh doang kali, yang dibunuh mah enggak masuk. Bukankah kamu tahu yang dibunuh itu sebenarnya berusaha untuk ngebunuh juga? Tapi kalau ini bagaimana, wahai Rasulullah? Rasulullah, kalau saya ada orang yang mau merampok saya, apa yang saya harus lakukan? Qatilhu, kamu perangi dia. Kalau saya terbunuh, kamu mati syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia di neraka. Tuh. Jadi kita tuh harus defend dulu, harus mempertahankan diri dulu, jangan sampai langsung pasrah. Dibegal nih, asik mati syahid. Enggak gitu kali. Masyaallah, masyaallah. Ya, kayak begitu. Oke, saya lebih cepat nih, mau ngabisin waktunya nih. Oke, tanda-tanda yang selanjutnya udah 5 nih. Yang keenam, habis ngerjain dia sedang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi," siapa saja yang datang ke masjid aku ini, "lam ya'tihi illa li khairin yata'allamahu aw yu'allimuhu," dia datang untuk belajar atau ngajarin, "fawa bi manzilatil mujahid fi sabilillah," kalau dia meninggal maka matinya juga mati seperti jihad fi sabilillah. Subhanallah. Oke, baik, kita lanjutin. Tanda husnul khatimah yang selanjutnya adalah meninggal dalam keadaan beramal saleh. Siapa saja yang ngucapin la ilaha illallah, dia meninggal dunia, matinya mati husnul khatimah. Siapa saja yang berpuasa, meninggal gara-gara itu, kemudian maksudnya dia meninggal setelahnya, matinya mati husnul khatimah. Siapa saja yang habis sedekah, meninggal sehabis sedekah, maka dia matinya husnul khatimah. Baik, masya Allah. Dan yang terakhir adalah penutupannya adalah, kalau ada yang meninggal dunia, bantu saudaramu supaya dia husnul khatimah. Bapak-bapak, ini amalan. Makanya kalau saya anjurkan kepada bapak-bapak semuanya dalam kajian, kalau ngelihat di WhatsApp ada kabar meninggal dunia, jangan diem. Oh, meninggal dunia ya, innalillahi. Jangan cuma itu doang. Kita doa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfirlahu warhamha wa'afiha wa'afwanhu. Minimal doain, ya Allah, jadikan dia matinya husnul khatimah. Udah gitu aja. Siapa saja yang sering ngucapin itu, ngedoain saudaranya kayak gitu, siap-siap nanti akan didoain juga oleh orang banyak, dan matinya husnul khatimah. Masya Allah. Makanya jangan pernah pelit dengan lisan mendoakan orang lain. Hebatnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia kemudian lagi begini jenazah. Tiba-tiba orang-orang pada memujinya. Ya Allah, itu mah orang soleh. Ya Allah, itu mah yang mati orang soleh. Rasulullah ngucapin, wajabat. Tiba-tiba masih ngelewatin juga perkampungan. Tiba-tiba ada yang malah menghinanya. Itu orang tuh punya utang banyak. Orang itu sering berbuat zalim tuh. Itu orang itu tuh kadang-kadang mulutnya gak. Rasulullah nyebutin lagi, wajabat. Para sahabat bingung. Akhirnya bertanya, kenapa Rasulullah gak nyebutin itu? Rasulullah sebutin, hadha anastum an asnaitum alaihi khairan fawajabat laul jannah. Hei, kalau ada yang ngucapin, kalau ada orang yang meninggal dunia memuji dia, maka dia akan diamini oleh malaikat dan dia masuk ke dalam surga Allah. Tapi kalau ada yang menghina dia, yang jelek-jelekin dia, begitu juga akan diamini oleh malaikat. Maka dari itu kalau ada orang yang meninggal dunia, ucapin yang bagus-bagus tentangnya. Ini kadang-kadang lagi takziah, ngucapin, lagi takziah ke jenazahnya, ke keluarganya, tapi ngucap, ngomongin jenazahnya. Itu dia sering main judi itu. Weh, di pos udah gak rame, gak ada dia mah. Wah, ngucapinnya, ngucapin sesuatu yang buruk, jangan bapak-bapak. Jangan, ucapin yang bagus tentangnya, kita bantu saudara kita supaya husnul khatimah. Masya Allah, itu saja yang kita bisa sampaikan. Sebenarnya masih panjang lagi, insya Allah kita kita akan berdoa kepada Allah. Ini dia doanya dengan khusyuk sama-sama. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Setelah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali خواتمه واجعل خير أيامي يوم نلقاك يا الله jadikan sebaik-baiknya umurku adalah di akhirnya, jadikan sebaik-baiknya amalku adalah di penghujungnya, dan jadikan sebaik-baiknya waktu ketika kami berjumpa dengan engkau wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa lagi. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wala takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam kondisi husnul khatimah, matikan kami setelah sholat, matikan kami setelah puasa, matikan kami setelah kami berbuat baik, matikan kami setelah silaturahim, matikan kami sedekah bersedekah, matikan kami ya Allah, lisan ini dengan mudah ngucapin la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Waktunya sudah sudah kelewatan ini. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja. Kalau ada bercanda-bercanda, saya mohon maaf karena itu hanya sekedar untuk menghidupkan suasana saja. Apabila ada kata-kata yang buruk atau yang enggak pantas, mohon dimaafkan. Dan mari bersama-sama kita jemput pahala haji dan umroh, salat 2 rakaat ringan. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya atau wewangian dari minyak wangi rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: pengajiane Ustaz Salim wingi kae lho. Bahwa Allah itu Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Allah itu kan memberi meskipun sesuatu itu tidak selalu diminta oleh hambanya. Halo ya ora?
1: Iyalah, kae to, Jok.
0: Iya, Kang Men. Alhamdulillah dhewe iki kan wong Islam to ya, Kang. Wis diparingi terus disayang meneh. Ora kaya wong kafir kae, wong diwenehi bodho tok lan kebutuhane dipenuhi ning donya tok. Lah tapi ora bakal disayang sok ben ning akhirat.
1: Iya, Jo. Bener kowe. Mulakno saiki awake dhewe iku kudu njogo Islame awake dhewe. Aja ngasih kecampur karo babakan syirik lan babakan liya-liyane sing iso ngrusak Islame awake dhewe lho, Jo.
0: Wah, sip, Kang. Aku setuju karo kowe.
1: Lan aja lali, Jo. Awake dhewe aja ngasih kegoda marang gaya hidupe wong kafir, Jo.
0: Wah, iya.
1: Hanya surgane wong kafir kuwi nggone ning donya, Jo.
0: Wah, iya, bener, Kang. Sip. Tapi ngomong-ngomong
2: sambelin,
0: iya kan?
1: Sambel? Emang ente lo kok anggo sambel lo, Jo?
0: Oh, iya ya. Tak kira mau iwak ingkong lali aku kan.
1: Caca.
3: Duhai kawan.
4: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
0: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk.

0: Aku heater harus iki.
1: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segera akan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu, hanya saja aku senantiasa berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga. Maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengannya setiap

Wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Ia pun berkata, "Lepaskan aku, siapakah ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini?" Ia pun berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual." Rasulullah membalas, "Justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau SAW tidak melampaui batas bila tertawa. Beliau hanya tersenyum, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. "Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum." Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, pada suatu ketika Rasulullah SAW baru kembali dari sebuah lawatan. "Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah.'"

syakati. Beringin, perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya.

jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.